0: Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton, sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan kepada warga Rusunawa KS Tubun, hewan kurban tersebut juga disalurkan ke sejumlah kawasan permukiman lainnya di Jakarta. Menteri PKP Marwarar Sirait mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kepedulian sosial sekaligus mempererat hubungan dengan masyarakat.
1: Jadi, saya rasa bukan sesuatu yang baru buat kami dan konsisten aja untuk berbuat yang baik, ya. Dan saya senang karena disiapkan juga. Mungkin tahun lalu kita belum sempat siapkan begini ya, buat warga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
0: Sementara itu, salah satu penghuni Rusunawa KS Tubun bernama Rina mengaku senang karena tahun ini seluruh penghuni rusun bisa merasakan pembagian daging kurban secara merata. Menurutnya, selama 7 tahun Rusunawa KS Tubun berdiri, baru kali ini seluruh penghuni mendapatkan pembagian daging kurban secara merata.
2: Tapi senang aja, jadi sebagai warga Rusunawa juga kayak kita ngerasain semuanya gitu, kalau kita alhamdulillah bisa ngerasain dapat gitu. Cuman kan kalau ada yang pintu lain yang gak ngedapetin kan gimana gitu. Cuman dengan adanya dari program ini gitu kan, ada kegiatan ini, ya setiap hunian bisa ngerasain daging kurban kayak gitu.
0: Dalam kesempatan tersebut, Menteri PKP Marwarar Sirait juga menerima sejumlah keluhan warga, mulai dari persoalan air bersih hingga fasilitas olahraga anak-anak di kawasan rusun. Ia mengatakan pemerintah akan segera melakukan perbaikan fasilitas yang rusak, termasuk lapangan futsal dan sarana pendukung lainnya. Kegiatan peringatan Idul Adha ini juga diisi dengan tausiah bersama Ustadz Maulana sebelum pembagian daging kurban kepada warga penghuni Rusunawa KS Tubun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi lain, kali ini kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan informasi hoax atau misinformasi. Hal tersebut diduga sengaja disebarkan untuk menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Luki Setiawan menyampaikan infonya.
4: Jadi saat ini Polda Jateng tidak tinggal diam. Kita telah memerintahkan ke Polres Jajaran.
5: Kapit Humas Polda Jawa Tengah Kompes Pol Artanto mengatakan pihaknya telah melakukan patroli cyber, investigasi serta pengecekan langsung di sejumlah wilayah yang disebutkan dalam narasi video viral mengenai teror pocong begal. Hasil patroli cyber dan pengecekan lapangan menunjukkan adanya indikasi penggunaan ulang video ataupun foto yang sama dengan mengganti narasi lokasi kejadian agar terlihat seolah-olah terjadi di berbagai daerah. Menurutnya, konten yang beredar di media sosial menyebutkan kejadian terjadi di sejumlah wilayah seperti Grobogan, Kendal, Magelang, Cilacap, hingga Purbalingga. Namun setelah dilakukan pengecekan, kondisi wilayah yang disebutkan dalam video tersebut dipastikan aman dan kondusif. Meski dipastikan hoax, Polda Jawa Tengah tetap meningkatkan patroli malam hari di wilayah rawan, terutama di kawasan pemukiman, jalan sepi, dan lokasi minim penerangan sebagai langkah antisipasi gangguan keamanan. Selain itu, Direktorat Cyber Polda Jawa Tengah juga telah menelusuri akun-akun yang diduga menjadi penyebar utama konten hoax tersebut.
4: Kemudian di sini para Babin Kaptimas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis. Kemudian tim Cyber Polda Jawa Tengah sedang melacak akun-akun utama penyebar pertama konten hoax tersebut. Jika ditemukan adanya unsur kesengajaan untuk menyebarkan teror psikologis atau keonaran di tengah masyarakat, kepolisian akan menindak tegas sesuai dengan undang-undang ITE yang berlaku.
5: Sementara itu, Polres Purbalingga juga memastikan video dan foto teror pocong yang dinarasikan terjadi di wilayah Purbalingga merupakan hasil rekayasa. Wakapolres Purbalingga Kombes Kompol Agus Amjad Purnomo dikonfirmasi terpisah juga mengatakan polisi telah melakukan penelusuran dan berhasil mengidentifikasi salah satu pembuat konten tersebut. Ia menyebut isu serupa juga sempat muncul di daerah lain di Jawa Tengah. Karena itu, masyarakat
6: masyarakat diminta tidak mudah percaya maupun menyebarkan ulang informasi yang belum terverifikasi.
7: Itu adalah hasil editan dari seorang anak-anak yang masih di bawah umur, mengambil foto rumah dari tetangganya, kemudian diedit, kemudian kita sudah sampaikan pada orang tua dari anak tersebut untuk meminta maaf kepada tetangganya yang rumahnya diedit ada pocongnya. Jadi ini memang sedang ramai, tidak hanya di Purbalingga, di beberapa tempat, di Kudus, di Bekasi juga ada. Dan tapi ini sudah kami sampaikan adalah hoax karena keisengan anak-anak.
6: Untuk menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif, Polda Jawa Tengah juga mengerahkan para Babin Kamtibmas memberikan edukasi langsung kepada warga agar tidak terprovokasi isu mistis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Selain menghimbau masyarakat lebih bijak menggunakan media sosial, polisi juga mengajak warga kembali mengaktifkan ronda malam sebagai bentuk kepedulian terhadap keamanan lingkungan. Jika menemui sesuatu yang mencurigakan, masyarakat dapat melapor melalui layanan call center 110 milik Polri. Lukis Tian melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jalan terutama di tahun 2026. Selengkapnya disampaikan oleh Leni Kurniawati.
8: Tahun ini sekitar 300 sampai 400 miliar. Kita memang sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga.
3: Pemerintah daerah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar pada tahun 2026 ini untuk perbaikan dan pembangunan jalan di Kota Bekasi. Menurut Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air DBMSDA Kota Bekasi, Idi Susanto menjelaskan perbaikan jalan atau pembangunan jalan tersebar di seluruh titik di Kota Bekasi. Ia juga menjelaskan dengan anggaran tersebut sejumlah jalan sudah diperbaiki maupun dibangun sejak awal tahun 2026 serta masih dipergunakan untuk memperbaiki jalan di Kota Bekasi hingga akhir tahun 2026 mendatang.
8: Sudah mulai dari awal tahun ya. Kita juga kan saat ini sudah mulai persiapan untuk usulan 2027 juga penajaman, karena kan memang awal dikerjanya juga sesuai jadwalnya. Jadi biar kayak kemarin kita di Januari udah keluar SPK, itu kan masyarakat bisa memanfaatkan lebih cepat nih. Karena makanya kita APBD kita mulai maju, dan tahun depan kita rencananya juga Desember sudah lelang, Januari kita mulai bekerja.
3: Seorang warga Kota Bekasi bernama Ahmad mengapresiasi pemerintah Kota Bekasi yang cukup masif dalam membangun atau memperbaiki jalan, sehingga sejumlah jalan sudah terlihat mulus dan bisa dinikmati masyarakat. Namun demikian, ia berharap pemerintah Kota Bekasi kedepannya bisa lebih giat dalam memperbaiki atau membangun jalan di Kota Bekasi, pasalnya ia melihat masih ada sejumlah jalan yang masih rusak dan perlu diperbaiki guna menjamin keselamatan pengguna jalan.
9: Kalau di Kota Bekasi sendiri, untuk pengerjaan jalannya sih lumayan pasif ya Mbak. Namun masih ada beberapa gitu yang terlihat banyak lubang karena mungkin cuaca ya. Itu perlu juga perhatian dari pihak pemerintah untuk diperbaiki lagi agar tidak ada warga yang celaka karena jalan berlubang. Selain itu juga saya juga melihatnya di lingkungan-lingkungan warga juga sudah banyak yang diperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau menurut saya saat ini sudah cukup lumayan baik sih Mbak, perbaikan jalannya, hanya tinggal beberapa aja yang perlu diperhatian gitu.
3: Selain melakukan perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026, pemerintah Kota Bekasi tengah mempersiapkan program perbaikan dan pembangunan jalan untuk tahun 2027 mendatang, sehingga di awal tahun bisa langsung dikerjakan dan juga bisa dirasakan dengan cepat manfaatnya untuk masyarakat Kota Bekasi. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Stimulus tersebut diharapkan bisa memberi dampak besar dalam pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Selengkapnya kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan rekan saya Joshua Sihombing.
10: Laporan khusus. Kita bahas terkait dengan fasilitas yang disiapkan untuk semester 2.
11: Menteri Koordinator Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan sejumlah paket stimulus ekonomi untuk semester 2 tahun 2026. Hal itu diungkapkan Erlangga saat ditemui wartawan usai menggelar rapat koordinasi terbatas Rakortas di kantor Kemenko Perekonomian Jakarta Selasa kemarin. Menko Perekonomian menyebut bahwa paket stimulus ekonomi semester 2 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat. Erlangga menyebut dari total stimulus yang disiapkan mencapai 7,8 triliun rupiah akan difokuskan salah satunya pada sektor transportasi saat momen libur nasional.
10: Untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2.874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah. Dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang.
11: Selain itu lebih lanjut Erlangga juga menyebutkan paket stimulus yang telah dipersiapkan pemerintah dengan nilai yang cukup fantastis, yakni stimulus dalam program magang nasional dengan mencapai 4,14 triliun rupiah serta stimulus program vokasi nasional dengan anggaran mencapai 2,12 triliun rupiah.
10: Dengan program magang nasional dan batch 4 ini akan dilakukan di bulan Juli untuk 150 ribu daripada peserta dengan anggaran sebesar 4,14 triliun. Kemudian juga program vokasi nasional itu ditargetkan untuk 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang ter-PHK dengan anggaran 2,12 triliun.
11: Sementara itu, Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia melihat stimulus yang disiapkan pemerintah ini akan memberikan secercah harapan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang, mencontohkan salah satu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang dapat merata hingga ke berbagai daerah, yakni dengan adanya stimulus ekonomi dalam sektor layanan transportasi yang akan menggenjot mobilitas masyarakat.
12: Kalau dari sisi kebijakan ini, apalagi ini diumumkan jauh-jauh hari, artinya ini sangat positif bagi masyarakat. Artinya bahwa mulai saat ini, katakan misalnya libur sekolah, mungkin sudah bisa melakukan penjadwalan misalnya atau rencana-rencana, termasuk nanti libur Nataru. Libur Nataru ini kan masih lama, tapi dengan adanya pengumuman ini kan masyarakat kita sudah memiliki suatu pemikiran bahwa ya, pemerintah akan memberikan diskon kembali. Nah tentu ini akan bisa menggerakkan ekonomi, daerah, sektor transportasi dalam hal ini.
11: Di sisi lain, ekonom senior dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samiran, mengapresiasi langkah pemerintah dalam mengupayakan pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah tantangan ekonomi saat ini. Meski demikian, ia mengatakan bahwa paket stimulus yang telah disiapkan pemerintah untuk semester 2 tahun 2026 ini nilainya masih terlalu minim dan kurang menyasar secara langsung kepada masyarakat banyak.
13: Ini terlalu kecil untuk situasi dan tantangan Indonesia. Jadi ini upaya yang harus diapresiasi, tapi dari sisi size terlalu kecil, sehingga kalau mengharapkan dampak yang luar biasa, saya rasa masih belum akan sesuai harapan,
14: Mas Joshua. Berarti mesti ditambah lagi kah nilainya atau mesti diperluas lagi?
13: Kalau memang ingin membantu masyarakat dan sangat efektif ya seperti yang dilakukan bulan pertama, bulan kedua tahun 2025, diskon later itu akan sangat membantu. Dan itu pasaran pasti. Tapi memang biayanya kan nggak murah ya. Waktu itu hampir sekitar 30-an triliun keluar.
11: Meski demikian, ekonom dari Universitas Paramadina Wijayanto Samiran berpandangan dalam pemberian stimulus maupun insentif untuk peningkatan ekonomi masyarakat hal yang harus dijadikan fokus pemerintah yakni terkait keberlangsungan dunia usaha di Indonesia. Wijayanto berharap agar pemerintah dapat memberikan kebijakan kepastian iklim dunia usaha dan kepastian hukum bagi perusahaan untuk dapat menarik perhatian para investor dan memberikan dampak positif yang lebih meluas bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saya rasa itu sangat membantu dan jauh lebih impactful daripada sekedar mengeluarkan insentif-insentif seperti yang diumumkan Bapak Menteri.
3: Bagaimana juga tanggapan masyarakat dan harapannya dalam upaya pemerintah memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui stimulus ekonomi di semester 2 tahun 2026. Berikut tanggapan lengkapnya.
15: Mengenai stimulus ekonomi untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sih kita sambut baik ya. Cuma ya mungkin ini kan baru kabar awal kalau kita baca-baca di berita tuh. Ada stimulus buat transportasi pesawat. Ya semoga ini juga yang dapat memang masyarakat yang membutuhkan keringanan itu. Bukan kayak orang yang biasa war tiket murah. Padahal ya dia mampu beli di harga normal. Terus yang soal stimulus program magang dan vokasi nasional tuh, ini sebenarnya bagus buat adik-adik yang baru lulus dan cari pengalaman. Tapi ini juga perlu diimbangin sama ke perusahaannya. Sekarang makin banyak perusahaan yang dikit-dikit PHK karena kondisi ekonomi sekarang ya. Ya ini semoga tertangani lah ya, biar jangan makin banyak yang jobless.
16: Menurut saya ya, kalau untuk terutama yang transportasi ya, ya seharusnya sih nggak usah lah ya menurut saya ya. Lebih baik pemerintah membuat kebijakan seperti kebijakan yang sudah pernah dilakukan, yaitu program listrik subsidi itu. Dan itu saya rasa itu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ya buat saya lebih berdampak kalau ya kembalikanlah kebijakan listrik itu, diskon itu. Karena itu akan lebih dirasakan oleh masyarakat banyak. Lebih banyak manfaatnya ketimbang paket stimulus transportasi itu ya. Dan kalau untuk pendidikan saya rasa nggak ada masalah sih. Kalau untuk pendidikan ya pasti rakyat setuju-setuju saja kalau itu memang tujuannya baik untuk pendidikan kita. Seperti itu sih. Terima kasih.

0: Dan editorial RRI pagi ini mengangkat topik bagaimana pemerintah mengucurkan stimulus kuartal 2 dalam menjaga stabilitas perekonomian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan Wisnu Wardana.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Publik menyambut positif gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan paket stimulus ekonomi pada kuartal kedua tahun 2026. Langkah strategis ini menjadi bukti nyata bahwa di tengah dinamisnya tantangan ekonomi global dan gejolak geopolitik dunia, pemerintah hadir memastikan roda perekonomian domestik tetap bergerak tangguh. Kebijakan ini mengirimkan sinyal optimisme yang kuat. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat sekaligus memastikan aktivitas dunia usaha tidak kehilangan momentum pertumbuhannya. Paket stimulus yang komprehensif ini mencakup penguatan jaring pengaman sosial, subsidi yang tepat sasaran, insentif perpajakan, hingga sokongan besar bagi pelaku UMKM. Langkah ini dinilai sangat krusial mengingat konsumsi rumah tangga selama ini menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional. Menariknya, stimulus kali ini dirancang dengan visi yang menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu terobosan yang dinantikan adalah skema insentif sektor transportasi dan pariwisata yang diproyeksikan mampu mendongkrak mobilitas masyarakat secara produktif. Dengan begitu, sektor perhotelan, kuliner, hingga kerajinan lokal di berbagai daerah akan ikut merayakan kebangkitan ekonomi. Tak kalah penting, perhatian pemerintah terhadap masa depan generasi muda diwujudkan melalui program magang nasional. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri. Ini adalah langkah konkret investasi sumber daya manusia untuk menjembatani talenta muda Indonesia dengan kebutuhan real dunia industri yang terus berkembang. Apresiasi tinggi juga patut diberikan atas hadirnya insentif pajak khusus bagi para penulis dan pelaku literasi. Kebijakan ini menjadi angin segar bagi industri kreatif nasional. Pemerintah tidak hanya membangun fisik dan ekonomi, tetapi juga mendukung produktivitas karya dan kecerdasan bangsa. Melalui bauran kebijakan yang optimis ini, pelaku usaha diharapkan kian percaya diri untuk terus berinvestasi. Ketika daya beli masyarakat terjaga, pasar akan tetap bergairah, produksi meningkat, dan lapangan pekerjaan baru akan terus terbuka. Tentu, keberhasilan stimulus ini akan semakin sempurna dengan pengawasan yang ketat, transparansi, serta tata kelola yang akuntabel. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat adalah kunci utama agar setiap rupiah dan stimulus ini benar-benar berdampak nyata di lapangan. Kita optimis, jika dikelola secara optimal, paket stimulus ekonomi ini tidak hanya menjadi jangkar penyelamat jangka pendek, melainkan menjadi fondasi kokoh menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Televisi pemerintah Iran melaporkan adanya draft kerangka awal nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran. Isi draft tersebut terkait pembukaan kembali jalur pelayaran di Selat Hormuz dan dilansir dari Iran Internasional pada 28 Mei 2026, Kamis kemarin. Kesepakatan tersebut juga disebut sebagai mencakup penghentian blokade Angkatan Laut Amerika Serikat terhadap Iran. Dalam rancangan tersebut, Amerika Serikat disebut akan menarik pasukan militernya sekitaran wilayah Iran.

Kami mohon maaf pada kendala teknis yang barusan terjadi dan kita teruskan ke informasi olahraga. Tunggal putra Indonesia Alwi Afarhan melangkah ke perempat final Singapore Open 2026. Alwi berhasil mengalahkan pebulu tangkis nomor 1 dunia, Si Yuki, dalam rubber game di pertandingan yang berlangsung selama 75 menit di Singapore Indoor Stadium hari Kamis 28 Mei kemarin. Alwi menang dengan skor akhir 21-16, 19-21, dan 21-14.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi. Serangkaian informasi dan perbincangan tentunya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, saya Risi Rustarto. Silakan juga Anda mengunjungi halaman resmi www.rri.co.id dan media sosial @rriprograma3. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda hari ini.

0: Pontianak pagi ini. 104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Informasi menarik, aktual, dan terpercaya disajikan dalam paket Buletin Berita Pagi. Update terus informasi seputar Kalimantan Barat di Buletin Berita Pagi. Hadir setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Buletin Berita Pagi disiarkan langsung di Pro 1 RRI Pontianak, FM 104,2 MHz, dan kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak.

0: Ih, masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran, ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi, dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif, dari ide jadi aksi.

0: kok ramai ya? Kak, maaf, ini toko roti baru ya?
1: Iya bang, baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya bang, saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar bang, UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya satu kotak ya kak.
1: Terima kasih bang, setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali, semoga suka ya bang.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Lasmi.
1: Alhamdulillah Bu Lasmi. Sekarang anak saya tiap pagi makin semangat ke sekolah. Katanya dapat makan gratis. Itu bah BGN, MGB, BGI, apa sih nama sebutannya tuh?
0: Oh, itu Bu Yola, MBG, program prioritas pemerintah. Jadi menunya lengkap, ada karbohidrat, protein, sayur, buah, dan juga susu.
1: Ya, itu MBG. Pantas saja anak-anak jadi lebih fokus belajar karena perutnya sudah terisi. MBG tidak cuma kenyang, tapi juga sehat ya Bu Lasmi?
0: Betul. Program MBG ini bukan cuma soal makan, Bu, tapi investasi untuk masa depan generasi kita menuju generasi emas 2045.
1: Kalau begitu, program ini wajib didukung semua masyarakat ya, Bu?
0: Tentu, Bu Yola. Dengan dukungan bersama, program MBG ini bisa berjalan optimal dan tepat sasaran.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan beberapa saat lagi pukul 8 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, Pontianak Menyapa. Kali ini kami akan membahas mengenai semarak Piala Dunia 2026, pendengar ya, yang semakin dekat ya. Nah, kali ini kami juga akan bersama dengan beberapa narasumber kami dari pengamat sepak bola Jaidi Kesuma yang juga akan kami hubungi nanti pukul 8 mendengar di segmen pertama. Kemudian akan kami hadirkan juga membahas semarak Piala Dunia 2026 pelatih SSB Tunas Baru Pontianak, Bung Sugiarto, nanti pukul 8.30 pada segmen kedua. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh sekali pendengar ya untuk mengupdate ya bagaimana semarak Piala Dunia 2026 kali ini dan bagaimana dengan jumlah pesertanya yang di mana 48 tim begitu ya. Bagaimana juga persaingan, Anda juga bergabung menyampaikan komentar dan opini Anda melalui WhatsApp di 0811 5701042 atau telepon di 7349087. Kami akan segera kembali temani Anda.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita, mulai dari hal yang kecil.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8 dalam Pontianak Menyapa, kami akan bahas kembali setiap Jumat pendengar ya, mengenai progres dan juga semarak Piala Dunia 2026 yang kali ini akan segera bergulir tanggal 11 Juni nanti pendengar. Dan tentunya kami juga ajak Anda untuk bergabung bersama kami di WhatsApp 0811 570 1042 atau telepon di 7349 87 untuk menyampaikan tanggapan Anda bagaimana mengenai semarak Piala Dunia 2026. Tentunya kami juga sudah terhubung bersama dengan salah satu pengamat sepak bola, Bung Jai di Kesuma. Selamat pagi, Bung Jai.
1: Selamat pagi, Bung.
0: Salam olahraga.
1: Salam sepak bola.
0: Salam sepak bola. Sehat-sehat, Bung.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah luar biasa ya. Pagi ini kita akan membahas mengenai semarak Piala Dunia 2026. Apa nih Bung yang membedakan dan apa yang membuat Anda merasa excited di tahun ini Bung?
1: Iya, kalau untuk tahun 2026 ini kan kita kan baru pertama kali nih sepak bola Piala Dunia ini diikuti oleh 48 tim. Ya kan? Yang biasanya 32 ya. Sekarang menjadi 48 tim. Jadi otomatis pertandingan lebih banyak, persaingan lebih ketat. Itu yang membedakannya. Itu tahun 2026 itu.
0: Apalagi diselenggarakan di 3 negara ya, Bung?
1: Iya.
0: Nah, bagaimana tanggapan Anda mengenai, bisa kita bilang ini perbedaan format begitu ya, dari jumlah peserta Piala Dunia 48 tim dan juga 3 negara. Apa yang paling Anda nantikan, Bung?
1: Yang jelas kita menantikan partai puncak lah ya Mas Sehat. Karena di sini kan persaingan lebih ketat, pertandingan lebih banyak ya kan. Jadi peserta lebih harus lebih pandai ya kan meramu taktik pemainnya jangan sampai cedera. Karena pertandingan lebih banyak dari biasanya gitu.
0: Baik, itu yang paling dinantikan ya Bung ya, partai puncak nanti.
1: Kalau
0: Anda melihat peta persaingan ataupun calon kandidat juara, apakah sudah terlihat dari awal-awal ini Bung?
1: Ya seperti yang lalu-lalu, tim unggulan seperti Spanyol, Prancis, Inggris, dan Argentina ya. Di mana pasti ada pesaingnya itu Brazil, Portugal, Belanda. Nah itu yang kalau unggulan saya sih lah ya. Spanyol, Perancis, Inggris, serta Argentina, empat itu unggulan saya itu kan.
0: Tim favorit tuh Bung ya?
1: Iya tim favorit.
0: Kenapa Bung memilih keempat tim itu yang menjadi tim favorit dan juga mungkin akan menjadi calon kandidat terkuat nih?
1: Iya. Dari pemainnya juga kan. Di klub masing-masing seperti Spanyol, Perancis. Nah, sekarang kan kalau kita lihat ke Inggris, Inggris sekarang ini kan meraja Eropa ini. Sekarang yang kita tunggu ini dari Liga Champion. Seandainya di Liga Champion Arsenal juara, otomatis 3 gelaran di Eropa itu dikuasa Inggris semua. Nah, di situ saya berani mengunggulkan Inggris untuk tahun ini, insya Allah bisa menjadi juara dunia kembali.
0: Harapannya di partai puncak nanti di final lah siapa yang akan bertemu dengan siapa, Bung?
1: Saya sih berharap Inggris bertemu Argentina.
0: Inggris versus Argentina. Baik. Dan untuk pemain favorit, apakah kira-kira ada yang bisa jadi bintang nih untuk Piala Dunia 2026 ini mengangkat nanti sepatu emas begitu, Bung?
1: Kalau untuk sepatu emas, saya jagokan Harry Kane. Harry Kane insya Allah bisa menjadi yang terbaik lah ya kan, meraih sepatu emas. Nah, tapi jangan lupa juga untuk pesaingnya itu si Alvarez, Julian Alvarez Argentina.
0: Baik, di era dominasi negara-negara besar nih ya Bung ya saat ini ya, dan juga tadi Inggris, Prancis begitu ya. Apakah nanti akan justru ada peluang nih untuk tim-tim kejutan muncul, mengingat ini juga sekarang 48 tim ya, dan di mana peluang itu semakin besar untuk tim-tim yang juga mungkin kuda hitam begitu Bung?
1: Untuk di kuda hitam Saya tuh memprediksi itu di Amerika itu Kolombia, Eropanya akan muncul insya Allah Norwegia. Norwegia dan Kolombia saya jagokan menjadi kuda hitam untuk tahun ini. Karena ya tahu kan di Kolombia kita masih kita ada Luis Diaz dan juga si legendnya kan James Rodriguez sekarang kan performanya lumayan sekarang kan.
0: Yeah.
1: Nah, terus di Norwegia kan kita tahu kan di situ ada Haaland.
0: Yeah.
1: Nah, disitulah nanti kita mungkin timbul kuda hitam dan kedua negara itu.
0: Potensi dan peluangnya selalu ada ya, Bung.
1: Iya. Tapi jangan lupa juga tuan rumah nih.
0: Iya.
1: Ini kan Meksiko sama Amerika nih yang sering buat kejutan.
0: Betul, betul. Apalagi faktor mental dan ambisi ini juga merupakan hal yang penting ya untuk menentukan keberhasilan sebuah tim. Bagaimana Anda melihat nanti faktor-faktor lainnya mungkin akan muncul, Bung?
1: Yang jelaskan tuan rumah, faktor tuan rumah yang kita tahu lah kan, yang namanya luar kesebalannya yang paling menonjol untuk bisa memberi performa tim yang biasa-biasa kan. Ketika dia tuan rumah, ambisi dia kan, semangat dia berbeda. Jadi itulah faktornya tuan rumah. Tapi ya kalau tuan rumah saya jagokan Meksiko nih, Meksiko yang akan membuat kejutan nanti nih.
0: Kita tunggu kejutan dari Meksiko tentunya.
1: Iya, Bung, ya.
0: Baik, terakhir Bung Jaya, apa nih yang paling Anda harapkan ya dari atmosfer dan kualitas pertandingan di Piala 2026? Dan apabila semangat ini bisa kita bawa ke Indonesia begitu ya Bung, apa yang ingin Anda sampaikan? Silakan.
1: Ya, kita berharap dengan momen Piala Dunia ini, kan, pemain-pemain kita menjadi bisa termotivasi. Bisa lolos kembali nanti 2030 ya.
0: Amin.
1: Benar. Dengan mudah-mudahan ya.
0: Baik.
1: Cuma saya ngirakan pemain bintang banyak absen tahun ini.
0: Betul.
1: Iya.
0: Dan juga kemungkinan akan menjadi Piala Dunia terakhir ya untuk beberapa bintang ya di dunia.
1: Iya. Seperti Lionel Messi, Robert Lewandowski kan tahun ini kan.
0: Iya. Kita nantikan kejutan-kejutannya tentunya ya Bung ya.
1: Iya.
0: Baik.
1: Mudah-mudahan banyak kejutan tahun ini.
0: Betul, kita juga dapat menikmati suguhan Piala Dunia kali ini dengan sportivitas yang tinggi juga tentunya ya. Ini pesan untuk masyarakat agar menjaga kondisivitas juga. Baik, terima kasih Bung JD.
1: Yuk.
0: Sehat selalu.
1: Bali.
0: Salam sepak bola.
1: Amin. Yuk.
2: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pencinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat, persatuan lewat sepak bola.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, dan kami masih ajak Anda untuk bergabung menyampaikan komentar dan opini Anda dalam melihat semarak Piala Dunia 2026 kali ini yang semakin dekat pendengar ya. Di mana nanti akan diselenggarakan mulai 11 Juni 2026. Dan untuk itu kami bahas pada pagi hari ini semarak Piala Dunia 2026. Di segmen pertama tadi kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Jaidi Kesuma. Kali ini di segmen kedua kami sudah terhubung via telepon ya bersama dengan pelatih SSB Tunas Baru Pontianak, Sugiarto. Selamat pagi Bung Sugiarto. Halo, selamat pagi Bung.
1: Selamat pagi.
0: Iya, apa kabar Bung?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat luar biasa ya Bung ya. Salam sepak bola. Pagi ini kita membahas mengenai semarak Piala Dunia 2026. Seperti yang sudah diinformasikan ya Bung ya, mengenai jumlah peserta dan juga tim, kemudian jumlah dari tuan rumah yang ini menjadi sejarah baru juga tentunya untuk dunia sepak bola begitu Bung. Apa yang paling Anda nantikan Bung dari kejutan-kejutan semarak Piala Dunia 2026 kali ini?
1: Alhamdulillah, terima kasih. Saya Sugiarto dari SSB Tunas Baru. Nah, kebetulan tadi dihubungi dengan Bang Viko. Nah, jadi dengan semaraknya Piala Dunia yang 4 tahun sekali itu sangat bermanfaat bagi terutama anak-anak didik saya atau khususnya dan umumnya itu sepak bola berkembang dengan lebih baik dan lebih modern.
0: Terus. Iya.
1: Lanjut. Gimana?
0: Nah, tadi juga secara khusus juga sempat disebutkan ya, juga membakar semangat ya anak-anak didik ya, Bung ya.
1: Iya, benar. Anak-anak didik di SSB Tunas Baru. Kebetulan kan anak didik saya ini sering begitu kejuaraan di sekarang kan lagi musimnya, semaraknya lagi ada kejuaraan di mini soccer nih.
0: Iya.
1: Yeah. Jadi alhamdulillah lah anak-anak sering juara gitu kan. Jadi untuk membakar semangat anak-anak dalam rangka Piala Dunia.
0: Bagaimana antusiasme anak-anak peserta didik Bung dari SSB Tunas Baru ya? Apakah mereka juga antusias nih nanti untuk menyimak Piala Dunia? Rentang usia berapa Bung?
1: Oh iya, ini untuk khusus anak-anak SSB itu dari usia U8, under 8 tahun sampailah under 15 tahun. Jadi mereka di usia-usia itulah kalau bisa nih mereka untuk berpartisipasi di suratin di Pontianak. Mereka sebagian ada yang terpilih dari SSB Tunas Baru. Jadi mereka antusias sekali. Kebetulan jadwal latihannya itu di SMA 8 Minggu pagi, Selasa sore dan Jumat sore. Jadi rencana ini juga ada latihan di sana tuh.
0: Baik. Dan mereka juga sangat antusias artinya menantikan Piala Dunia ini ya, Bung.
1: Alhamdulillah.
0: Apakah nanti akan ada nobar gitu ya? Wah, seru juga tuh sepertinya nobar bersama peserta didik begitu. Baik, kita kembali ke pembahasan Piala Dunia. Kali ini kan tadi sempat kita singgung juga 48 yeah. tim dan 3 negara begitu. Apa yang paling Anda nantikan, Bung?
1: Terus terang paling senang saya Piala Dunia, jarang saya lewati. Pertama itu untuk tim favorit tuh mungkin
0: yeah.
1: khusus itu saya kalau tim favorit itu di peringkat pertama untuk saya sih Prancis, Spanyol dan Argentina. Ini yang akan saya kesukaan saya dan tim kebanggaan saya nih.
0: Iya yeah.
1: Kayaknya tim Prancis ini yang kemarin final dengan Argentina. Ya, karena mereka masih memakai pemain lama seperti Mbappe yang menjadi andalan di pemain depan sebagai penyerang, terus dengan Dembele juga kalau di Prancis itu. Kalau di Argentina mungkin masih Lionel Messi itu sebagai starter di tim Argentina yang pemain dianggap senior lah sebagai panutan di tim Argentina. Kalau di Spanyol itu kayaknya tim favorit saya, kombinasi antar pemain muda dan pemain tua. Di situ masih ada Lamine Yamal, Pedri dan Rodri. Mereka mungkin ya termasuklah tim favorit saya dari dulu.
0: Yeah.
1: Karena situ dulu pernah juara Piala Dunia ya, zaman-zaman Xavi, Iniesta ya, terus di bawah itu ada si pemain dari Argentina, si Diego Ramos dan lain-lainnya lagi lah.
0: Baik. Jadi di
1: Kebetulan di Argentina ini kan kayaknya tim agak lebih muda daripada dibandingkan di Prancis atau di grup C, mereka akan bertemu dengan Aljazair, Austria, Jordania kan.
0: Yeah.
1: Kemungkinan lebih agak lebih gampang lah melewatinya. Nah, oke, lanjut.
0: Baik. Jadi itu ya Bung ya, tiga negara yang mungkin nanti akan harapannya sampai ke partai final begitu ya.
1: Iya, saya berharap juga tim itu. Oh iya, tambah satu lagi. Mungkin di situ ada tim satu lagi selain Prancis, Spanyol, Argentina dan mungkin ini Brazil, karena Brazil itu kan sekarang pelatihnya baru tuh Carlos Ancelotti dipakai untuk di Brazil. Itu saya belum melihat. Kemarin sering uji coba juga, pernah kalah juga, ada juga menang kan. Iya, terima kasih.
0: Betul. Mengenai pelatih yang baru ya, artinya Bung, artinya kan juga bentuk komunikasi antara pelatih dan pemain ini juga menjadi hal yang paling diutamakan begitu ya Bung. Apalagi Anda juga berpengalaman sebagai seorang pelatih, biasanya juga mempersiapkan mental pemainnya begitu ya. Bagaimana Anda melihat pemain-pemain Piala Dunia nanti akan menghadapi tekanan pertandingan yang besar ini Bung?
1: Nah, kalau biasanya kalau Ancelotti itu kan dipakai bahasa Itali itu, kalau mungkin di Brazil itu mungkin bahasanya itu bahasa Spain atau Spanyol. Jadi seperti saya pernah kemarin yang gitu kegiatan pertukaran pelatih Indonesia dengan Argentina di Semarang, mereka pakai penerjemah. Karena Argentina itu bahasanya Spanyol, bahasa Spain, kemudian diterjemahkan, itu tidak jadi kendala lah umpamanya si Ancelotti melatih di sana. Jadi mereka selalu menerjemahkan apa yang dimaksud, apa yang keinginan dari Ancelotti itu.
0: Baik, soal komunikasi bisa diatasi ya Bung ya.
1: Ya benar.
0: Betul, apalagi di era modern seperti sekarang. Sepak bola modern kali ini juga tentunya juga menghadapi berbagai gejolak dan juga tantangan Bung. Apalagi nih kalau kita lihat kan di tiga negara Bung, apa yang paling menjadi tantangan untuk para pemain nantinya Bung?
1: Kejuaraannya ini kan di Amerika nih, kemungkinan yang menjadi tantangan di tiga negara ini mungkin kendalanya, tapi saya belum mengerti juga sih masalah tantangan dari ketiga negara ini. Karena yang grup Prancis dengan Spanyol ini, itu saya belum melihat di grupnya apakah berat apakah ringan, tapi kayaknya sih yang favorit saya Prancis agak berat, karena di grup itu kebetulan di tim-tim yang kuat. Tapi kemungkinan mudah-mudahan Argentina tetap juara lagi.
0: Back to back.
1: Tapi mempertahankan kejuaraan itu lebih sulit daripada merebut.
0: Betul. Nah,
1: biasanya begitu.
0: Betul. Tekanannya Bung ya terasa ya.
1: Iya.
0: Semua sorot mata.
1: Jadi apakah RRI ini, RRI Pro Pontianak, RRI Pro 1 Pontianak ini akan mengadakan nobar?
0: Nah, nanti kita tunggu ya Bung ya, pasti akan ada.
1: Alhamdulillah,
0: boleh, nanti RRI dan TVRI akan melaksanakan nobar dan debar nanti ya di Piala Dunia 2026. Baik, terakhir nih Bung, sebagai seorang pelatih juga ya di SSB Tunas Baru Pontianak, tentunya juga harapannya kan semangat Piala Dunia ini bisa kita bawa ke Indonesia. Apa yang ingin Anda sampaikan Bung?
1: Khusus kepada anak-anak, yang saya sampaikan ke anak-anak Tunas Baru, mereka harus giat berlatih. Harus giat berlatih, kemudian harus berusaha untuk menjadi pemain profesional kan dari kecil. Seperti ini yang pernah pemain futsal dulu. Awalnya seperti Samuel dan Divo, awalnya itu dari kecil. Karena pembinaan dari usia dini, dari usia 8 tahun, seperti Samuel, pemain futsal nasional, dan Divo sekarang udah masuk. Itu mereka dari kecil saya didik. Dari kecil, saya ngelatih di sepak bola dari usia 8 sampai 15 tahun. Kemudian saya ajak di The Boom, dan kemudian mereka berlanjut terus sampailah sekarang jadi tim nasional. Yeah. Jadi dalam melatih itu perlu kecerdasan, dan kecerdasan artinya saya orang yang kuat bisa dikalahkan kecerdasan bermain.
0: Yeah. Harapannya yeah, semoga semangat ini bisa terus membakar menjadi bara begitu ya, Bung ya, untuk anak-anak Indonesia. Ya, ya semoga bisa membawa Indonesia juga suatu saat ya, Bung ya, harapan kita.
1: Iya, terima kasih.
0: Baik, sukses selalu Bung Sugiarto.
1: Amin, terima kasih.
0: Baik, salam
1: RRI juga sukses selalu. Amin.
0: Salam untuk anak-anak peserta didik ya, Bung ya. Siapa tahu nanti kita bisa ya, nobar ya sekalian.
1: Amin.
0: Baik, terima kasih. Itu tadi pendengar ya, Semarak Piala Dunia 2026 kami bahas bersama dengan pelatih SSB Tunas Baru Pontianak Sugiarto. Tetap bersama kami di sini, kami bisa akan temani Anda dengan beragam informasi dan juga musik terbaru untuk Anda. Tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, simbol kejayaan sepak bola dunia, megah, berkilau, dan jadi impian semua pemain. Namun di balik kemegahan trofi Piala Dunia, tersimpan satu fakta teknis yang jarang disadari. Banyak yang mengira trofi ini adalah bongkahan emas murni. Padahal, jika trofi itu benar-benar solid, beratnya akan mencapai 70 hingga 80 kg. Hampir setara dengan berat orang dewasa. Para desainer FIFA sengaja membuatnya kopong agar ikon sepak bola ini tetap bisa diangkat dengan bangga dan elegan oleh sang juara. Sebuah perpaduan sempurna antara seni, sejarah, dan ergonomi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta Pro 1 RRI Pontianak, kembali kami hadirkan mendengar kali ini dari laman komdigi.go.id, spesial untuk update informasi-informasi hoax yang perlu kita waspadai tentunya pendengar. Kali ini informasi kami hadirkan mengenai beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi mengenai lelang yang mengatasnamakan PT Pegadaian. Barang yang ditawarkan adalah ponsel iPhone terbaru. Faktanya dilansir dari laman kompas.com, informasi lelang iPhone terbaru ini bukan berasal dari laman resmi PT Pegadaian, tidak ada centang biru atau tanda terverifikasi. Melalui akun Instagram resmi @pegadaian_id, PT Pegadaian menegaskan tidak pernah meninggalkan lelang secara online melalui media sosial, marketplace maupun pesan pribadi. Seluruh proses lelang resmi Pegadaian dilakukan secara langsung dan terbuka di outlet Pegadaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT Pegadaian juga mengimbau kepada masyarakat agar waspada terhadap penipuan lelang online yang mengatasnamakan perusahaan, apalagi jika dimintai transfer sejumlah uang. Pendengar ya, tanpa ada bukti yang jelas, sebaiknya jangan dilakukan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi secara langsung akun resmi Pegadaian yang terverifikasi atau dengan centang biru. Dengan begitu, kami dapat konfirmasi mengenai informasi lelang iPhone terbaru dari PT Pegadaian merupakan berita hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

salam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI.
1: Program live interaktif yang membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang dialami sehari-hari. Didukung konfirmasi dan tanggapan dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait.
0: Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI, temani Anda pendengar di hari ini ya, Jumat 29 Mei 2026 hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, kami hadirkan kembali untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, menyampaikan pertanyaan maupun aspirasi yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak terkait. Tentunya pendengar silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Beberapa laporan sebelumnya juga dapat kami sampaikan pendengar ya, di beberapa hari sebelumnya juga disampaikan oleh beberapa pendengar yang menyampaikan keluhan. Contohnya seperti Bu Rusmiati yang menyampaikan keluhan banyak bagian di jalan area di Siantan ini yang berlubang ya, contohnya di Simpang Tugu Katulistiwa. Kemudian Bapak Hendra di Batu Layang juga membenarkan informasi dari Bu Rusmiati dan mengatakan bahwa ada juga bahkan beberapa pengemis dan anak-anak yang mencuci kaca mobil bukan hanya di Simpang Tanrai, tapi juga ada di Simpang 28 Oktober ya. Di Simpang 28 Oktober yang di Siantan itu pendengar ya. Beberapa tanggapan dari pihak dinas terkait juga sudah kami rangkum pendengar untuk kami sampaikan kepada Anda. Pada Rabu 27 Mei 2026 kemarin, menjawab pertanyaan dari Ibu Rusmiati pertanggal 8 Mei kemarin, jawaban dari Bapak Ahmad Sudiantoro, Satpol PP Pontianak. Dalam seminggu selama 6 hari rutin melakukan patroli selama 3 jam di beberapa lokasi. Jika ada yang terjaring untuk anak-anak dan perempuan akan diserahkan ke BP2KP, sedangkan untuk laki-laki akan diserahkan ke Dinas Sosial pendengar. Juga dilampirkan foto-foto ya, foto-foto dari beberapa petugas Satpol PP yang melakukan patroli rutin ya selama 3 jam di beberapa lokasi. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang juga melintas dan mendapati begitu ya, ada beberapa mungkin anak-anak atau perempuan yang menggendong anaknya atau laki-laki yang menggunakan cat silver begitu ya, manusia silver kita katakan ya pendengar. Jika Anda menemukan mungkin boleh ya untuk dilaporkan dan juga nanti akan mendapatkan tindak lanjut tentunya ya pendengar. Bukan untuk ditahan begitu ya, tapi juga nanti akan dituntun begitu pendengarnya, apalagi untuk anak-anak dan perempuan nanti akan diserahkan kepada BP2KP, sedangkan untuk laki-laki akan diarahkan ke Dinsos. Begitu tadi Ibu Rusmiati dan juga Bapak Hendra di Batu Layang. Untuk Anda yang pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami juga boleh sekali ya, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987 untuk menyampaikan keluhan, pertanyaan maupun aspirasi Anda yang nanti akan kami sampaikan kepada pihak dinas terkait. Silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Selamat pagi, halo RRI.
4: Halo, assalamualaikum dan selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
4: Siapa ini ya? Dari ini nih dia.
3: Ini dengan Fatih, Bu.
4: Oh, Fatih lagi. Iya, ya. Lupa Ibu. Ini Ibu Nani ini.
3: Iya, Bu Nani. Selamat Hari Raya Idul Adha, Bu.
4: Keluhan lagi ini.
3: Iya, sila, Bu.
4: Keluhan saya tinggal Dr. Wahidin. Kalau kemarin enggak tahu sih ya, saya belum ada jalan di Gang Tebu. Saya belum jalan.
3: Iya.
4: Udah bagus apa tidak, saya enggak tahu ya. Yang pecah-pecah retak-retak tengah itu ya, saya enggak tahu, dekat SMP 13. Saya kurang tahu nih, udah diperbaiki apa belum.
3: Iya, Bu.
4: Ini keluhan saya, ada satu lagi dari Dr. Wahidin. Itu saya mau bertanya dengan instansi yang terkait atau wali kota yang mendengarkan ya. Apakah itu dibebaskan jalan apa? Jalan Tronton boleh lewat?
3: Iya.
4: parkir juga ada tronton di situ dekat SMA 4 ya parkir. Memang trontonnya enggak panjang yang parkir. Kepalanya aja. Tapi apakah itu Dr. Haidin dibebaskan jalan untuk khusus untuk tronton? Dan juga barang angkut berat-berat gitu yang tinggi-tinggi gitu truk. Dulu-dulu tidak pernah, kok sekarang bebas ya? Kadang-kadang juga ada tronton yang panjang gitu, yang masih panjang tapi tidak ada muatan gitu. Apakah dibolehkan? Kan dulu-dulunya tidak boleh. Apakah tidak ada jalur-jalur lain? Saya tahu jalur itu tidak pernah dijalanin tronton. Baru kali ini, baru berapa bulan, baru berapa tahun ini. Apakah itu bebas gitu tronton jalan? Kita juga kadang-kadang mau ngisi bensin. Selalu saya bensin tronton ngisi itu di Gertak 1 gitu. Kenapa juga ada ngisi sekarang di Dr. Haidin? Itu kadang-kadang sempit dibuatnya kita mau ngisi bensin untuk motor. Jadi saya pengen tahu dari pemerintah kota kita dan sering terkait, apakah itu memang sudah dibebaskan jalan untuk tronton? Apa saja truk-truk besar pengangkut apa-apa juga boleh lewat di situ gitu. Itu pertanyaan saya satu. Kedua, masalah parkir ini. Parkir kemarin saya hampir bertengkar dengan tukang parkir. Saya tidak mau bayar ya, bukan saya tidak mau bayar. Waktu saya mau parkir, dia tidak mau parkir barang itu dia, makanya udah kelihatannya lama saya belanja, baru diparkir diputarnya lagi, saya marah. Padahal itu bukan tempat parkir.
3: Di mana itu,
4: ini,
3: Bu?
4: Ini jalan Pasar Ibu ini.
3: Pasar Ibu.
4: Ini tolong instansi terkait. Gini, ini belanja, ini depan bibi-bibi jualan. Belakang ini motor kita. Itu bukan tempat parkir setahu saya. Setahu saya bukan tempat parkir. Tapi diambilnya motor itu. Jadi saya bilang, ini bukan tempat parkir bar, nanti saya adukan ke perwakilan. Silakan Ibu adukan, kata bilang. Ini kan jalan umum. Jalan umum tapi bukan tempat parkir, saya bilang. Ini tempat bibi jualan, saya bilang. Tempat belanja, saya bilang. Jangan semua tempat kosong dibuat parkir. Jadi ini sekarang jujur ya, saya katakan jujur ya. Amburadul sekarang. Amburadul. Tidak seperti dulu lagi. Baik itu tempat orang jualan tidak diangkat sampai pagi lagi, ketemu pagi gitu. Park juga amburadul, tronton juga tidak tahu jalannya, tempatnya jalur-jalur mana, tempat ngisi bensin gitu. Jadi sebelum kecelakaan, minta-minta jangan sampai terjadi. Jangan nanti udah ada kecelakaan baru, jangan lewat sini. Itu kan kadang-kadang kan seperti itu. Kue korket, kue blodar, kata Pak Tarmiji. Udah sakit baru sadar, begitu. Udah ada kecelakaan baru sadar, begitu. Ini mudah-mudahlah pemerintah kota kita dan juga Satpol PP. Jangan saja duduk dia seperti polisi pula Satpol PP sekarang. Duduk diam datang duit. Seperti anggota dewan. Satpol PP sekarang duduk diam datang duit. Kita tahu ada operasionalnya kok. Operasional keluar itu ada. Sama dengan perhubungan. Tapi kemana dia sekarang, begitu. Keluhan saya selalu ini, saya tidak mengeluhkan masalah belanja. Ada duit saya belanja dan tidak ada duit saya diam-diam. Apa yang ada di rumah saya makan. Kita tahu, 9 bahan pokok semua naik dari sampai. Tapi kita enggak, saya tidak bisa membahas masalah itu. Saya ada beras sedikit, saya makan itu apa adanya. Ada garam, pakai garam, kata orang makan. Udah enggak usah dihebohkan, cuman jalan ini. Jalur-jalur tronton ini apa? Okay. Kalau udah ada kecelakaan, kasihan. Yang korban ini kasihan. Pengusaha yang bisa kasih duit, sedang orang tua, kasihan melihat anaknya, begitu.
3: Baik.
4: Jadi kami mohon dari pemerintah kota dan instansi terkait, saya dengarkan. Nah, ini ketiga ini. Saya jalan petani ya, petani, jalan petani ya. Jalan petani, jalan ujung pandang.
3: Yeah.
4: Itu jalan petani gelap sekali. dekat rumah makan petani gitu ya, kafe petani itu depannya itu kan jalan petani bisa tembus dalam Sentarung.
3: Yeah.
4: Itu gelap gitu.
3: Yang
4: perhubungan lagi nih, perhubungan
3: yang sawah itu ya, Bu. Hah? Yang di tepi-tepinya ada sawah itu, Bu.
4: Iya. Tinggal di mana sekarang Bang Fatir?
3: Di Wahidin juga, Bu.
4: Pernah masuk jalan petani?
3: Pernah, kalau malam gelap ya, Bu ya.
4: Oh iya, luar biasa gelapnya. Kemana pemerintah kita begitu? Kita bayar pajak loh.
3: Baik.
4: Nah, kemana perhubungan kita? Itu sawah-sawah sekarang udah tidak ada nanam padi. Mungkin saya tidak tahu juga, entah pupuk-pupuk mahal mereka tidak nanam padi. Itu lama-lama tinggi itu. Lama-lama tinggi. Tinggi terawan tempatnya itu. Gelap sekali. Paling di rumah makan Batak itu baru terang. Batas sana tuh baru terang yang jalan bagus. di batas jalan mau masuk ke petani, mau tembus sana, itu udah pertengahan gelap sekali. Gelap sekali.
3: Iya.
4: Jadi kami mohonlah pemerintah kota kita, kemudian kota Pak kota kan ada anak buah, kepala dinas, kepala kantor. Kepala kantor kan ada kabit kan ada kasih kan ada anak buahnya begitu. Kan digaji dengan pakai uang pajak rakyat, kok rakyat dibiarkan? Kalau udah terjadi apa-apa baru, saya terlalu banyak komentar dan pedas sekali kalau si komentar. Oh, tapi terserah diterima atau tidak. Bukan saya untuk dari saya sendiri, untuk masyarakat juga yang saya himbau untuk masyarakat, bukan untuk saya sendiri ya. Saya hanya pengguna jalan. Saya tahu jalan ini, jadi saya menginformasikan pas ada kabar dari KA ini ya, kok ini acara ini. Saya sebutkan Senin dengan Selasa. Jadi saya bilang kawan-kawan, nanti Senin dengan Selasa dengan Jumat saya masuk. Saya kasih tahu. Ada enggak tanggapan dari pemerintah kita? Inilah keluhan kami sebagai masyarakat ya Bang ya, Bang Fatir ya.
3: Iya, betul.
4: Semoga didengar ya orang instansi terkait ya. Fatir, Bang Fatir juga pernah lewat kan di jalan petani kan gelap kan?
3: Iya.
4: Bukan saya bohong, saya tidak bohong gitu. Jalan paralel juga gelap kok depan seberangan pari itu sering saya katakan, tapi enggak ada himbauan dari pemerintah kota kita dan instansi terkait. Cuma anak-anak nongkrong pacaran aja di pinggir pari. Itu banyak loh anak-anak nongkrong pacaran di pinggir pari. Lihat aja motor berjejer. Mana? Mana Satpol PP? Mana yang garang sekali Satpol PP itu kemana? Inilah keluhan kami sebagai masyarakat. Pas saya ada kesempatan saya masuk, tidak ada kesempatan saya tidak. Saya mau dengar hari Senin depan apa jawaban dari pemerintah kita instansi terkait ya. Terima kasih Bang Fatir ya.
3: Baik Ibu, terima kasih ya.
4: Assalamualaikum Bang Fatir.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nani atas aspirasinya yang sudah kami catat ya. Ada 3 artinya pendengar ya. Bagaimana dengan Tronton yang ada di Jalan Dr. Wahidin, karena sebelumnya belum pernah ada, apakah sekarang emang diperbolehkan atau bagaimana begitu ya. Kemudian parkir liar yang meresahkan, kemudian yang ketiga itu jalan petani yang gelap. Pendengar ya, butuh penerangan karena sudah perlu kita waspadai juga yang ada di sana begitu ya. Baik, terima kasih Bu Nani dan kemudian juga pendengar yang bergabung bersama kami di live TikTok kami ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Ada Ibu Iin, ada Herpat Fanani. Kemudian ada juga Aliska, baik ya. Apa nih, menyemangati Bu Nani tadi ya. Memang nyata katanya. Terima kasih Kak Aliska ya. Kami akan segera kembali pendengar. Untuk Anda yang masih ingin menyampaikan pendapat Anda, menyampaikan pertanyaan, keluhan, aspirasi, silakan pendengar WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami akan segera kembali tetap bersama kami di Halo RRI.

Hai calon murid baru di Kalimantan Barat. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Bagi kamu yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA atau SMK negeri, segera siapkan diri dan lakukan pendaftaran sesuai jalur yang tersedia. Untuk jalur afirmasi dan jalur mutasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 22 sampai dengan 23 Juni 2026 dengan masa sanggah pada 24 Juni, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 25 Juni, dan daftar ulang pada 26 hingga 29 Juni 2026. Sementara jalur domisili dibuka mulai tanggal 30 Juni sampai dengan 2 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 3 sampai dengan 5 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 7 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 8 hingga 9 Juli 2026. Khusus jalur prestasi, pendaftaran dibuka pada tanggal 10 hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi pada tanggal 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Untuk SMK reguler, pendaftaran berlangsung mulai tanggal 22 Juni hingga 12 Juli 2026, masa sanggah pada tanggal 13 sampai dengan 14 Juli, pengumuman hasil seleksi 15 Juli, dan daftar ulang pada tanggal 16 sampai dengan 17 Juli 2026. Kuota jalur afirmasi 30% termasuk 2% bagi penyandang disabilitas, jalur mutasi 5%, jalur domisili sebesar 35%, sementara kuota jalur prestasi 30%. Jika kuota jalur afirmasi, mutasi, dan domisili tidak terpenuhi, maka sisa kuotanya akan dialihkan ke kuota jalur prestasi. SMK reguler memprioritaskan keluarga ekonomi kurang mampu 15%, termasuk 2% penyandang disabilitas, dan 10% untuk calon murid yang berdomisili dekat dengan sekolah dengan jarak maksimal 3 km. Seluruh proses pendaftaran dilakukan secara online melalui website resmi spmb-dikbud.kalbarprof.go.id dan tidak dipungut biaya. Pastikan seluruh dokumen persyaratan telah disiapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk informasi dan pengaduan, masyarakat dapat mengunjungi sekolah pilihan terdekat atau menghubungi layanan WhatsApp di nomor 0895-2703-8627. Jangan lewatkan kesempatan emas ini untuk meraih pendidikan terbaik dan mewujudkan masa depan yang lebih cerah bersama dengan SPMB 2026-2027 Kalimantan Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, pendengar, kembali bersama kami di Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan, ataupun aspirasi, silakan WhatsApp di 0811-570-1042 atau telepon di 734-987. Kami juga sedang live di TikTok RRI Pro 1 Pontianak. Kami sapa di sana ada Bang Rizky ya, Bang Japri Rizky, ada Kak Aliska, Kak Eka nih ya, kayaknya Kak Eka di Kakap ya, katanya gabung nih di Pro 1 RRI Pontianak. Baik, terima kasih Kak Eka ya. Kemudian Kak Aliska juga menyampaikan, pendengar, ini salah satu yang juga sempat disayangkan ya, begitu, soal info harga pasar, update harga pasar nih, biasanya memang selalu ada di pagi-pagi ya, di kabar dari Kalbar di RRI Pontianak, yang disampaikan oleh Pak Muhammad ya, dari Dinas Pangan kalau tidak salah ya, pendengar ya. Nah, itu beberapa waktu ini kan memang sudah kosong ya, belum ada pengganti beliau karena beliau ditarik ke kementerian begitu ya. Nah, apakah ini akan ada lagi begitu, karena mengingat ternyata info harga pasar ini sangat-sangat dibutuhkan para emak-emak katanya. Tak ada pengganti ke beliau nih. Iya ya, benar-benar. Baik, nanti akan kami catat ya pendengar ya, soal info harga pasar yang setiap pagi disampaikan oleh Pak Muhammad sebelumnya. Sangat dibutuhkan emak-emak dan diharapkan nanti akan ada penggantinya ya dari dinas terkait. Nah, tapi sementara sebelum ada pengganti dari Pak Muhammad, kami dari RRI Pontianak juga rutin melakukan pengecekan harga pasar dari reporter kami, pendengar ya. Salah satunya laporan dari rekan kami Wilhelmus mengenai harga pasar yang relatif stabil walaupun saat Idul Adha seperti sekarang, pendengar ya. Dan ini dapat kami update beberapa harga komoditas yang sempat naik ya, pendengar, walaupun di hari raya Idul Adha. Salah satunya adalah cabai, pendengar ya, yang disampaikan oleh pedagang sayur Tony, yang mengatakan kenaikan harga masih terjadi pada cabai besar dan cabai keriting, sementara cabai rawit ini mengalami penurunan. Saat ini untuk cabai rawit harganya berkisar antara Rp56.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya. Dan Tony juga mengatakan komoditas sayuran seperti harga sawi berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram atau Rp5.000 per ikatnya. Sementara bayam dijual sekitar Rp15.000 per kilogram. Tony menambahkan untuk pasokan telur sendiri berasal dari peternak lokal maupun dari Pulau Jawa. Itu dia pendengar ya, sementara untuk update harga pasar nanti juga akan kami update kembali sambil kita menanti pengganti ya dari Pak Muhammad yang nanti akan melaporkan update harga pasar setiap paginya begitu, karena ternyata sangat dibutuhkan oleh emak-emak. Baik, terima kasih ya Kak Aliska tadi di Kubur Raya. Kemudian kita juga sempat menyimpan ya aspirasi dari Ibu Nani tadi soal tronton yang parkir di Jalan Wahidin. Itu kan juga sangat berbahaya ya. Memang apakah diperbolehkan? Ya, mengingat juga saya sendiri juga tinggal di Wahidin dan beberapa kali memang sering melihat beberapa mobil besar ya, entah truk atau tronton bisa kita katakan, juga ikut mengantri di pom bensin Wahidin ya. Itu juga ya kan, Jalan Wahidin juga ya lumayan sih sebenarnya, lumayan besar, tapi kan padat begitu pendengar ya, dan pom bensinnya juga tidak terlalu besar untuk putar mobil besar itu ya. Jadi dikhawatirkan aja begitu ya. Dan memang beberapa hari belakangan ini kami lihat juga ada begitu ya. Kemudian tukang parkir liar yang ada di Pasar Ibu ini yang juga meresahkan. Kemudian juga Jalan Petani yang gelap. Nah, sementara beberapa jawaban ya dari Bapak Firayanta dari Dinas PUPR Kota Pontianak yang sudah menanggapi sebenarnya beberapa keluhan mengenai jalan yang nanti akan disurvei terlebih dahulu. Dan memang rencananya tahun ini akan ada perbaikan jalan, pendengar ya, nanti ditunggu saja dan semoga segera dapat tanggapan begitu ya. Itu dia pendengar, beberapa saat lagi kami akan segera hadir kembali temani Anda, tetap bersama kami di sini di Halo RRI.
1: Indonesia, tanah air. Halo Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Listrik sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Namun listrik dapat menjadi berbahaya jika tidak digunakan dengan tepat dan bijak. Lakukan langkah-langkah pencegahan bahaya listrik sebagai berikut. 1. Cabut peralatan listrik setelah selesai digunakan. 2. Gunakan peralatan listrik yang tersertifikasi SNI. 3. Hindari penumpukan pada stop kontak listrik. 4. Periksa instalasi listrik secara berkala. 5. Jauhkan sumber listrik dari benda cair dan benda mudah terbakar. 6. Hindari bermain di dekat jaringan listrik. Layanan pengaduan terkait kelistrikan, hubungi call center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile yang tersedia di Play Store atau App Store. Ingat, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat 1, Pontianak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih di Pro 1 RRI Pontianak dan kami masih temani Anda penyiar di Halo RRI. Untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, keluhan ataupun aspirasi, silakan mendengar untuk WhatsApp di 08115701042 atau telepon di 734987. Seperti beberapa pertanyaan ya yang sudah disampaikan, aspirasi dari masyarakat yang sudah kami catat pendengar dan akan segera dilakukan konfirmasi ya kepada pihak-pihak terkait. Contohnya ini kemarin yang sempat dipertanyakan ya soal jalan. Jalan pasti selalu menjadi salah satu fasilitas publik yang paling terasa ya untuk kita di masyarakat ya. Nah, dan itu sudah langsung dijawab oleh Bapak Firayanta, PUPR Kota Pontianak, yang akan mensurvei jalanan mana saja yang nanti akan diperbaiki, karena informasinya tahun ini memang akan diadakan perbaikan jalan, pendengar. Untuk Anda yang ingin telepon silakan ya, 734987. Selamat pagi, Halo RRI. Ah, terputus. Silakan pendengar yang ingin bergabung kembali bersama kami. Barusan telepon, nanti akan kami angkat lagi, 734987. Selamat pagi, Halo RRI. Halo, selamat pagi. Terputus kembali. Baik, sambil kami informasikan pendengar. Oke, selamat pagi, Halo RRI.
1: Halo, halo Paris, ini Bu Nani lagi nih.
0: Iya, Bu Nani.
1: Saya mungkin bukan menyalahkan Pak Wali ya. Mungkin Pak Wali nggak tahu gitu. Mungkin laporan anak ini, maaf ya, lama ini persepsi saya ya. Persepsi saya sebagai ibu rumah tangga dan pengguna jalan. Pak Wali Kota mungkin nggak tahu, laporannya baik-baik saja dari anak buahnya. Kita nggak tahu kan? Karena kejadian ini, jalan ini udah lama loh. Jalan yang di jalan SMP 13 tuh, Gang Tebu, itu udah terlalu lama itu. Lama sekali kalau saya perhatikan. Udah bertahun loh gitu. Saya berjalan di situ. Jadi mungkin laporan dari anak buahnya, kabikan kepala-kepala dinasnya itu, baik-baik saja. Untung ada RRI ini. Jadi mungkin ajudan-ajudan Pak Wali mendengarkan begitu. Atau Pak Wali sendiri mendengarkan, atau istri-istri Pak Wali, atau istri Pak Wali mendengarkan keluhan-keluhan sebagai masyarakat. Yeah. Mudah-mudahan doa saya kemudian Pak Wali mendengarkan begitu. Turun ke lapangan, melihat sendiri gitu keadaannya bagaimana begitu. Kita kan nggak tahu.
0: Yeah.
1: Kita hanya seujung aja begitu. Maklum kan, maklum mereka mencari, kata orang mencari ini dengan Pak Wali Kota, kita nggak tahu. Jadi untung ada, saya bersyukur ada Halo RRI ini.
0: Yeah.
1: Bersyukur saya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Halo RRI tetap jaya terus. Jadi keluhan sebagai masyarakat bisa diterima, bisa ada unek-uneknya keluar dari Halo RRI begitu.
0: Yeah.
1: Inilah keluhan kita sebagai masyarakat. Mudah-mudahan hanya omong aja, jangan kepala-kepala dinasnya hanya omong kosong doang begitu. Kita lihat nanti perkembangannya. Ini laporan saya udah lama loh. Udah ada dua bulanan. Agak 2 bulanan loh laporan saya. Dan saya sering mengatakan begitu. Jalan ini jalan bukan berlobang ya. Kalau berlobang masih bisa kita hindari ya. Tapi pecah kiri. Kalau pecah tengah kita nggak apa-apa. Itu mobil yang jalan. Pecah kiri kanan. Pecah kiri kebanyakan. Pecah kiri. Jadi kalau ada apa-apa kita ngeri begitu. Malam hari ada ibu-ibu jalan atau bapak-bapak jalan yang agak tua. Nabrak tengah-tengah ya jatuh. Kalau jatuh ke kiri nggak apa-apa. Kalau jatuh ke kanan. Kendaraan besar-besar lewat juru-juru.
0: Yeah.
1: Nah, jadi itu yang kita hindari. Jangan sampai masyarakat yang masyarakat yang bayar pajak kecelakaan, yang pejabat yang enak-enak begitu naik mobil, kita naik motor gitu. Kalau yang pakai mobil tidak akan terjadi apa-apa. Yang naik motor kita ngerikan. Saya jujur saya katakan, saya bukan warga penduduk Jalan Tebu, bukan. Saya Dr. Wahidin. Bukan. Saya cuman apa gimana ya? Terharu begitu, kok ada jalannya seperti ini? Kok terjadi apa-apa bagaimana? Begitu aja saya. Jadi mudah-mudahan Pak Wali Kota kita mendengarkan ya, dan bawahannya juga gitu.
0: Iya,
1: jangan hanya mau cari muka, istilah maaf, dengan Pak Wali Kota begitu. Jalan bagus, ini bagus, oke, ini oke, ya gitu. Itulah. Terima kasih ya, Bung Faris ya.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Nadi ya. Dan terima kasih juga tadi soal harapannya. Semoga Halo RR ini selalu ada ya menemani kita di RR Pontianak ini. Tentunya pendengar, Halo RRI menjadi salah satu wadah ya untuk kita menyampaikan pertanyaan, aspirasi maupun menyampaikan keluhan tentunya ya kepada pihak terkait yang nanti akan mendapatkan konfirmasi tentunya. Terima kasih sekali lagi Bu Nani yang sudah bergabung. Kemudian di live TikTok juga masih ada Mas Prasetya, kemudian ada siapa tadi? Lutfi, ya, yang juga masih setia mendengarkan kami. Baik pendengar, kita sudah berada di penghujung sesi kebersamaan kita di Halo RRI jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Aspirasi dari Anda telah kami rangkum tentunya ya, akan kami kurasi dan juga akan kami sampaikan nanti kepada pihak terkait untuk mendapatkan konfirmasi. Terima kasih sekali lagi ya pendengar untuk semua aspirasi yang sudah Anda sampaikan, semoga langsung mendapatkan jawaban dan menjadi kebaikan juga tentunya untuk kita bersama sebagai masyarakat. Baik, terima kasih sekali lagi dan kami akan segera akhiri Halo RRI. Halo RRI akan kembali hadir hari Senin nanti pendengar ya, tanggal 1 Juni 2026. Setelah ini akan ada rekan kami yang akan temani Anda hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Al-Fatih sekaligus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Halo RRI, ruang interaktif masyarakat untuk menyampaikan keluhan, laporan, dan pertanyaan.
3: Melalui Halo RRI, setiap suara mendapat konfirmasi, tanggapan, hingga solusi dari instansi pemerintah, swasta, dan pihak terkait. Terima kasih atas partisipasi Anda. Sampai jumpa di Halo RRI berikutnya.
4: Halo RRI.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Brazil bukan sekedar tim, mereka adalah standar emas sepak bola. Reputasi sebagai yang terbaik lahir dari dominasi yang tak terbantahkan. Pemegang rekor dunia koleksi 5 trofi Piala Dunia adalah bukti nyata kehebatan mereka. Hebatnya, Brasil menjadi satu-satunya negara yang tak pernah absen di putaran final sejak 1930. Gudang legenda dari era Pele, Ronaldo hingga Neymar, Brasil konsisten melahirkan pemain yang tidak hanya jago secara teknik, tapi juga menginspirasi dunia, budaya dan cinta. Di sana sepak bola adalah nafas kehidupan. Tradisi bermain di jalanan menciptakan gaya main yang indah dan penuh kegembiraan. Prestasi tanpa henti, dominasi mereka di Copa America dan berbagai turnamen besar selalu menempatkan Brazil sebagai unggulan utama di setiap kompetisi. Singkatnya, Brazil adalah identitas sepak bola itu sendiri.

Pontianak siang ini 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pontianak siang ini

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje Darmohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun anda berada. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin, itu harapan kita semuanya. Saya pun alhamdulillah sehat. Setelah menjalani aktivitas mungkin berkaitan dengan Idul Adha 1447 Hijriah. Tentunya sama, mungkin sama seperti anda begitu ya. Kita harapkan juga yang terbaik dalam menjalani aktivitas hari ini. Apalagi yang sedang bekerja nih ya. Setelah libur, hari ini masuk kerja, anak-anaknya pun sekolah ya. Tapi ibu-ibunya atau mak-maknya tetap di rumah. Gak apa-apa, santuy aja ya. Yang penting saya juga punya berbagai rangkaian acara dan lagu-lagu pilihan yang bisa anda ikuti hingga selesai nanti begitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal Idul Adha, bagaimana juga dengan pembagian daging kurban nih pendengar ya. Saya banyak dapat postingan bahwasanya ini nggak tahu hoax atau benar nih ya. Kulkas banyak daging gitu ya, dikasih orang, alhamdulillah katanya berkah berkah berkah. Wah, ada juga ya kebagian sedikit nih, ada yang sebagian kebagian sedikit begitu ya. Apapun itu, banyak atau tidak begitu, wajib kita syukuri begitu ya. Jangan sampai patah semangat dan bisa bermanfaat bagi kita yang menerima. Amin. Cuma banyak tapi ujung-ujungnya enggak bisa dikelola, enggak bisa dimakan begitu ya. Mungkin karena kondisi dagingnya yang mungkin agak sedikit gimana begitu ya. Sehingga mudah berubah warna, berubah tekstur dan lain sebagainya sampai bau dan lain sebagainya, akhirnya menjadi busuk. Nah, apapun itu tentunya kita harus kelola dengan baik. Kalau kebanyakan bisa bagi lagi begitu ya, dengan tetangga, dengan saudara dan lain sebagainya, teman-teman atau juga yang lain begitu ya. Kita kali ini hadirkan dulu berbagai musik dan informasi untuk anda jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama saya Budiman Tahir.

Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, pendengar, masih dari Mujahidin mulai mendistribusikan ratusan paket daging kurban kepada masyarakat pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah atau Kamis 28 Mei 2026. Tahun ini panitia kurban menyiapkan sistem penyaluran hingga ke sejumlah masjid di Kota Pontianak dan Kabupaten Kuburaya. Ketua Panitia Kurban Masjid Raya Mujahidin Pontianak, Randi Firian, mengatakan proses pemotongan hewan kurban dilakukan secara bertahap sejak hari Tasyrik pertama. Untuk kambing, pemotongan dilakukan sholat, usai sholat id begitu, dan dagingnya langsung disalurkan ke panti asuhan yang telah didata sebelumnya. Sedangkan untuk pemotongan sapi dilakukan pada hari Tasyrik kedua. Dari total 30 ekor sapi yang diterima, sebanyak 14 ekor sapi dipotong di lingkungan Masjid Raya Mujahidin. Dan Randi menjelaskan di sistem distribusi korban tahun ini menggunakan metode 5-2, yakni 5 peserta berasal dari masjid dan pihak pengusul atau proposal, dan 2 peserta disiapkan oleh Masjid Raya Mujahidin. Itu dia informasi lengkapnya, bisa Anda baca dari laman website kami rri.co.id, dan pendengar pastikan terus bersama kami di Pro 1.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina? Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
0: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
1: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
0: Iya.
1: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
0: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
1: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
0: Setuju Bu. Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.
1: Pernahkah Anda melihat logo dari suatu brand terkenal? Dan apakah logo tersebut hanya gambar atau coretan biasa? Branding itu bukan hanya soal logo yang bagus atau warna yang menarik. Branding adalah cara orang mengenal, mengingat, dan mempercayai produk kita. Mulai dari nama usaha, kemasan, cara melayani pelanggan, sampai cerita di balik produk, semuanya membentuk citra di mata konsumen. Dengan branding yang kuat, produk lokal bisa terlihat lebih profesional dan punya nilai tambah di pasar. Jadi, kalau ingin punya usaha kreatif berkembang, jangan hanya fokus jualan, tapi bangun identitas yang jelas dan konsisten. Ingat, bukan hanya logo, branding adalah kepercayaan yang harus kita bangun dari setiap karya.
2: Pendengar kami segera menuju ke Pokorama 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita olahraga. Tetap bersama kami di Pro 1.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Mesir memulai persiapan menuju Piala Dunia dengan kemenangan tipis 1-0 atas Rusia dalam laga uji coba di Stadion Internasional Kairo malam tadi. Pada pertandingan ini, bintang utama Mesir Mohamed Salah tidak dimainkan dan diistirahatkan oleh pelatih Hossam Hassan. Gol tunggal kemenangan Mesir dicetak Mustafa Zico di babak kedua. Mesir tetap menurunkan sejumlah pemain utama meski tanpa Salah. Pemain Manchester City, Omar Marmoush, dipercaya tampil sejak menit awal. Sementara laga ini juga menandai kembalinya bek tengah Muhammad Abdel Moneim setelah absen panjang akibat cedera. Pertandingan persahabatan tersebut berjalan ketat sejak awal laga. Mesir dan Rusia sama-sama kesulitan membongkar pertahanan lawan sehingga minim peluang berbahaya. Situasi itu membuat skor imbang tanpa gol bertahan hingga babak pertama usai. Kebuntuan akhirnya pecah pada menit ke-64, pemain pengganti Mustafa Zico sukses mencatatkan namanya di papan skor melalui sundulan setelah menerima umpan matang dari bek kanan Mohamed Hani. Bola gagal diantisipasi kiper Rusia Stanislav Akatsev dan skor menjadi 1-0. Selain mengamankan kemenangan, laga ini juga dimanfaatkan pelatih Mesir untuk menguji kedalaman skuad dengan melakukan hingga 10 pergantian pemain sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Rusia dipastikan meningkatkan kepercayaan diri Mesir sebelum bertolak ke Amerika Serikat untuk melakoni laga uji coba terakhir melawan Brasil di Cleveland pada 7 Juni. Setelah itu, The Pharaohs akan memulai perjuangan di Grup G Piala Dunia dengan menghadapi Belgia di Seattle pada 16 Juni.

0: Pecinta sepak bola, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tak lagi muda, para pemain veteran tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Siapa saja pemain senior yang masih bersinar di Piala Dunia 2026? Kita simak informasinya berikut ini.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty! It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal!
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Aurel unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Swedia akan berlaga di Piala Dunia FIFA ke-13 mereka di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Mereka bertekad untuk mengulangi prestasi pada turnamen terakhir yang digelar di Amerika, yakni finish di peringkat ketiga yang luar biasa pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Berikut selengkapnya kita simak dalam Bedah Tim.
1: Dulu mereka pernah mencapai final Piala Dunia dan dia kembali.
2: Setelah absen di Qatar 2022, tim Skandinavia ini akhirnya kembali ke panggung terbesar sepak bola dunia.
1: Ini akan menjadi penampilan ke-13 Swedia di Piala Dunia, sebuah negara yang punya tradisi panjang, bahkan pernah menjadi runner-up dunia di tahun 1958.
2: Tapi mungkin kenangan paling ikonik Swedia datang dari Amerika Serikat 1994. Di turnamen itu mereka tampil luar biasa dan finish di posisi ketiga dengan nama-nama seperti Kenneth Anderson, Henrik Larsson, dan Thomas Ravelli menjadi pahlawan nasional.
1: Setelah pensiunnya Zlatan Ibrahimovic, Swedia kembali dengan generasi baru dipimpin pelatih Graham Parer. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga penuh drama.
2: Harus melalui babak playoff, Viktor Gyökeres menjadi pahlawan saat mencetak hat-trick melawan Ukraina dan gol kemenangan menit ke-88 saat menumbangkan Polandia.
1: Di final tahun 1998, kejutan di 94 hingga kebangkitan baru di 2026. Swedia selalu punya cara untuk menciptakan cerita besar di Piala Dunia.
2: Sejauh mana Swedia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami. Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Salah lempar.
4: Saya Arya Sinulinga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Oh, that's good.
0: Informasi dari tenis, petenis peringkat 1 dunia Jannik Sinner tersingkir pada putaran kedua French Open 2026 tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
6: Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner tersingkir dramatis pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Bermain di lapangan Philippe Chatrier, Sinner kalah 5 set dari Juan Manuel Cerundolo setelah unggul pada 2 set awal dan memimpin 5-1 pada set ketiga. Kondisi fisik petenis Italia itu kemudian menurun hingga akhirnya kalah 6-3, 6-2, 5-7, 1-6, dan 1-6 dari wakil Argentina tersebut. Kekalahan ini menjadi kejutan besar musim 2026 sekaligus mengakhiri rekor 30 kemenangan beruntun milik Sinner. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku tidak berada dalam kondisi fisik terbaik untuk merebut hasil positif.
7: Didn't feel very well.
8: Saya tidak merasa terlalu baik di lapangan, tetapi itu bisa terjadi. Saya sebenarnya berada dalam posisi bagus, termasuk pada set ketiga, tetapi gagal menutupnya lewat servis dan cukup kesulitan. Sama juga kepada Juan, dia bermain sangat solid, terutama pada akhir pertandingan. Itulah olahraga.
6: Sementara itu, kemenangan ini membuat Juan Manuel Cerundolo menjadi pemain pertama yang menyingkirkan unggulan teratas sebelum putaran ketiga turnamen lapangan tanah liat sejak tahun 2000. Sebelumnya, petenis Argentina itu tampil impresif pada putaran pertama dengan mengalahkan wakil Inggris Jacob Fairley 3 set langsung. Kemenangan ini juga turut membawa Cerundolo ke putaran ketiga turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai pertandingan, petenis peringkat 26 dunia itu mengaku senang dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
8: Tentu saja saya sangat senang dengan pertandingan ini. Pertandingan ini sebenarnya hampir berakhir dengan kekalahan. Namun, saya tetap menjaga mental sepanjang pertandingan. Saya juga siap bertarung selama apapun yang diperlukan. Saya juga beruntung karena dia mengalami kram dan level permainannya menurun. Namun, tentu saja permainan saya justru meningkat. Saya tetap sangat fokus secara mental sepanjang pertandingan. Saya berusaha memberikan yang terbaik di setiap poin. Dan ya, saya sangat senang bisa meraih kemenangan ini.
6: Dengan hasil ini, Serundolo melaju ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026. Ia akan menantang petenis Spanyol Martin Landalunce pada laga selanjutnya. Sementara itu, hasil pertandingan lainnya, petenis tunggal putri unggulan pertama Arina Sabalenka berhasil menaklukkan wakil tuan rumah Elsa Jacquemo 2 set langsung. Sedangkan dari nomor ganda putri, pasangan petenis Indonesia Janis Chan dan Aldila Suciadi tersingkir pada putaran pertama usai takluk dari pasangan petenis Ceko dan Spanyol Mari Buskova dan Sara Sorribes. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta MotoGP pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi mengatakan jika mampu meraih kemenangan di sirkuit Mugello, maka mimpinya akan menjadi sebuah kenyataan. Pembalap asal Italia tersebut akan bersaing di MotoGP Italia yang berlangsung di sirkuit Mugello mulai hari ini hingga Minggu. The Best, julukannya, mengatakan bahwa targetnya memang ingin memenangkan balapan di hadapan pendukung sendiri. Namun The Best tidak ingin terlalu fokus memikirkan kemenangan tersebut, tapi mengarahkan fokus dalam persiapan hari ke hari hingga melihat dan menganalisa perkembangannya. Bezzecchi saat ini masih begitu dominan di musim ini setelah mencatatkan total 3 kemenangan dan 5 podium. Pembalap bernomor 72 ini untuk sementara memimpin klasemen sementara dengan torehan 142 poin atau unggul 15 poin atas Jorge Martin yang berada di peringkat kedua.

0: Pecinta bulu tangkis, Indonesia mampu mengirimkan dua wakil pada perempat final Singapore Open 2026, yaitu ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri dan tunggal putra Indonesia Awi Farhan. Fajar Fikri sukses melaju ke perempat final usai menaklukkan wakil Denmark Daniel Lindgaard Mats Vestergaard di babak 16 besar Singapore Open 2026 yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pada babak perempat final nanti, Fajar Fikri menghadapi pasangan Malaysia Go Sifei Nur Izzuddin. Sedangkan tunggal putra Indonesia Awi Farhan berhasil memastikan usai menaklukkan pemain China Si Yuki dengan skor 21-16, 19-21, 21-14 dalam laga sengit babak 16 besar yang berlangsung di Singapore Indoor Stadium. Di babak perempat final, Awi Farhan akan menghadapi wakil Jepang Kodai Naraoka. Kodai Naraoka lolos ke perempat final usai mengalahkan wakil Taiwan Li Chaohao dengan skor 21-13 dan 21-12.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan timnas Indonesia di game resmi. Informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Hai, bersama-sama kita melihat layar utama untuk menyaksikan banner pada kolaborasi e-sport FC dan tim nasional Indonesia.
2: PSSI bekerja sama dengan EA Sport FC menghadirkan Timnas Indonesia di game resmi. Peluncuran Timnas Indonesia untuk game ini sekaligus kesepakatan kedua pihak diumumkan di kawasan SCBD Jakarta tadi malam. Direktur EA Sport FC Mobile Asia Gary Yulian usai peluncuran mengatakan, pihaknya antusias menyambut kerjasama ini karena para pengguna EA Sport yang juga penggemar Timnas Indonesia telah lama menanti hadirnya Timnas Indonesia di dalam game yang mereka mainkan.
3: Roadmap ke depannya di mana kita dengan EA Sports FC kita akan memberikan beberapa campaign-campaign di dalam game maupun di luar game, tentunya kita akan bersinambungan juga dengan kalender roadmap dari PSSI dan
2: melalui kesempatan yang sama, Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia GSI yang mewakili PSSI, Marcel Masita menuturkan, kerjasama PSSI dan EA Sport ini menjadikan Indonesia tim pertama di Asia Tenggara yang masuk game EA Sport.
4: Kerjasamanya EA Sport jadi official video game partnernya Timnas Indonesia untuk beberapa tahun ke depan. Official video game partner. So, buat PSSI membanggakan karena kita jadi timnas pertama di ASEAN yang masuk di FC Mobile dan ada The World Game yang dimana dari ASEAN cuman ada Indonesia gitu. Jadi sangat membanggakan.
2: Kerjasama PSSI dan EA Sport sendiri berdurasi 2 tahun. Pihak EA Sport memastikan akan ada sejumlah agenda lainnya yang akan dilaksanakan bersama Timnas Indonesia selama kerjasama berlangsung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Pelita Jaya Basketball Jakarta memastikan diri melaju ke babak semifinal setelah mengeliminasi Ranssimba Bogor dari playoff IBL 2026 dengan kemenangan 98-57 di GMSB Kuningan, Jakarta kemarin. Hasil tersebut membuat Pelita Jaya memperpanjang rekor selalu masuk semifinal dalam 5 musim terakhir. Pelita Jaya tampak ingin menyudahi seri ini lebih awal dengan langsung tancap gas sejak tip-off dan unggul 18 angka, yaitu 49-31 dari runs di first half. Pelita Jaya yang sudah unggul 1-0 di seri putaran pertama playoff IBL 2026 dan tampak lebih agresif saat memulai game kedua. Pelita Jaya juga berhasil mencetak margin 44 poin di pertandingan kali ini. Sebaliknya, KJ Buffen dan Aaron Fuller yang sama-sama mencetak 17 poin tidak bisa berbuat banyak untuk menyelamatkan runs. Keberhasilan Pelita Jaya dengan rekor 2-0 sebelumnya juga dibuat oleh Satria Muda Pertamina Bandung yang sukses mengeliminasi Hang Tuah Jakarta.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Jumat terakhir di bulan Mei ini, tentunya kita akan kemandangkan azan zuhur sekaligus tanda masuk sholat Jumat bagi kaum Adamnya 11:44 waktu Indonesia Barat ya. Kita dengarkan dulu lagu-lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

dengar kata hilirisasi, yang terbayang pasti kerja di pabrik. Padahal kenyataannya tidak sesempit itu. Hilirisasi justru membuka banyak jenis pekerjaan baru. Mulai dari teknisi, quality control, desainer produk, ahli logistik, pemasaran, sampai tim riset. Bahkan sektor pendukung seperti transportasi dan pergudangan juga ikut bergerak. Artinya, hilirisasi menciptakan ekosistem kerja baru, terutama di daerah penghasil. Lewat hilirisasi, anak muda punya ruang untuk berkarya di daerah, membangun ekonomi lokal, dan memajukan wilayahnya sendiri.

pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya, Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi syurga sebelum syurga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, diam zikir. Napasnya, tasbih. Matanya, penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya, terjaga. Pikirannya, baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya, subhanallah, diam-diam berdoa, doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik, kesibukannya, ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat. Zikrullah.

pendengar kami, kumandangkan terlebih dahulu azan zuhur untuk kota Pontianak dan suatu tanda masuk waktu sholat Jumat ya bagi kaum madamnya di kota Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1. Allahu Akbar.

0: Novel Melangkah karya J.S. Kyren menghadirkan kisah petualangan yang bukan sekedar perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan batin yang syarat makna. Cerita ini menegaskan bahwa hidup adalah tentang keberanian untuk terus melangkah, bahkan ketika arah terasa kabur dan rintangan datang silih berganti. Novel ini merupakan buku yang ke-11 dari karya J.S. Kyren. Novel ini memberikan wawasan baru dengan memberikan nuansa non-fiksi dan keindahan kota Sumba. Novel ini mengusung tema fantasi, cocok untuk yang suka novel dengan alur cerita yang memiliki unsur fantasi. Dalam novel ini berisi mengenai 4 tokoh utama yang bernama Arif, Siti, Ocha, dan Aura. Mereka berempat merupakan seorang mahasiswa ekonomi yang jago bela diri silat. Arif, Siti, Ocha, dan Aura memiliki sifat yang berbeda dan unik dari masing-masing tokoh. Secara garis besar, Melangkah memadukan unsur aksi, misteri, dan refleksi kehidupan. Para tokohnya dihadapkan pada situasi genting yang menuntut keteguhan hati, kecerdikan, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi penuh tekanan, mereka belajar bahwa ketakutan bukanlah alasan untuk berhenti, melainkan tanda bahwa mereka sedang tumbuh. Selain itu, novel ini menekankan pentingnya persahabatan dan solidaritas. Dalam perjalanan yang penuh risiko, tidak ada keberhasilan yang dicapai sendirian. Kebersamaan menjadi sumber kekuatan yang mampu mengalahkan rasa putus asa. Disinilah pembaca diajak merenungkan bahwa manusia pada hakikatnya saling membutuhkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun penuh makna, J.S. Kyren berhasil menyampaikan pesan bahwa hidup tidak selalu tentang kemenangan besar, melainkan tentang konsistensi untuk terus berjalan. Sekecil apapun langkah itu, selama kita terus bergerak, harapan akan selalu ada. Pada akhirnya, Melangkah mengajarkan bahwa keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi tetap maju meski rasa takut itu ada. Karena hidup bukan tentang menunggu waktu yang tepat, melainkan tentang menciptakan keberanian untuk mengambil langkah pertama.
1: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic, magical, Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Masa sih ide kreatif orang dihargai dengan angka 0? Nggak masuk akal kan?
1: Biar aja lah, kita fokus aja sama usaha kita. Nih, aku lagi bikin tote bag handmade dari bahan daur ulang.
0: Ih, keren juga ya. Tapi memangnya bisa ya jadi penghasilan tetap?
1: Bisa lah, asal kita mau untuk terus mengasah keterampilan, memahami pasar, dan memanfaatkan teknologi digital, Ran.
0: Jadi nggak cuma bakat, tapi juga harus mau belajar ya?
1: Tuh, Ran. Ikut pelatihan biar produk kita semakin punya nilai jual. Gabung komunitas juga untuk memperluas relasi. Dan jangan takut mencoba.
0: Ya udah, makanya yuk kita jadi bagian ekonomi kreatif Indonesia. Berkarya, berinovasi, dan wujudkan peluang. Ekonomi kreatif dari ide jadi aksi.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

Mau usaha di desa makin berkembang? Yuk, gabung di Koperasi Desa Merah Putih. Koperasi Merah Putih bukan sekedar tempat simpan pinjam biasa. Ini tempatnya pelaku usaha tumbuh dan berkembang bersama. Dari urusan modal, cara kelola usaha, sampai pemasaran, semuanya dibantu. Dengan Koperasi Merah Putih, kita tidak maju sendirian, tapi sukses bersama. Koperasi sehat, desa mandiri, ekonomi kita makin kuat.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

Akses yang setara adalah hak setiap orang, termasuk penyandang disabilitas. Untuk dapat beraktivitas dengan nyaman di ruang publik, pendidikan maupun dunia kerja, lingkungan yang inklusif tidak hanya tentang fasilitas yang memadai, tetapi juga tentang sikap saling memahami dan menghargai perbedaan. Dengan membuka akses seluas-luasnya, kita turut menciptakan masyarakat yang adil, ramah, dan memberi kesempatan bagi semua untuk berkembang tanpa batas.

Bagaimana sih caranya makan enak tapi tetap sayang bumi? Caranya dengan biodegradable. Biodegradable adalah kemasan yang gampang terurai secara alami tanpa meninggalkan jejak polusi. Manfaat biodegradable sendiri adalah mengurangi sampah plastik di lingkungan dan laut, gampang terurai dalam waktu singkat sehingga tidak menumpuk di tempat pembuangan akhir, dan beberapa kemasan dapat dijadikan pupuk untuk tanaman, bersama mendukung gerakan hidup ramah lingkungan. Setiap pilihan kecil dari kita akan memberikan dampak besar bagi bumi dan generasi mendatang. Bersama, kita bisa makan, menikmati, dan peduli lingkungan.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat, khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan radio RRI sepak bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Kota Pontianak mengucapkan selamat kepada RRI yang memegang hak siar Piala Dunia 2026. Ayo warga Kota Pontianak, jangan tinggalkan berita-berita terkini langsung melalui RRI Kota Pontianak khususnya. Selamat menyaksikan, selamat sehat selalu. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Karena Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Dan bagi Anda kaum Adam yang sudah menyelesaikan sholat Jumatnya, tentunya Anda kembali dengan aktivitas masing-masing ya. Dan juga selamat beristirahat untuk Anda di siang ini. Jelang pukul 13 nanti kami adakan warta berita siang. Dan sebelumnya nanti kita ajak Anda untuk terus bersama kami menikmati lagu-lagu pilihan untuk Anda ya. Setelah itu 13.30 kami temani Anda di rangkaian acara Indonesia Banget. Tetap di sini di Pro 1.

0: 2024 menjadi langkah penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah.
1: Saya menyampaikan pandangan akhir atas pandangan umum partisipasi APBD Kota Pontianak atas laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2024.
2: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang. Warta Berita Siang. Sari Berita Penting.
3: Menteri PU optimis sekolah rakyat rampung tepat waktu.
4: Kita juga berharap supaya tidak kemudian ketambahan hujan ya.
3: Kementerian Agama Kalbar catat 11.000 hewan kurban Idul Adha.
5: Kemudian kambing 3.650 dan domba ada 4 ekor.
6: Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Siang edisi hari ini Jumat 29 Mei 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya. Berita pertama, anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Barat Suyanto Tanjung mempertanyakan kualitas pengerjaan ruas jalan Nangamau Tebida Kabupaten Sintang. Informasi yang didapat dari hasil keluhan masyarakat menyebutkan ruas jalan ini kembali mengalami kerusakan. Kita simak laporannya.
7: Kerusakan jalan di Kalimantan Barat tak kunjung usai. Terjadi di ruas jalan Nangamau Tebida Kabupaten Sintang meski sudah dilakukan perbaikan oleh Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat. Kondisi itu menuai sorotan dari anggota Komisi 4 DPRD Kalimantan Barat Suyanto Tanjung yang mempertanyakan kualitas pengerjaan jalan tersebut. Tanjung mengatakan masyarakat di wilayah hulu Kalimantan Barat mempertanyakan alasan jalan yang dibangun menggunakan anggaran belasan miliar rupiah tersebut dari APBD Provinsi Kalbar kembali mengalami kerusakan dalam waktu singkat. Suyanto mempertanyakan apakah jalan itu hanya ditimbun menggunakan tanah kuning, campuran batu atau bahkan dikerjakan seadanya. Tanjung menegaskan hingga kini pihaknya justru belum mengetahui secara jelas spesifikasi pengerjaan proyek di jalan tersebut.
8: Kok jalan ini yang sudah dianggarkan tahun 2025 yang lalu, kemudian baru selesai dikerjakan 2-3 bulan yang lalu, dan hari ini sudah rusak, seperti yang ada dalam foto dan video itu. Masyarakat mempertanyakan. Nah, ini yang saya pertanyakan sebelumnya kepada Dinas PUPR, bahwa yang dianggarkan tahun 2025 itu pengerjaannya seperti apa?
9: Kenapa?
8: Ya kalau nggak salah itu belasan miliar itu. Nah, kita ingin menanyakan bahwa apakah dia ditimbun pakai tanah kuning atau dia ditimbun tanah campur batu.
7: Menurut Suyanto Tanjung, di era saat ini tidak ada alasan pengerjaan yang menggunakan uang rakyat tidak diketahui anggota Dewan sebagai wakil rakyat termasuk ke publik. Karena itu DPRD Kalimantan Barat meminta Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat segera turun langsung mengecek kondisi ruas jalan Nangamau Tebida serta mengevaluasi hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Fiko Alhadi melaporkan.
6: Pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026. Menteri Pekerjaan Umum turun langsung meninjau progres pembangunan yang ditujukan mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem melalui akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera.
10: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau progres pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang Kamis siang. Dalam tujuannya, Dodi mengatakan proyek sekolah rakyat di Singkawang saat ini masih masuk kategori progres terendah secara nasional. Namun pemerintah terus mempercepat pengerjaan agar rampung pada Juni mendatang. Menurutnya, percepatan pembangunan dilakukan melalui kolaborasi pemerintah pusat, TNI, dan pemerintah daerah.
11: Dengan support Pak Panglima, Pak Kasat, tambahan dari mereka, kemudian support dari Kanantara untuk pendanaan, mudah-mudahan sih selesai ya Juni ya. Kita lagi berharap dan berupaya keras, dan kita juga berharap supaya nggak kemudian ketambahan hujan ya. Takut tambah hujan, selesai lah sudah ini kita, effort kita. Jadi ya itu aja. Saya hanya memastikan apa yang kurang apa yang belum.

0: dan laporan yang saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan dan itu yang memang harus terdeliver on time. Jadi kalau ada yang kurang-kurang sana sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi di Jakarta.
1: Dodi mengungkapkan kendala utama pembangunan saat ini berkaitan dengan pendanaan dan arus kas proyek. Meski demikian, pemerintah optimistis sekolah rakyat dapat mulai digunakan pada tahun ajaran baru Juli 2026 untuk mendukung pendidikan anak-anak dari keluarga prasejahtera. Sementara itu, Wali Kota Singkawang Chai Chui Mi memastikan pemerintah daerah siap mengawal percepatan pembangunan hingga selesai.
2: Kami sebagai kepala daerah, saya sama Pak Wakil akan bantu Pak Kawan lagi, kita akan datang juga melihat perkembangan-perkembangannya sehingga apa yang sudah menjadi target bisa terselesaikan ya. Mudah-mudahan tidak mengecewakan.
1: Pemerintah Kota Singkawang juga terus mendukung proyek tersebut mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Harmanta Wilhelmus melaporkan.
3: Warta berita siang ini dapat Anda dengar di FM 104,2 MHz dan live audio streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital.
4: Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat mencatat jumlah hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di seluruh kabupaten dan kota Sekalbar mencapai 11.766 ekor. Dan berikut laporannya.
5: Pelaksanaan pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat berlangsung lancar. Berdasarkan data rekapitulasi Kemenag Kalimantan Barat, jumlah hewan kurban di seluruh kabupaten dan kota se-Kalimantan Barat tahun ini mencapai 11.766 ekor. Jumlah tersebut terdiri dari 7.915 ekor sapi, 3.847 ekor kambing, serta 4 ekor domba. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Muhajirin Yanis melalui pelaksana harian Kakanwil Kemenag Kalbar Mahmud mengatakan data tersebut merupakan hasil pendataan dari seluruh kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota di Kalimantan Barat. Mahmud menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kemenag daerah yang telah aktif menyampaikan data hewan kurban sebagai bagian dari pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah penyembelihan hewan kurban tetapi juga sebagai makna sarana memperkuat kepedulian sosial, kebersamaan dan semangat berbagi kepada sesama.
6: Per hari ini tanggal 11 Zulhijjah, tepatnya tanggal 28 Mei 2026, kita untuk Kalimantan Barat sudah punya data laporan dari Kakan Kemenag, 14 Kakan Kemenag Kabupaten Kota, ada 7.689 sapi. Kemudian kambing 3.650 dan domba ada 4 ekor. Jadi jumlah keseluruhan sampai hari ini sampai jam 8 tadi itu 11.343 ekor hewan kurban.
5: Berdasarkan data rekapitulasi, Kabupaten Sambas menjadi daerah dengan jumlah hewan kurban terbanyak mencapai 2.673 ekor, disusul Kabupaten Kuburaya sebanyak 1.819 ekor, dan Kota Pontianak sebanyak 1.067 ekor. Pelaksanaan pemotongan hewan kurban di lingkungan Kanwil Kemenag Kalimantan Barat juga dilakukan dengan memperhatikan kesehatan dan kelayakan hewan sebelum daging kurban didistribusikan kepada masyarakat. Syarusani melaporkan.
4: Harga sejumlah kebutuhan pokok di Pasar Pamboyan terpantau relatif stabil meski masih dalam momen Idul Adha. Meski begitu, beberapa komoditas cabai mengalami kenaikan harga, terutama cabai besar dan cabai keriting. Kita simak laporannya.
1: Secara umum, harga sayuran di Pasar Pamboyan masih masuk kategori normal. Hal itu diakui oleh salah satu pedagang sayur, Tony, yang sehari-hari membuka lapak dagangan di Pasar Pamboyan. Tony mengatakan kenaikan harga masih terjadi pada cabai besar dan cabai keriting, sementara cabai rawit mengalami penurunan. Saat ini, untuk harga cabai rawit berkisar antara Rp56.000 hingga Rp80.000 per kilogramnya.
7: Kalau sayur-sayuran malah turun, paling yang mahal ini cabai besar sama cabai keriting, cabai rawit pun turun. Itu bervariasi dari harga 56 sampai 80 rupiah, tidak ada yang naik-naik berlebihan, tidak ada. Ini barang lokal semua ini. Barang lokal, aman lah barangnya, lancar.
1: Tony mengatakan untuk komoditas sayuran, harga sawi berada di kisaran Rp15.000 hingga Rp20.000 per kilogram atau Rp5.000 untuk per ikat. Sementara bayam dijual sekitar Rp15.000 per kilogramnya. Di sisi lain, pedagang telur Tono mengatakan harga telur ayam juga masih stabil dan belum mengalami kenaikan. Saat ini, harga telur ayam negeri dijual sekitar Rp2.100 per butir, sedangkan telur ayam kampung mencapai Rp3.300 per butir.
8: Karena memang rutinitas telurnya nggak bisa dimain-mainkan harganya, artinya stabil. Kalau lain dengan barang-barang yang segar gitu, nah, sayuran atau ikan, daging, nah itu mungkin naik. Kalau telur nggak, stabil.
1: Tony menambahkan untuk pasokan telur sendiri, berasal dari peternak lokal maupun dari Pulau Jawa. Wilhelmus melaporkan.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya, kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Pengurama 1 Radio Republik Indonesia Pontianak. Sebelum kami hadirkan Indonesia Banget, kita dengarkan dulu yang satu ini. Tetap bersama kami di Pro 1.
1: Rilas panggilan sidang nomor 134 garis miring PDT.G garis miring 2026 PN PTK. Hari Selasa, tanggal 19 Mei 2026. Saya Akwari Peblesa, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Stephen beralamat Jalan Danau Sentarum, Gang Persatuan nomor 138, Pontianak Kota, Kalimantan Barat. Namun sekarang tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari Rabu tanggal 17 Juni 2026 jam 9 pagi, dalam perkara antara Hani Erika sebagai penggugat lawan Stephen sebagai tergugat. Demikian rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Akwari Peblesa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Indonesia Banget hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Di siang ini saya punya beberapa list lagu yang bisa Anda request ya. Saya sebutkan dulu yang cowok dulu ya. Ada Leo Konsul, Kamu Kenangan Yang Salah dari Judika, Budi Doremi Meluki Senja. Ada Fasha, Sumpah Demi Apa, Krispati Aku Harus Jujur, Virgon bersama Audi, Selamat Tinggal, Goliath Memilih Dia. Terus yang cewek saya punya Idgitaf, ya ampun susah banget ini nyebutnya. Idgitaf ini satu-satu, Cassandra Biar Aku Saja, Rizka Wulandari Kau Yang Terbaik, Gea Indrawati Jiwa Yang Bersedih, Raisa Terjebak Nostalgia, sama Mahalini Mati-Matian. Yuk yang mau gabung 0561734987 atau di 0811570142. Indonesia Banget.
1: Bangga banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nol, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Bang Budi.
0: Alhamdulillah.
1: Hasilnya. Bang Budi, pilih yang terbaik tadi itu, Bang Budi.
0: Kau Yang Terbaik. Oke. Boleh, boleh.
1: Ada yang terbaik lah.
0: Kinca.
1: Terutama buat Bang Budi lah ya. Sekuatnya semoga. Lama kayak Bang Budi tak ada siapa pagi ya,
0: pasti. Tadi malam ada, kemarin sore.
1: Itulah.
0: Acoy.
1: Tidak kena Indonesia Banget dengan. Itulah. Buat Manjapa, Kak Nila, Amoy, Abah dan Umiknya juga. Buat Bang Sukotika, Emma Serpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andropan, Mak Kam, Bu Ayah Alfia. Ada Koko Ali, ada Koko Wandi, ada Koko Budi. Lanjut, ada Kak Adika Korma juga. Wardi, orang ganteng Sungai Rengas. Mamak Yohananya serta Bapak. Buat Pak Mok, Mak Mok Aura, Dino. Ada Bang Jack, ada Kak Bang Amli. Buat Bang Rosi Nur Janna. Ada juga Awi. Bang Batia, ada Lina Panantika Ina Pungkas, ada juga Atika Sekulanting. Lanjut, Bang Kakung. Lanjut lagi Bang Budi, Bang Herman Mak Ye, ada juga Mbak Tini, ada Anista, Pak Rani Marani. Ardion tanya, lanjut. Ada Mamak Nurul, Bapak Nurul, Mamak Ririn, Mamak Mukmin, Ayu Grepa. Lanjut. Mak Edward Singgit, Kanda Yahya. Ada Hendra Gunawan, Manjang Siti, Emel juga. Buat Bang Badol, ada yang disambas. Ada Pak Usul Busri, Bang Fawadi, Bang Iman Avela, Bang Muslimin, Bang Teh. Buat siapa, Wan Usu, Wan Aci, Ella, Nia. Yang lain itu Mua-mua tampak terkecuali. Julaiha, Bang Hamdan Ana, siapa lho? Siapa dia?
0: Siapa?
1: Mak Kong Udah dah sebut dah. Mak Kam dah sebut. Tadi Udah dah. Yang lain dari Bang Amin Sanjaya. Sampai yang nama Bang Imran Ahmad. Makasih lah. Mua-mua dibung. Skurs habis. Makasih banyak. Bang Budi.
0: Okey.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Channel kita di Bakau Indonesia Banget. Halo Indonesia Banget.
2: Halo Bang Budi.
0: Halo Bang Wardi. Ya baik.
2: Alhamdulillah.
0: Passwordnya dulu Indonesia Banget.
2: Indonesia Banget.
0: Ya,
2: lupa.
0: Acoy.
2: Acoy memang.
0: Jadi lagunya apa kita?
2: Jadi pengen dengar lagu tadi Virgon featuring Audi tadi itu Bang.
0: Oke. Sila sila sila.
2: Nah, nanya banyak sedikit buat Bang Budi, keluarga. Dan selalu juga Bang.
0: Amin.
2: Buat tadi saya cek nol, makasih sapanya. Terus buat Bang Rosi Kujana. Buat Bang Amin Sanjaya. Lepas suku Butina juga Bang ya. Japar, terus buat Bu Ana, buat Kak Amoy, buat Bu Joleha, Aura Pak Mo, buat Bang Yahya, Bang Hendra juga, Bang Ismail, buat siapa lagi? Tani Marani juga Bang ya, buat Pak Abu Syuhada, Ya, abu semua saya tak terkecuali lah ya bang.
0: Okay, siap.
2: Bang Budi saya selalu keluarga bang.
0: Terima kasih. Okay, siap.
2: Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Orang kantong dari Sungai Rengas. Ada Bang Wardi ya, makasih udah gabung. Saya selalu juga salam juga buat keluarga di sana. Saya sapa juga mak muda saya di Sungai Rengas nih, Jalan Cendana nih. Biasanya dengarkan nih. Kalau tak ada saya nyapa nanti kena kedua pula nanti. Indonesia banget.
3: Indonesia banget.
0: Hai Bunda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Bang Budi gitu.
0: Apa kabar nih Bunda?
3: Alhamdulillah. Minal aidin fa'idin, maaf lahir batin. Selamat merayakan hari raya korban.
0: Iya siap.
3: Selamat menikmati daging sapi yang mudah-mudahan menjadi berkah. Makan amin. Daging korban. Amin ya rabbal alamin. Lagunya apa bang?
0: Cewek cowok?
3: Cewek sayang.
0: Ada mahal ini mati-matian. Raisa terjebak nostalgia. Gia Indrawari, jiwa yang bersedih. Cassandra, biar aku saja.
3: Jiwa yang bersedih ya bang.
0: Oke, ngapa gitu sendiri?
3: Yang tinggal sendiri, masih sentak sampai.
0: Bentar lagi kan ada apa? Siapa? Ayah ke papa nih, panggil lah.
3: Papi kali.
0: Oh papi.
3: Bunda lawannya papi.
0: Asik.
3: Mila salam-salamnya buat Bang Budi ya, sehat seluruh keluarga ya. Amin. Sama Kak Miminya, Bumi juga. Amin. Cewek yang dua tuh mudahan jadi anak yang soleh dan soleha. Amin.
0: Amin.
3: Nah, juga tadi dari untuk Wardi. Siapa gitu sebelum Wardi teh belum Wardi baru ya?
0: Cek Nor.
3: Cek Nor, Kak Long, Kak Ngah. Jaka suara. Hendra Gunawan. Dia tuh rajin lah Bang Budi. Kalau dia balik Jumat tuh dia ziarah kubur istrinya. Mudah-mudahan istrinya tuh dalam meninggal husnul khatimah. Amin. Dosanya diampun Allah. Amal baik diterima Allah. Selalu di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Terus lanjut ya bang ya. Bang Fadila. Bang Fadila tuh dia uang korban dia ngambil dapat 10 bungkus sampai.
0: Mantap.
3: Itu Ismail sih, Ismail dapat sebungkus ya. Terus Bang Darul. Terus Bang Didi. Didi belum habis ya, itu dia 2 hari dah dia nyasah. Sayuk sapi. Terus terus apa kayak ini ya, Bang Amin Senjaya, Bang Jack sama Katini, terus Bang Mendik Wajenah, terus Pak Mo, terus Erni cantik banget. Terus Pak Sadi nih, dia time nak nyangkul kata dia. Nak kuasa kat dia, dia tukang cangkul, Belanda tukang pukul. Terus apa kayaknya, Makam Hajar Biah, Bang Syukur Kak Tina, terus Bang Yunaima Serpa, Bang Rosi Nurjana, Bang Rosi itu dia makan kepala. Terus Abang Japa Kak Nila, terus Long Ana sama Andreopan. Aku enggak dipasang-pasang tuh susah kak. Mak Ririn dengan Wasangka.
0: Iya ke? Sama Wasangka ke? Oh iya sedap.
3: Wasangka tuh statusnya dia tuh mak tuh dulu tuh anu KB. Jadi jebol, jadi enggak sangka dapat anak. Jadi bagi anak tuh nama bagi nama Sangka itulah statusnya. Terus saya bagi ya. Terus Mbak Lasien, Aimel dalam perjalanan yang sudah selamat sampai tujuan. Amin.
0: Amin.
3: Terus saya bagi ya. Dahlah semua-semua ya bang ya.
0: Okey.
3: Pokoknya tanpa kecuali tidak terdapat panjang menyebut satu persatunya, tidak mengurang cinta kasih sayang panjang dengan semuanya kawan-kawan kita, penyiar maupun yang monitornya. Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Kaulah. Makasih Bang Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Manjang. Berarti ada tiga penelpon nih. Kita dengarkan dulu tiga lagunya. Iska Wulandari, Kau Yang Terbaik. Ada Selamat Tinggal Virgon. Ada Jiwa Yang Bersedih. Tetap bersama kami di Indonesia Banget.

0: Rilis pemberitahuan putusan First Take kepada tergugat nomor 238 garis miring PDT.G garis miring 2025 PN PTK. Saya, Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, telah memberitahukan kepada Liao Ching Huang bertempat tinggal dahulu beralamat di Gang Selamat 1, Siantan Hulu, Parit Pangeran, RT 3 RW 3, sekarang sudah tidak diketahui keberadaannya. Pontianak Utara, Kalimantan Barat, sebagai tergugat. Tentang putusan Pengadilan Negeri Pontianak di nomor tersebut, tanggal 8 Mei 2026, antara Li Su Fui sebagai penggugat, lawan Liao Ching Huang sebagai tergugat. Yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili. 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil dengan patut namun tidak pernah hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan First Take. 3. Menyatakan sebagai hukum perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah melangsungkan perkawinan di Pontianak dan seterusnya. 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak dan seterusnya. 5. Memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk melaporkan perceraian penggugat dan tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, paling lambat 60 hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk diterbitkan akta perceraiannya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.761.000. Bahwa terhadap keputusan tersebut, tergugat dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan First Take dalam jangka waktu menurut undang-undang. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak. Sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 12 Mei 2026. Jurusita Ali Aspar.
1: Perempuan harus punya akses terhadap sumber daya dan memperoleh manfaat serta dilibatkan aktif dalam berbagai program pembangunan.
2: Kita sebagai perempuan mau atau tidak untuk membangun diri kita menjadi perempuan yang lebih kuat.
3: Jadi tantangannya itu perempuan harus lebih mempunyai effort kerja yang lebih daripada laki-laki.
1: Prosatu Pontianak membuka ruang diskusi sebagai komitmen menyuarakan aspirasi perempuan. Dengar dan ikuti program dialog pengarus utamaan gender dan inklusi Prosatu Pontianak setiap hari Senin mulai jam 10 sampai jam 11 siang. Hanya di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Prosatu RRI Pontianak. Pengarus utamaan gender dan inklusi. Saatnya perempuan bicara.
4: Indonesia banget.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Zulfi Darje dan Mohtar, Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Kami menyambut baik RRI Republik Indonesia dalam hal ini mendapat menyiarkan sepak bola dunia 2026. Tentu ini menjadi harapan masyarakat khususnya Kota Pontianak, karena bagaimanapun mendengar pasti seru. Dan saya yakini baik pecinta maupun siapa saja yang berada di mobil, di mana saja sedang kerja, dengarkan Radio RRI Sepak Bola tahun 2026. Piala dunia ini pasti the best untuk kita semua. Salam olahraga.
2: Indonesia Banget.

0: Kita masih di Indonesia banget ya. Selamat siang juga bagi Bang Rosi dan istrinya itu Kak Nur ya. Yang katanya sini Mak Jack nih tak bisa gabung, ada orang tua datang ke rumah. Siap ya, saya selalu orang tuanya Bang Rosi nih. Salam ya. Ada gak tuh? Halo Kak, izin request lagunya Sabrina Leanor, hahaha. Terima kasih. Oh, enggak ada ya dalam list kita. Mohon maaf, minta ampun ya. Yang ada listnya kita sebutkan lagi. Mahalini ya, mati-matian. Raisa terjebak nostalgia. Cassandra biar aku saja. Edi Gitaf satu-satu. Yang cowok memilih dia dari Goliath ya. Ada Krispati aku harus jujur. Ada Fasha, sumpah demi apa? Enggak tahu saya. Nggak tahu saya, sumpah demi apa. Ada Budi Doremi melukis senja, ada Judika kenangan yang salah, Leo Konsul kamu. (0561) 734-987. Wah, ternyata hari ini pula nanti libur lagi ya. Sabtu libur, Senin Minggu tanggal merah ya, hari Waisak. Oh, banyak libur nih. Senin katanya libur ya. Saya cek dulu deh, libur gak sih? Bulan Juni. Ya. Yeah. Libur gak sih? Oh, libur. Oi, hari apa ini? Enggak jelas. Hari lahir Pancasila. Wah, mantap nih. Selasa baru sekolah. Selasa baru masuk kerja. Wih, panjang nih liburnya. Mau kemana nih pendengar ya? Nak jalan-jalan ke, nak di rumah aja ke, mekap di rumah, mau tengah badan, terserah. Indonesia banget. Halo, Indonesia banget.
1: Halo.
0: Indonesia banget.
1: Indonesia banget.
0: Dengan?
1: Dari Dewa.
0: Dewa, Bang Yahya.
1: Iya.
0: Oke, sila Bang Yahya.
1: Ceweknya tinggal apa dulu?
0: Cewek ada Mahalini, Raisa, Cassandra, sama Ed Gitaf.
1: Apa ya? Mahalini ya,
0: Mahalini. Mahalini, oke. Okay. Iya. Boleh. Siapa salamnya?
1: Buat Bang Budi sekeluarga, selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bang Jafar Kamila, Amoy. Terus buat siapa dari rumah Anjang Siti?
0: Ya? Bunda.
1: Rupanya ada kanda, ada kulak bunda. Atau bunda, kakaknya itu bunda menjaga suara ke bundanya Bang Hendra.
0: Ya, tanya seorang ya, saya tak mau ya, takut salah jawab.
1: Buat Bang Hendra juga, Bang Deddy, Bang Jaga Suara, terus buat Bu Ana, Bang Andiopan, Makam, terus buat

0: Mama Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, terus buat Wardi, Aura Pakmo, buat Rina di Padang Sikat, semua-semua lah tanpa terkecuali. Buat Bang Budi yang bertugas, semoga tetap sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa? Bang Yahya dari Wajo. Oke, lanjut 0561734987 atau di 0811570142. Indonesia banget.
2: Halo Indonesia banget. Assalamualaikum Bang Budi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagunya Pasya Bang Budi.
1: Pasya boleh.
2: Salamnya buat Bang Budi sekeluarga, semoga sehat selalu. Amin. Dan semangat selalu, aktivitasnya lancar, rezekinya selalu. Salamnya fotokopi Cinur tadi lah yang udah gabung ya Bang Budi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Tini ya. Lanjut lagi 0567334987 atau di 0811570142 yang ingin bersama kita. Selamat siang Bang, nyapa semuanya aja tanpa terkecuali. Lagunya pilihkanlah yang bagus-bagus ya Bang ya. Semuanya bagus nih. Saking bagusnya saya bingung nih. Kalau udah disuruh milih nih. Indonesia banget.
3: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar Sambas nih, udah balik kah?
3: Balik kemana?
1: Sambas.
3: Mana ada balik?
1: Oh, tak ada.
3: Tak ada balik kampung.
1: Oh, saya kira balik kampung.
3: Tak ada.
1: Berarti Pontianak nih?
3: Iya.
1: Oh, ngapa tadi kemarin tak ada main ke tempat Bang Suko?
3: Tidak, bila tuh?
1: Kemarin.
3: Oh, lagi itu tempat adik kali kami itu.
1: Oh, gitu.
3: Ngumpul ya. Di tempat adik di Kampung Arang tuh.
1: Oh, pantas sana.
3: Apa lagu nih?
1: Mau yang mana?
3: Udah disiapkan ke apa lagu nih?
1: Oh.
3: Ya Allah, ya apa deh tuh yang ada?
1: Cewek apa cowok?
3: Cewek apa?
1: Cewek sisa tiga, Raisa terjebak nostalgia, Cassandra biar aku saja, sama It Gitaf satu-satu.
3: Nomor dua tadi itu apa tuh? Cassandra apa tuh?
1: Cassandra.
3: Bukan apa?
1: Raisa.
3: Pokoknya nomor dua lah itu.
1: Raisa, Cassandra, It Gitaf.
3: Pokoknya nomor dua.
1: Nomor dua Cassandra lah dia.
3: Ya iyalah dia.
1: Hancur. Habis makan apa bang nih?
3: Habis makan nasi, kena sakit belum tidur. Oh, gitu. Jadi ginilah dia. Rayau dia. Salamnya buat Bu Ana di Tandrai, buat Bang Andre Opan, buat Mama Nurul, Papa Nurul. Tadi ada Mbak Tini ya, Bang Niko. Kemana Bang Niko? Ini lama gak tak nelpon.
1: Oh, hilang dia?
3: Hilang, ditelan telan awan. buat siapa lagi? Mau syukur ada Tina, buat Mama Ririn, ada Cece, buat Makam, Bang Rosi, Kak Nurjanahnya. Dengar ke tadak ya Deni ya?
1: Tak tahu ya.
3: Buat jangan jatuh tidur kali, Bang Rosi, Kak Nurjanah nih. Buat udah siapa lagi nih? Aura Pak Mo, buat Wardi, buat Yahya tadi, Bang Yahya di Wajuk, Kakanda Yahya kata dia. Buat Cik Nur di Bakau, buat Julaiha di Panjabakti, Ismail Luak Singgit, Ani Maharani Ardianto. Buat kira gak nyeluk.
1: Apa ajoy tak ada lah.
3: Anaknya buka Nurjana nih yang nelpon.
1: Oh, dia lagi masak ini, masak rendang.
3: Oh iya lah, dia banyak dapat daging. Ada dengan terkan kami daging. Awas cak dia itu. Honor ditunggu ya dagingnya ya.
1: Mau gak lah.
3: Mau ya, ke rumah lah.
1: Ada gak tuh?
3: Ada gak? buat udah siapa nih? Itulah singgungin gara-gara dia miss call lah, sampai lupa nih.
1: Moncok.
3: Oh, buat udah siapa nih? Ih, Bang Jafar Kak Nila buat udah ngelik benar-benar nih. Minta di Pak Luasih, Mama Eti di Bengkayang. Buat semualah ya.
1: Okay.
3: Lagi dengar lah pokoknya semuanya tanpa terkecuali. Mohon maaf kalau namanya ada belum tersapa. Nih kalau udah lupa nih tak ingat.
1: Oke.
3: Okay. Gara-gara di miskol lah, udah ngelek deh.
1: Aco eh.
3: Malum lah, yang miskol tuh orang cantik. Ini raja dia.
1: Iyalah.
3: Oke, buat Budi makasih ya.
1: Ya, sama-sama. Dengar
3: Kak Mimi nih ya.
1: Dengar.
3: Oh, dengar Kak Mimi nih.
1: Dengar.
3: Oh, buat Mimi ya, sama si Bocil. Bocil pun tidur kali ini.
1: Oh, tadak, belum.
3: Oh, belum. Ayolah buat Bocil, buat Mimi. Buat Budi makasih ya.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia KMA kita ya, dari Selva Selap Panjang punya cerita. Yang mau gabung tahan dulu ya. Mati-matian saya hadirkan dari mahal ini. Sumpah demi apa saya pun tak tahu ya, dari Fasha. Ada Cassandra, biar aku saja kita hadirkan untuk Anda. Tetap di sini di Indonesia Banget dan nanti gabung lagi ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.
6: Indonesia banget.

0: Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting. Tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja. Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ. Kecerdasan spiritual atau SQ. Dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ. Adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada. Tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar. Tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Indonesia banget.

0: Oke, masih di Indonesia banget. Kita masih terima telepon Anda 0561734987. Halo, Indonesia banget.
1: Indonesia banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papi ke nih?
1: Papi siapa tuh? Bang Budi. Ada-ada ya Bang Budi ini ya.
0: Masakannya Bunda tuh Papi.
1: Alamak. Iya, karena lah daripada bonyok ya.
0: Apa
1: kabar nih?
0: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Banyak gak dapat daging kurban nih?
0: Wah, lumayan lah, 2 karung lah.
1: Allah mak. Sampai bila nak ngambil untuk Bang Budi, 2 karung?
0: 2 karung, tapi punya orang. Kok punya saya? Kok
1: punya orang? Bukan punya Bang Budi. Anda yang Bang Budi ini. Bang Budi ini.
0: Mempawa hujan nih Bang?
1: Hah?
0: Mempawa hujan ke?
1: Tidak pula, ini tukangnya
0: apa ini? Alhamdulillah. Sila lah Bang Andra.
1: Kapan mempawa?
0: Apa?
1: Kapan nak mempawa?
0: Belum tahu nih.
1: Iya ke?
0: Oh, malam nunggu-nunggu kak.
1: Salam ya?
0: Sila.
1: Nah, kita salam lah untuk Bunda tadi ya, Bunda Siti Satina. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Sama email.
0: Amin.
1: Buat Bang Yahya tadi di Wajo ya, Bang Awi di Kobar. Buat Bang Jafar sama Kak Nila, buat Bang Dedi di Sungai Duri. Buat Wardi di Sungai Rengas, untuk Julaiha sama Bang Hamdan Hananya. Terus buat Bang Jafar kita, buat Makam, terus buat ini Mama Nurul kita, Mama Mukmin. Kak Ilma Serpa tadi itu, untuk semua-semua lah ya Bang Budi ya.
0: Oke. Lagunya?
1: Buat Bang Budi saya ucapkan. Lagunya saya minta yang cowok ya lah. Judika,
0: oke.
1: Okay. Oke ya, buat Bang Budi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kaulah papi. Jadi nampak nih, Indonesia banget.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Budi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Juleha.
2: Iya. Apa kabar, Bang Budi?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Maaf lahir batin ya, Bang Budi.
0: Lahir batin juga.
2: Alhamdulillah, dapat daging kurban semua, Bang.
0: Wih, mantap.
2: Saya aja tidak dapat.
0: Alamak, sian nih.
2: Mau diapakan, nak? Belum rezeki.
0: Oh.
2: Yang penting ada sayur dan daun ubi dah ada cukup.
0: Itu baru mantap.
2: Kenyang Bang Budi makan daun ubi dengan daun ubi Bang Budi.
0: Takkan tak ada. Pasti dah tu.
2: Lagu apa ge? Yang cowok.
0: Cowok Leo Konsul, Kamu Budi Doremi Melukis Senja Keris Pati Aku Harus Jujur sama Goliat Memilih Dia.
2: Bingung gak milih ya.
0: Oh udah.
2: Budi Doremi ya lah.
0: Oke deh.
2: Nak nama dia pula tu.
0: Encok eh.
2: Ya lah, salam-salam untuk Bang Budi.
0: Sila.
2: Buat Bang Budi, mudah-mudahan sehat selalu keluarga. Buat Bang Teh, sehat selalu ya Bang Teh. Buntat Mempawah tu. Orang paling lawa di Mempawah. Mudah-mudahan sehat. Amin. Juga buat Wardi yang ada di Sungai Rengas. Buat Ana Hayati. Dapat ikan lele dia Bang Budi. Yalah, udah sehat. Mudah-mudah pindah cepat sembuh. Untung libur Bang Budi. Tadi mau saya izinkan ke kawannya, kata kawannya libur. Alhamdulillah. Buat Mamat Nurul dan Bapak Nurulnya. Buat Aura Pak Muk, Bang Awi, Bang Yaya. Jaka Suara, Makam, Ibu Ana, Ibu Ajarbiah, Kaida Paca Bakti, Bang Iwan, Bang Iwan Kapten, juga buat siapa lagi? Katini, Manjang Siti, Bunda ya? Siapa manggil Bunda tu?
0: Tanya seorang lah, udah gak tahu.
2: Oh iyalah, jadi
0: kemana suara? Kak Julia? Kak Juleha, kemana suaranya? Kak Juleha. Kak Juleha. Ancok kayak putus kayak nih. Oh, Kak Juleha. Kan itu putus kan. Lanjut. Ada Mama nah. Ma.
3: Hai, Papa. Aku mau ke Papa.
0: Tadi Bunda, ini Mama.
3: Mana tak hujan hari ini? Dia ini kan kita balik dah ni. Apa dah ya? Nak balik muda nak tunggu tua bila-bila lagi ni balik muda lah ya nak.
0: Betul.
3: Ayang pakai ayang. Hai papa.
0: Asyik.
3: Apa lagu ni papa? Apa lagu papa?
0: Madu tiga ada.
3: Okey. Apa nak jadi lah ya.
0: Pak Sotlo, Indonesia banget.
3: Udah dah kau yang tak dengar. Itu banget bapa. Stop lah. Nyata uang jadi. Itulah jadi nyata uang. Itu dah dengar jadi ni.
0: Hancur ya.
3: Asyik. Udah ada dah. Lagu ni apa lagu?
0: Lagunya Raisa sama Ed Gitaf.
3: Raisa ialah.
0: Raisa, okey.
3: Tak salam lo.
0: Boleh.
3: Salam lo. Buat celo kita, bang budi kita tu nama buat celo. Kalau tak tahu, kalau tak tahu ya, kami ni bukan macam buat celo lah. Tak nak kaya dah budi lah, kaya buat celo ya.
0: Hancur eh.
3: Hancur. Apa tadi ni, ini, Bunda? Tadi ke ya? Banyak hiti dengan papa-papanya. Di membawah papanya ni banyak muda-muda. Jadi suami yang soleha nak. Macam mana? Kau celok? Celok.
0: Hancur
3: Salam buat email. Alhamdulillah email. Dapat papa baru ya.
0: Asik.
3: Alhamdulillah. Salam lagi buat Kak Juleha tadi tu. Makasih Kak Juleha sapanya. Buat Bang Junain di Selpa, Iman, Bang Syukur kita dengan Tina di Selpa. Pak Ustaz Amri belum nak cepat sembuh ni, Pak Ustaz.
0: Amin.
3: Belum sempat mau tengok Pak Ustaz ni kan, belum sempat ni. Mungkin tak kalah 2-3 hari lah.
0: Saya malam ini ke Selat ni?
3: Nek gagal motorku.
0: Alah, sian.
3: Nek gagal kok yang ada. Nek takut nak motorku.
0: Sian ni. Jemput siapa yang mesti jemput ni?
3: Tak boleh buat. Ayang biar tak ada. Kau ada yang mesti pada jemput.
0: Acoh.
3: Salam dok buat waladung kita di segedung Kakan Dayahia. Buat meli wajana. Putra antus di Semerengah dengan Kak Dini. Buat Bang Dino kita di Pasembilan. Buat Bang Dere Upan di Jakarta, maklum anak tayang-tayang di Tangerai. Buat Wak Sangka kita di Kakap, Wak Sangka. Buat Kak Salmi, Kak Ina Pungkas. Buat Mbak Lasiem di Rasau. Buat Mamat Nurul, Bapak Nurul. Buat Bang Imran Ahmad. Siapa yang mana lupa masuk dia? Mamat Ririn. Mamat Ririn kita tu. Oh, mari dia ni ayang beb panjang nak kalah kau sama Mari Rin, ayang beb. Tak usah kalah kau dengan papa. Papa tu lawan ni papa tu. Ayang beb jangan kau lupa kan. Bukuk mungguk jangan kau lupa kan dengan ayang beb tu. Siapa ke ni? Dah masuk dah lupa dah ni. Buat. Bang Deddy di Semerengas. Aura Pak Mok. Buat Amin Sanjaya dengan ayang. El Nichan, Wardi. Buat siapa gini Darul Lim Dalo Ismail buat singgit di Jungkat. Alah buat semua-semualah ya.
0: Okay.
3: Lupa lo.
0: Apa tu?
3: Pengerusi kita ustaz. Yang lupa kan ustaz tu yang lain dengan Ojana. Buat semua-semualah ya.
0: Okay.
3: Makasihlah Nok Budi. Selamat bertugas. Papa. Jangan lupa ya papa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah sakit perut saya. Aduh ya Allah. Ya udahlah kita pamit dulu ya. Berarti ada 3 lagu nih sudah saya siapkan. Sekarang itu semua tokoh bersama kita di Indonesia banget. Ada Raisa terjebak nostalgia. Betul nih terjebak nostalgia nih. Madu tiga nih sedap nih. Nanti sebelumnya ada Budi Doremi melukis senja. Dan yang pertama akan datang, akan saya hadirkan Judika kenangan yang salah. Oke, pastikan terus bersama kami di program 1. Saya pamit, terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Listrik sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Namun, apabila tidak menggunakannya secara tepat dan sesuai aturan atau hati-hati, listrik bisa jadi membahayakan kita, bahkan bisa menyebabkan kematian. Oleh karena itu, ada baiknya kita waspadai dan kenali peralatan listrik di rumah, instalasi listrik, serta aset PLN yang dekat dengan kita, seperti gardu listrik, trafo, tiang listrik, instalasi PLN, dan jaringan listrik. Potensi bahaya listrik di sekitar masyarakat bisa terjadi, salah satunya karena memasang antena, reklame, baliho, umbul-umbul, neon box di dekat jaringan listrik. Kegiatan yang mengganggu jaringan listrik tersebut, selain membahayakan, juga dapat menyebabkan listrik padam. Pesan keselamatan ini dipersembahkan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat.

0: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
0: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Indonesia banget.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Ya, halo.
4: Halo, Om. Hmm? Udah nemu ini sesuai request.
3: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
4: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Hmm? Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
3: Yang paling
4: penting dia nurut, Om.
3: Okay.
4: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
3: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
4: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
5: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Indonesia Banget.

0: Pontianak sore ini. Rp104,2 FM, Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun saja Anda berada. Tadi telah ditemani rekan saya Budi, kali ini bersama saya Cherry Lubis yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Adapun rangkaian program yang telah kami siapkan untuk temani sore Anda dari pukul 15 sampai pukul 20 nanti, pendengar, ada ekonomi digital yang akan kami hadirkan sampai nanti jelang pukul 16. Kemudian pada pukul 16 nanti kita akan simak berita aktual terkini yang dirangkum dalam berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat sampai pukul 16.30. Lalu nanti dari pukul 16.30 sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda dengan ragam musik dan informasi, pendengar ya, di mana jam-jam. Kalau kita lihat jam 16.30 kemudian sampai pukul 19 itu jam-jam di mana orang-orang pada pulang kerja. Jadi tentunya kami akan temani Anda dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak dan informasi terkini. Lalu nanti pada pukul 19 akan ada Warta Berita bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pada pukul 19.30 sampai pukul 20 nanti ada Mimbar Agama Pantekosta yang akan mengakhiri kebersamaan kita. Itu dia tadi pendengar rangkaian program hari ini. Dan kami juga menginformasikan pendengar bagi

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

0: Dek, adik.
1: Iya, kenapa bang?
0: Musikmu, tolong dikecilin dong dek.
1: Emangnya kenapa sih bang? Lagi asik juga ini lagunya.
0: Itu loh, tetangga kita lagi ada ibadah di rumahnya.
1: Oh iya, hari ini mereka ibadah ya? Udah aku kecilin ya bang.
0: Iya dek, makasih ya dek.
1: Sama-sama bang. Tadi aku gak tahu kalau ternyata tetangga kita lagi ibadah.
0: Itulah, kadang hal sepele kayak ngecilin volume bisa ngebantu mereka ibadah lebih nyaman.
1: Bener bang.
0: Kan kita tinggal di Indonesia dek, yang agama dan cara ibadahnya beda-beda. Makanya kita gak boleh egois dan harus saling menghargai.
1: Setuju bang, mulai sekarang adik bakal lebih peka lagi deh sama keadaan sekitar.
0: Bagus, itu baru adik abang.
2: Pontianak sore ini. FM 104.2 Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.

sebuah lagu pendengar dari Hara, Jelajahi Rasa. Dan Anda masih bersama kami di 104,2 FM Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Cherry yang akan temani Anda sampai nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kali ini kita tiba di segmen ekonomi digital pendengar ya. Jadi hari ini kita akan membahas fenomena terkait pay later atau layanan beli sekarang bayarnya nanti, di mana ini sekarang makin banyak ya pendengar, hampir tiap aplikasi e-commerce ataupun ojek online bahkan ini semakin banyak menggunakan sistem pay later ini. Di mana kemudahan layanan pay later ini memang semakin dekat ya pendengar, jadi tinggal klik, kemudian nanti barangnya datang, pembayarannya bisa dicicil belakangan. Memang kelihatannya praktis, kemudian cepat dan juga lebih terasa ringan gitu ya. Tapi pendengar, di balik kemudahan itu juga muncul perubahan besar dalam pola belanja masyarakat, terutama bagi anak muda yang sangat akrab dengan teknologi digital. Pendengar, kami lansir dari rri.co.id, dosen ekonomi syariah Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Syah Amelia Manggala Putri, ini menilai fitur pay later secara psikologis ini bisa membuat seseorang merasa mampu nih membeli sesuatu, padahal sebenarnya hanya menunda beban keuangan. Belum lagi banyak promo digital, kemudian diskon yang besar, dan pengaruh gaya hidup di media sosial. Nah, inilah yang mendorong orang itu bisa membeli barang bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan sesaat maksud kami. Jadi perilaku konsumtif ini makin sulit dihindari, khususnya di kalangan mahasiswa dan generasi muda, karena ada perasaan-perasaan FOMO gitu pendengar ya, fear of missing out, takut ketinggalan. Nah, jadilah penggunaan pay later ini semakin marak. Setelah ini pendengar, nanti kita akan bahas terkait dampak penggunaan pay later ini terhadap kondisi keuangan. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak, Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Bagas.
1: Ya. Yeah.
0: Charger aku mana?
1: Oh iya, aku lupa mau kembalikan.
0: Sekalian, pulpen sama gelas aku itu juga belum dikembaliin. Udah dari minggu lalu loh kamu minjemnya.
1: Iya, maaf ya Nay. Aku langsung balikan deh semuanya sekarang ya.
0: Ingat Gas, pinjem itu boleh. Tapi kembalikan itu wajib. Biar barang orang lain tuh ndak hilang atau rusak.
1: Iya Nay, oke. Siap. Mulai sekarang aku bakal lebih ingat ya. Pinjem boleh, tapi kembalikan itu tanggung jawab. Oke?
0: Oke.

Masih bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak. Nah, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tadi ya, pendengar, tentang pay later. Jadi tadi saya sudah janjikan bahwa kita akan membahas terkait dampaknya nih, pendengar ya. Jadi menurut Syah Amelia, ini penggunaan pay later tidak terkontrol nantinya bisa memicu banyak masalah keuangan. Mulai dari belanja yang impulsif, kemudian utang yang menumpuk, stres finansial, sampai risiko keamanan data pribadi. Nah, pendengar, dalam pandangan ekonomi syariah, perilaku konsumsi berlebihan ini dikenal dengan istilah israf dan tafsir atau pemborosan. Nah, di mana Islam mengajarkan bahwa konsumsi ini seharusnya dilakukan secara proporsional dengan mendahulukan kebutuhan dibandingkan keinginan. Hal senada juga disampaikan pendengar oleh Rektor Universitas Gajah Mada, Ova Emilia, saat membuka Jogja Financial Festival 2026. Nah, ia menegaskan bahwa perkembangan teknologi digital ini memang memberi kemudahan akses keuangan, tapi juga menghadirkan resiko yang memang perlu dipahami. Menurut Ova, masih banyak mahasiswa yang terjebak persoalan keuangan karena rendahnya pemahaman tentang pengelolaan resiko. Nah, karena itu pendengar, literasi keuangan ini bukan cuma soal menabung saja atau investasi saja, tapi juga kemampuan untuk mengendalikan diri dan memahami konsekuensi dari tiap keputusan finansial. Nah, pendengar, supaya kemudahan teknologi finansial ini tidak berubah ya jadi masalah di kemudian hari, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan? Nah, kita akan bahas setelah beberapa lagu berikut ini. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta
0: Pinjol?
1: rupiah.
0: Pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Sebuah lagu pendengar dari Lila, Jantung Hati, dan kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini terkait pay letter tadi pendengar ya. Nah pendengar, supaya kita tidak terjebak dalam pola hidup yang konsumtif, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Pertama, biasakan untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan ya. Jadi jangan mudah tergoda nih pendengar ya sama promo atau tren di media sosial. Ini memang susah pendengar, tapi harus kita mulai terapkan pelan-pelan ya. Kemudian yang kedua, pahami dulu kemampuan finansial sebelum Anda menggunakan layanan PayLater ini. Jadi perhatikan legalitas platformnya, struktur biayanya, bunga atau cicilan, serta kemampuan Anda untuk membayar secara tepat waktu. Karena pendengar namanya PayLater ini itu cicilannya tidak yang stagnan, kadang bisa jadi berbunga juga ya. Jadi memang harus perhatikan, mampu nggak sih bayar cicilan sekian tiap bulannya ya begitu. Kemudian yang ketiga pendengar, tingkatkan literasi keuangan Anda sejak dini. Karena kemampuan mengelola uang itu bukan cuma tentang bagaimana cara membelanjakannya, tapi juga bagaimana Anda bisa mengontrol diri Anda supaya keuangannya bisa stabil di masa depan. Itu dia tadi pendengar, jadi teknologi keuangan ini memang memberikan kita banyak kemudahan pendengar ya. Tapi yang jadi kunci itu adalah bagaimana kita bisa mengelolanya dengan bijak ya, supaya kita bisa tetap produktif, bisa tetap mandiri, dan yang paling penting yaitu terhindar dari masalah finansial di kemudian hari. Itu dia tadi pendengar pembahasan kita hari ini di ekonomi digital terkait fenomena PayLater ya. Jadi memang gunakanlah PayLater ini dengan bijak dan perhatikan kemampuan Anda. Dan yang pasti jangan lupa untuk mengontrol diri Anda. Itu dia tadi pendengar, dan setelah ini nanti pada pukul 16 kami akan hadirkan berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat.

0: Warta Berita Korwil 9 Kalimantan Barat.
1: Nah, jawabannya sebenarnya yang
2: ada Kalimantan Barat kita menjadi yang
0: informasi seputar Kalimantan Barat ada di sini. Menyampaikan berita terbaru dengan cepat dan akurat serta menyajikan informasi tentang politik, sosial, budaya dan lainnya. Setiap hari jam 4 sore hanya di Pro 1 RRI Pontianak, ada informasi dan inspirasi.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Cacing hati ditemukan di sapi kurban di Kabupaten Sanggau.
2: Tetap boleh gitu didistribusikan ke masyarakat.
1: Kurban Munsalan Sintang disalurkan ke 20 pondok pesantren.
3: Selain itu, kami juga akan membagikan ke jamaah Masjid Al-Husni dan juga warga.
4: Pukul 16 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan warta berita. Bersama saya Cherry Lubis, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi sore hari ini, di mana pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak kecil dan unggas di Sbunak Sanggau, Floravia Apieni menyebut menemukan cacing hati pada salah satu hewan kurban di Masjid Agung Al-Mu'awanah, Sanggau pada pelaksanaan kurban Idul Adha tahun ini. Berikut laporan selengkapnya.
1: Pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak kecil dan unggas di Sbunak Sanggau, Floravia Apieni menyebut temuan cacing hati pada

0: makanan, kita lebih mengarahkan untuk bagaimana cara mengolahnya. Jadi tetap boleh didistribusikan ke masyarakat, boleh untuk dikonsumsi, dengan catatan harus ada pengolahan yang benar-benar matang gitu ya, dalam arti benar-benar matang untuk sebelum dikonsumsi. Aman kak, sementara satu ekor sapi.
1: Florapia menyampaikan, temuan cacing hati pada hewan kurban tersebut menjadi bahan evaluasi bagi petugas dan panitia dalam proses pemilihan sapi kurban ke depan. Masyarakat juga diimbau tetap memperhatikan cara pengolahan daging sebelum dikonsumsi guna menjaga keamanan pangan. Tri Putri melaporkan.
2: Pendengar, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana penyembelihan hewan kurban di Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, pondok pesantren, serta panti asuhan di berbagai wilayah di Kabupaten Sintang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Penyembelihan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan, pondok pesantren, serta panti asuhan di berbagai wilayah Kabupaten Sintang. Panitia kurban Masjid Kapal Munzalan Al-Husni Sintang, Rita, mengatakan, Masjid Kapal Munzalan Al-Husni yang dikelola oleh Baitul Mal Munzalan Indonesia, kantor perwakilan Kalimantan Barat, menerima titipan hewan kurban sebanyak 3 ekor sapi dan 35 ekor kambing pada perayaan Idul Adha tahun ini. Ia menjelaskan, hewan kurban tersebut didistribusikan ke 20 pondok pesantren dan panti asuhan yang tersebar di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, daging kurban juga akan dibagikan kepada jamaah Masjid Al-Husni Sintang dan masyarakat sekitar. Tidak hanya itu, Rita menambahkan, penerima manfaat kurban juga akan diberikan kepada santri penghafal Al-Quran, mu'alaf fisabilillah, hingga warga non-muslim di sekitar lingkungan masjid. Ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan kebersamaan antar umat beragama.
4: Nah, hewan-hewan kurban ini akan kami distribusikan ke 20 pondok pesantren dan juga panti asuhan yang ada di seluruh Kabupaten Sintang. Selain itu, kami juga akan membagikan ke jamaah Masjid Al-Husni dan juga warga sekitar Masjid Munzalan Al-Husni, terdiri dari mu'alaf fisabilillah dan juga tetangga non-muslim.
3: Rita juga menjelaskan maksud kurban dobel pahala melalui Munzalan ini, yaitu tidak hanya memberikan pahala ibadah kurban, tetapi juga pahala dari manfaat yang dirasakan para penerima. Dina Triana melaporkan.
5: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 Ntkom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz. Dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
2: Pendengar, kita lanjutkan informasi sore hari ini, di mana peternak sapi asal Kecamatan Sungai Tebelian, Sintang, Mujadi, merasa bangga sapi miliknya kembali terpilih sebagai hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Berikut laporannya.
6: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi membawa berkah tersendiri bagi para peternak lokal di Kabupaten Sintang, khususnya para peternak sapi. Tingginya minat masyarakat untuk berkurban membuat penjualan sapi meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya. Salah seorang peternak sapi asal Kecamatan Sungai Tebelian Kabupaten Sintang, Mujadi, mengaku bersyukur karena seluruh sapi yang dipersiapkan untuk kebutuhan kurban tahun ini habis terjual. Mujadi mengatakan, tahun lalu dirinya hanya bisa menjual sekitar 90 ekor sapi, sedangkan untuk tahun ini dirinya bisa menjual di atas 120 ekor sapi. Menurut Mujadi, para pembeli sapi kurban tidak hanya berasal dari Kabupaten Sintang, tetapi juga datang dari Kapuas Hulu. Ia menyebutkan, sapi yang dijual memiliki bobot bervariasi, mulai dari 250 kg hingga 600 kg dengan jenis sapi Bali dan sapi Limousin. Ia menjelaskan, untuk kisaran harga sapi kurban yang dijual di peternakannya, mulai dari Rp18 juta sampai dengan Rp46 juta tergantung bobot dan jenis sapi.

0: Untuk tahun ini kebetulan meningkat daripada tahun lalu. Untuk tahun ini saya persiapan 100 lebih dan ini pun habis. Tahun lalu sekitar 90-an, ini untuk tahun ini di atas 100 lah, 120-an.
1: Kalau untuk bobot kisaran yang dijual itu dari berapa, Pak?
0: Nah, yang dijual itu kisaran 250 sampai 600 untuk Bali. Harganya mulai dari 18 juta sampai 35, yang khusus untuk Bali ya. Ada yang sampai 46 tuh, 600-an lebih itu jenis limusin juga sih.
1: Selain tingginya permintaan, Mujadi memastikan seluruh sapi yang dijual telah melalui pemeriksaan kesehatan dan memenuhi syarat sebagai hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi sapi sehat dan usia hewan sudah mencukupi sesuai ketentuan. Meningkatnya penjualan hewan kurban pada momentum Idul Adha tahun ini menjadi suatu kebahagiaan bagi peternak lokal di Kabupaten Sintang, sekaligus menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas hewan ternak dari peternak daerah. Dan Indra Sita melaporkan.
2: Pendengar, di tengah banyaknya makanan modern yang bermunculan, Nur Hayati tetap mempertahankan salah satu makanan tradisional khas yang kini mulai langka, yakni keripik bunga. Berikut laporan selengkapnya.
3: Di tengah banyaknya makanan modern yang bermunculan, Nur Hayati, owner UMKM Langkau Mak Moe, tetap mempertahankan salah satu makanan tradisional khas yang kini mulai langka, yakni keripik bunga. Usaha yang dijalankannya saat ini memang menggunakan merek Langkau Mak Moe yang tergolong baru. Namun, proses pembuatan kerupuk bunga tersebut sejatinya sudah diwariskan turun-temurun dari orang tuanya sejak puluhan tahun lalu. Menurut Nur Hayati, resep kerupuk bunga yang ia produksi saat ini merupakan peninggalan almarhum orang tuanya. Ia mengaku sudah membantu membuat kerupuk bunga sejak lama. Nur Hayati mengatakan saat ini kerupuk bunga sudah sangat jarang ditemukan. Bahkan di Kabupaten Sintang sendiri, dirinya menjadi satu-satunya yang masih memproduksi makanan tradisional tersebut.
4: Langkau Mak Moe ini baru-baru ini sih, kalau pembuatan dari itu peninggalan almarhum. Dah lama, mungkin sekitar 20 atau 30 tahun kalau kerupuk bunganya terinspirasi, karena sekarang kerupuk ini tidak ada yang bikin, jadi di Sintang ini hanya saya sendiri yang bisa bikin.
3: Nur Hayati juga terus memikirkan inovasi baru agar kerupuk bunga semakin diminati masyarakat. Kedepan, ia berencana membuat variasi kerupuk bunga berbahan ikan lokal yang mudah didapat saat musim ikan tiba. Nur Hayati juga menambahkan, proses pembuatan kerupuk bunga masih dilakukan secara manual, sehingga membutuhkan waktu cukup lama dalam setiap produksi. Dalam sehari, dirinya hanya mampu menyelesaikan satu kali produksi agar kualitas dan cita rasa tetap terjaga. Meski dikerjakan secara tradisional, Nur Hayati berharap kerupuk bunga khas buatannya tetap dikenal masyarakat dan bisa menjadi salah satu kuliner khas Sintang yang terus lestari. Dian Beni Yuda melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
2: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debi. Silakan rekan Debi.
6: Baik, terima kasih rekan Cherry yang berada di studio RRI, dan selamat sore untuk para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau berawan, namun beberapa wilayah terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, yaitu di sebagian wilayah Kabupaten Sanggau, Kabupaten Landak, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Ketapang. Kemudian untuk perakiraan cuaca esok hari, Sabtu 30 Mei 2026, diperkirakan wilayah Kalimantan Barat berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Adapun hujan dengan intensitas sedang kami perkirakan berpotensi terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Kapuas Hulu. Perlu diwaspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat ataupun guntur dan angin kencang yang berdurasi singkat. Selanjutnya untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, untuk satu pekan ke depan sebagian wilayah di Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, yaitu pada tanggal 30 Mei sampai dengan 5 Juni 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami yaitu di kalbar.bmkg.go.id ataupun bisa melalui media sosial kami di Instagram maupun channel YouTube yaitu BMKG Kalbar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Saya Debbie, selanjutnya kita kembali ke studio RRI bersama rekan Cherry.
2: Baik, terima kasih rekan Debbie. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar telah kita ikuti bersama perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama rekan Debbie. Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Korwil 9 Kalimantan Barat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cherry Lubis mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3pontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

Dengar tadi telah kami hadirkan berita daerah lintas Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Dan setelah ini kami masih akan temani Anda tentunya dengan ragam musik dan informasi dari pukul 16.30 sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan kalau sudah jam-jam segini biasanya jamnya Anda pulang kerja pendengar ya. Udah suntuk mungkin ya hari kejepit nasional ini gitu. Anda tidak libur sama seperti kami mungkin. Atau ada yang WFH, gak apa-apa pendengar ya. Tetap semangat pendengar, dan setelah ini saya akan putarkan lagu-lagu supaya di hari yang cerah ini semoga hari Anda juga cerah dan semangatnya juga bisa bangkit lagi. Besok seharusnya weekend ya. Selamat berakhir pekan, dan bagi Anda yang mungkin saat ini sedang berlibur, lagi keliling-keliling kota Pontianak, liburan bersama keluarga menikmati akhir pekannya, selamat berlibur. Sebuah lagu pendengar dari Hindia.

0: Kok ramai ya? Kak, maaf. Ini toko roti baru ya?
1: Iya, Bang. Baru juga 6 bulanan. Awalnya cuma modal nekat saja sih.
0: Serius? Maksudnya benar-benar mulai dari nol gitu?
1: Iya, Bang. Saya mulai dari dapur rumah, belajar bikin produk, promosi lewat media sosial, sampai ikut bazar kecil-kecilan. Pelan-pelan, tapi alhamdulillah sekarang mulai dikenal sama orang.
0: Wah, keren juga ya. Ternyata usaha kecil bisa berkembang kalau dijalani dengan serius.
1: Benar, Bang. UMKM seperti kami butuh keberanian untuk mulai dan tentu saja dukungan dari masyarakat.
0: Kalau begitu, saya ikutlah dukung UMKM. Saya beli roti abon dan donatnya 1 kotak ya, Kak.
1: Terima kasih, Bang. Setiap dukungan sangat berarti bagi kami. Selamat datang kembali. Semoga suka ya, Bang.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.

0: sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Pak, kita bikin kebun mini di halaman yuk. Kita tanam sayuran sama tanaman herbal.
1: Males ah Bu, nambahin kerjaan aja. Nanti repot ngurusnya.
0: Kan enak Pak, mau sayur tinggal petik aja di kebun. Lebih segar, sehat, terus hemat lagi.
1: Buat apa sih Bu, di warung kan juga ada.
0: Iya, tapi kalau harga naik atau pas susah nyari sayur gimana Pak? Kalau kita punya kebun sendiri, keluarga kita tetap aman makannya.
1: Emang pengaruhnya segitu besar ya?
0: Iya Pak, ketahanan pangan itu kan dimulai dari rumah. Walaupun kecil, kebun ini bisa bantu kebutuhan dapur kita sehari-hari. Nanti anak-anak juga bisa belajar nanam. Jadi mereka tahu gimana proses makanan dari tanah sampai ke meja makan.
1: Ya udah, ayolah Bu. Tapi nanti Bapak bantu bagian siram-siram sama panen aja ya.
2: Mulai dari kebun mini di rumah, kita belajar menghargai makanan, hidup lebih sehat, dan dekat dengan alam. Ayo mulai dari sekarang.

Pendengar, kembali informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana kali ini ada kabar terbaru pendengar dari aktivitas perdagangan di Pontianak, di mana harga plastik di Pasar Flamboyan kini mulai berangsur turun setelah sebelumnya sempat melonjak cukup tinggi. Salah seorang pedagang, Tommy, mengatakan harga plastik sebelumnya naik drastis dari sekitar Rp35.000 jadi Rp55.000 per kilogramnya. Namun saat ini harga mulai turun perlahan sekitar Rp1.000 sampai Rp2.000 per minggunya. Nah, pendengar, menurut Tommy, kenaikan harga plastik beberapa waktu lalu ini sempat berdampak juga pada harga barang dagangan di pasar. Nah, ditambah lagi dengan naiknya biaya distribusi akibat harga solar yang meningkat, membuat sejumlah barang juga ikut mengalami kenaikan sekitar 3-5%. Walaupun demikian, pendengar, kondisi stok plastik saat ini juga mulai membaik dan pedagang juga merasa lebih tenang. Tommy optimis harga plastik akan kembali stabil dalam waktu dekat seiring pasokan yang sudah mulai tersedia. Nah, pendengar, dengan turunnya harga plastik ini diharapkan tentunya biaya operasional pedagang bisa lebih ringan dan harga barang di pasaran juga bisa tetap stabil. Tetap bersama kami pendengar di Musik dan Informasi dan sampai nanti pukul 19 karena masih banyak lagi lagu pilihan dari koleksi Pro 1 Pontianak dan informasi menarik lainnya. Sebuah lagu pendengar dari Soulja, Bilang I Love You.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru laki-laki sejati.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, pukul 17 waktu Indonesia Barat, kita akan lakukan cek fakta terlebih dahulu. Di mana ada hoax yang beredar, pendengar, berupa unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda Laos, ini membagikan bantuan modal melalui Facebook. Jadi faktanya, video Gubernur Maluku Utara, Shirley Juanda ini membagikan bantuan modal adalah tidak benar atau hoax ya pendengar. Karena dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri video ini merupakan hasil manipulasi. Di mana suara Shirley Juanda Laos dalam video tersebut merupakan hasil dari buatan atau artificial intelligence generatif dengan probabilitas mencapai 98,2%. Nah, foto yang dipakai ini sumbernya dari artikel ternate.tribunnews.com yang berjudul Warganet Puji Shirley Laos yang ternyata jago menyelam di lautan lepas, kece badai ibu gubernur. Itu dia tadi pendengar informasinya. Jadi kalau Anda menemukan unggahan berupa video yang menyatakan bahwa Shirley Juanda Laos ini membagikan bantuan modal di Facebook, itu adalah hoax atau berita tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Karin, bayarkanlah es cendol aku nih.
1: Gampang. Berapa, Mang?
2: 5.000, Dek.
1: Bentar, bentar.
0: Ya ampun, Karin. Kok duitnya kamu simpan kayak gitu? Kayak tisu bekas. Padahal kan itu uang keluaran baru.
1: Alah, yang penting laku.
0: Kamu tuh ya, uang rupiah itu juga sebagai simbol kedaulatan negara loh. Jadi kamu harus bangga dan memanfaatkan serta memperlakukan uang dengan baik. Kamu tahu nggak, baru-baru ini uang rupiah tahun edar 2022 itu dinobatkan sebagai Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 oleh International Association of Currency Affairs. Karena uang rupiah tahun emisi 2022 ini lebih unggul pada desainnya, unsur pengaman, dan bahan, sehingga uang rupiah ini jadi semakin indah, lebih aman, dan lebih tahan lama. Tapi kalau semua orang menyimpan uang seperti kamu, wah, jadi sia-sia dong.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab kita bersama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi juga tugas masyarakat, dunia usaha, bahkan lembaga pendidikan. Sebab, kemiskinan jauh lebih kompleks dari sekadar kekurangan uang. Kemiskinan adalah ketika saudara-saudara kita terhambat dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Maka dari itu, fokus kita harus jelas. Kita perlu membangun kualitas sumber daya manusia, memperkuat pemberdayaan ekonomi, dan memastikan infrastruktur dasar tersedia secara merata dan berkelanjutan di seluruh penjuru negeri. Program-program pemerintah, seperti bantuan langsung dan subsidi kesehatan, harus dijamin transparan dan diawasi ketat. Hanya dengan begitu, bantuan tersebut benar-benar dapat menyentuh mereka yang paling membutuhkan. Dan mimpi kita untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan dapat terrealisasi.

siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazu hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazu adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Mendengar kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana menjelang bergulirnya FIFA World Cup 2026 pada bulan Juni mendatang, penjualan jersey sepak bola di sejumlah toko olahraga di Pontianak kini mulai mengalami peningkatan. Salah satu staf toko olahraga Gaul Sport, ada Zaim, ini mengatakan bahwa antusias masyarakat terhadap jersey tim nasional ini mulai terlihat ya di beberapa pekan terakhir. Pembelinya pun datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda sampai orang dewasa. Untuk harga jersey sepak bola ini sendiri, pendengar, dibanderol mulai dari Rp145.000 untuk kualitas grade ori atau di bawah versi original. Nah, menariknya pendengar, tren penjualan tahun ini juga mengalami perubahan. Kalau tahun lalu jersey France National Football Team dan Argentina National Football Team ini jadi yang paling banyak dicari. Nah, kalau tahun ini lebih banyak ke arah Germany sama Spain ya. Menurut Zaim, pendengar, meningkatnya minat masyarakat ini dipengaruhi oleh euforia kompetisi sepak bola dunia yang akan segera dimulai. Jadi selain untuk koleksi, banyak juga pembeli yang membeli jersey ini memang untuk dipakai saat nonton bareng bersama teman maupun keluarga. Nah, apakah salah satunya Anda, pendengar ya? Apakah Anda sudah mempersiapkan jersey dari tim yang akan Anda dukung di Piala Dunia nanti? Boleh berbagi informasi juga, pendengar ya, bersama kami di Pro 1, bisa langsung ke WhatsApp kami 0811 570 1042.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai si adik yang cantik, mau enggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih? Gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
4: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.
4: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
4: Ya, Bu.
1: Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kami informasikan bagi Anda pendengar yang beragama Muslim, di mana untuk azan maghrib wilayah kota Pontianak dan sekitarnya, hari ini Jumat 29 Mei 2026, akan berkumandang nanti pada pukul 17, lebihnya 47 menit ya pendengar, pada pukul 17 lewat 47 menit nanti akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Dan untuk menemani Anda menantikan azan maghrib pendengar, kami akan putarkan terlebih dahulu koleksi lagu religi dari Pro 1 Pontianak. Jadi pastikan Anda tidak mengalihkan frekuensi Anda, tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.
1: Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: Halo Indonesia, ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah ubur-ubur ikan lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Pontianak sore ini. ...104,2 FM. Pro 1 RRI Pontianak. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar masih di Pro 1 Pontianak dan kembali informasi kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana Polresta Pontianak berhasil menggagalkan praktek ilegal yang diduga merupakan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dengan modus perjodohan ke luar negeri. Kapolresta Pontianak Endang Tri Purwanto mengatakan, pengungkapan kasus ini terjadi pada 25 Mei 2026 di kawasan Jalan Haji Kadir, Komplek Mega Mansion Pontianak Timur. Nah, dalam kasus ini pendengar, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial ER berusia 48 tahun serta dua korban perempuan asal Deli Serdang, Sumatera Utara, di mana salah satu korban diketahui masih berusia 15 tahun atau di bawah umur. Menurut polisi, tersangka merekrut korban untuk dibawa ke Cina dan dinikahkan dengan warga negara asing. Para korban dijanjikan mahar sebesar 40 juta rupiah serta kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Bahkan tersangka sempat memberikan uang muka sebesar 5 juta rupiah kepada masing-masing korban. Polisi juga menemukan adanya surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani korban dan orang tua termasuk ketentuan denda, maksud kami pendengar, apabila keberangkatannya dibatalkan. Nah, dari hasil penyelidikan, tersangka diduga memperoleh keuntungan sebesar 10 juta rupiah

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak, atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut, untuk memanggil Aswar SH, beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002/RT22, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 1. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 17 Juni 2026, pukul 9.00 WIB. Dalam perkara antara, Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
2: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
3: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live. Kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, biar lama, akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habiskah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Nazwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Rilas panggilan sidang nomor 97/PDT.G/2026/PNPTK. Pada hari ini, Selasa tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata nomor tersebut. Untuk memanggil, Sri Wahyuni beralamat di Jalan Tabrani Ahmad, Gang Mandau, nomor 6, RT 002/RW 022, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu, 17 Juni 2026, pukul 9.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat, lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.
1: Ngapa aik pamik roh? Letihlah aku bersihkan baik ni.
2: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
3: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya. Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811-5701-042.
5: Halo RRI.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Senyum di Ujung Jalan karya Azizah RH mengangkat kisah kehidupan yang syarat dengan perjuangan, penderitaan, dan pencarian makna hidup. Cerita berfokus pada tokoh utama yang harus menjalani hidup dengan berbagai keterbatasan dan cobaan berat, baik dari segi ekonomi, keluarga, maupun perasaan batin. Kehidupan yang dijalani tokoh utama tidak berjalan mulus, melainkan penuh dengan rintangan yang menguji keteguhan hati dan kekuatan mentalnya. Dalam perjalanan hidupnya, tokoh utama seringkali berada pada titik terendah, di mana harapan terasa semakin jauh dan kenyataan hidup begitu menyakitkan. Namun, melalui pengalaman-pengalaman tersebut, tokoh utama belajar untuk memahami arti kesabaran, keikhlasan, dan ketegaran dalam menghadapi takdir. Novel ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan proses pembelajaran untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan dewasa. Senyum di Ujung Jalan adalah novel yang inspiratif dan menyentuh karena menggambarkan realitas hidup yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Novel ini mengajarkan pembaca untuk tetap tegar, bersabar, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai ujian hidup. Pesan moral yang kuat menjadikan novel ini tidak hanya sebagai bacaan hiburan, tetapi juga sebagai sumber pembelajaran tentang makna kehidupan.

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026 telah memanggil Agus Diantoro beralamat Jalan Dr. Wahidin, Komplek Batara Indah 1 Blok O nomor 4, RT 2 RW 29, Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota. Sekarang tidak diketahui alamatnya, selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89, hari Kamis tanggal 25 Juni 2026, jam 9 pagi. Dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.

Sebuah lagu pendengar dari Lomba Sihir, Mungkin Takut Perubahan. Dan Anda masih bersama saya, Cherry Lubis di Pro 1 Pontianak. Nah, pendengar, informasi kembali kami perbarui ke ruang dengar Anda, di mana Bank Indonesia memberikan penjelasan terkait nilai tukar rupiah yang terus melemah dalam beberapa waktu terakhir, terutama selama periode libur Idul Adha dan cuti bersama. Nah, pendengar, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Ramdan Deni Prakoso, ini mengatakan bahwa tekanan terhadap rupiah dipengaruhi ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah, ditambah meningkatnya kebutuhan valuta asing secara musiman. Nah, pendengar, kebutuhan falas inilah antara lain maksud kami, yaitu untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen. Sementara itu, arus masuk dolar Amerika Serikat masih terbatas. Nah, untuk menjaga stabilitas rupiah, Bank Indonesia terus melakukan intervensi di pasar valuta asing, baik di dalam maupun luar negeri. Nah, selain itu, pendengar, BI juga memperkuat kebijakan moneter dan melakukan pembelian surat berharga negara secara terukur guna menjaga daya tarik investasi di dalam negeri. Mulai 1 Juni 2026, BI juga menetapkan batas pembelian valuta asing tanpa dokumen pendukung sebesar $25,000 per pelaku per bulan. Jadi pendengar, Bank Indonesia memastikan akan terus memantau perkembangan pasar global dan domestik demi menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Rilas panggilan sidang nomor 97 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PNPTK. Pada hari ini, Selasa, tanggal 19 Mei 2026, saya Farida Saleh SH, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut. Untuk memanggil Eni Fitriani SH MKN, beralamat di Jalan Pak Benceng, Gang Wonorjo, Jalur 1, Nomor 6A, Sungai Bangkong, Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 3. Untuk menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman, Nomor 89 Pontianak, hari, tanggal, Rabu 17 Juni 2026, pukul 09.00 WIB, dalam perkara antara Nasir Salekat sebagai penggugat lawan Aswar SH DKK sebagai tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Jurusita Farida Saleh SH.

0: Rilas panggilan kepada tergugat dalam kurung surat tercatat nomor 69/PDT.G/2026/PNPTK. Saya Ali Aspar, jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak atas perintah Hakim Ketua dalam perkara perdata di nomor tersebut tanggal 4 Maret 2026. Telah memanggil Yohanes Sakai beralamat Jalan Apel, Gang Timun, RT 1 RW 19, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Sekarang tidak diketahui alamatnya. Selanjutnya disebut sebagai tergugat 2 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Pontianak yang diselenggarakan di Jalan Sultan Abdurrahman nomor 89 hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 jam 9 pagi dalam perkara perdata antara Sumai sebagai penggugat lawan Novia Ovitri Permatasari DKK sebagai tergugat, Badan Pertanahan Kota Pontianak sebagai turut tergugat. Demikianlah rilas panggilan ini dijalankan melalui media Radio Republik Indonesia Pontianak sesuai dengan ketentuan undang-undang dengan mengingat sumpah jabatan. Pontianak 21 Mei 2026, Jurusita Ali Aspar.
1: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
2: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
1: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
2: Ih, Bapak. Sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
1: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
2: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
1: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
2: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Serius amat Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, no. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern. Dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya. Jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga?
1: Justru itu. Koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Benar juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

Pukul 18 lebihnya 59 menit, mendengar kita akan bergabung bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional untuk menyimak Warta Berita Sentral hari ini edisi Jumat 29 Mei 2026. Pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
2: Kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
0: Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Bank Indonesia berkomitmen untuk terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Global Sumut Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk menerapkan kurikulum bahasa Prancis. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Yang saya hormati, Yang Mulia Presiden Emmanuel Macron, Presiden Republik Prancis.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee, Paris, Prancis. Berbagai isu dibahas dua kepala negara seperti pendidikan, pertahanan, ekonomi, sains, dan teknologi. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo dan Macron menyampaikan keterangan pers bersama. Di antaranya Presiden Prabowo telah menginstruksikan seluruh tingkatan sekolah di Indonesia untuk memasukkan kurikulum bahasa Prancis. Pelajar Indonesia harus belajar bahasa Prancis. Instruksi belajar bahasa Perancis karena Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Perancis.
1: Di bidang pendidikan, kita ingin lebih ditingkatkan lagi. Sekarang saya sudah instruksikan bahwa semua tingkatan sekolah-sekolah Indonesia harus belajar bahasa Perancis.
3: Sementara itu, diaspora atau ilmuwan asal Indonesia di Prancis, Angga Prima, mendukung bahasa Prancis masuk ke kurikulum pendidikan di tanah air karena belajar bahasa ketiga akan meningkatkan kemampuan otak tetap berfungsi dengan baik, kendati terjadi penuaan, stres, dan kerusakan pada jaringan otak di masa mendatang.
4: Saya sangat mendukung karena dengan belajar bahasa lain, selain bahasa Inggris, bahasa ketiga misalnya bahasa Prancis, itu akan meningkatkan cognitive reserve atau kemampuan otak untuk tetap berfungsi baik meskipun terjadi penuaan, stres, atau terjadi kerusakan pada jaringan otak di masa depannya. Karena pada akhirnya, otak kita akan terus aktif, fleksibel, dan terlatih dalam melaksanakan tugas.

0: tingkat lebih advance, lebih mahir, itu bisa 2-3 tahun bisa menurut
1: Presiden
0: saya.
1: Prabowo berada di Prancis sejak tanggal 27 Mei 2026 atau bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Turut mendampingi Presiden adalah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yularto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Roslan Roslani, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Muhammad Umar. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bank Indonesia mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan rupiah. Menurut Bank Indonesia, kondisi ini akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang. Dan Bank Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
3: Nilai tukar rupiah sepekan ini mengalami pelemahan dan hari ini rupiah ditutup di level 17.880 rupiah per dolar Amerika Serikat, turun 0,20% atau 35 poin. Dengan demikian, rupiah sepanjang bulan Mei terdepresiasi sekitar 2,91%. Mencermati pelemahan rupiah, Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini mengatakan faktor global dan faktor musiman menjadi penyebab utama pelemahan nilai tukar rupiah. Hal tersebut sebenarnya telah ditegaskan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio saat keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia bulan Mei. Perry bahkan mengatakan faktor musiman berupa tingginya permintaan dolar Amerika Serikat di dalam negeri kemungkinan akan berlangsung hingga bulan Juni mendatang.
4: Saya sampaikan bahwa secara musiman bulan-bulan April, Mei, dan Juni itu memang permintaan falas domestik itu tinggi. Di bulan April tahun ini ada kebutuhan untuk ibadah haji umroh, termasuk juga mulai pembayaran untuk sebagian bunga maupun pokok utang luar negeri, berikut juga pada bulan Mei dan kemudian bulan Juni juga pembagian-pembagian dividen. Sehingga itu yang kemudian kondisi global yang mengakibatkan capital outflow di tengah permintaan falas domestik hingga Juni memang itu masih tinggi.
3: Karenanya, Gubernur Perry meyakini rupiah akan kembali menguat di bulan Juli atau bulan Agustus setelah permintaan terhadap dolar Amerika Serikat mereda. Meski demikian, Perry mengingatkan masih ada faktor global berupa konflik geopolitik yang sulit diprediksi kapan berakhirnya. Hal serupa disampaikan Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Pardede dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar pekan ini. Joshua melihat faktor global masih akan membuat rupiah tertekan di samping adanya faktor psikologis.
5: Rupiah itu kan masalah psikologis. Ya, psikologis ya. Kalau kita merasa kondisi ekonomi kita baik, ya semestinya kan rupiah kita pun juga seharusnya bisa menguat. Saya sependapat sekali ya bahwa ini juga harus sangat digaungkan ya. Penggunaan dolar ini ya harus sebijaknya lah ya. Kalau memang ada kebutuhan, keperluan, ya silakan. Ya. Tapi jangan spekulatif dan jangan FOMO. Harapannya kembali lagi ini tidak sampai ekspektasi liar itu terjadi.
3: Sepanjang tahun ini rupiah menjadi mata uang yang paling lemah bersama mata uang rupiah India, peso Filipina, dan won Korea Selatan. Sedangkan mata uang di kawasan yang relatif stabil terhadap dolar Amerika Serikat adalah ringgit Malaysia, dolar Singapura, dan yuan Tiongkok. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus berada di pasar, melakukan intervensi falas baik di pasar uang luar negeri, pasar uang domestik, dan pasar spot. Selain itu, BI juga memberlakukan ambang batas pembelian falas dolar Amerika tanpa underlying sebesar $25,000 Amerika Serikat per pelaku per bulan mulai 1 Juni mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Dinas Penerangan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Brigjen TNI Doni Pramono mengatakan TNI Angkatan Darat siap bantu mengatasi

0: begal, sementara untuk penindakan hukum tetap dilakukan oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Berikut laporan Bobby Sapulete.
1: TNI Angkatan Darat siap memberikan dukungan operasional dalam upaya menekan aksi begal di berbagai wilayah dengan batasan tegas. Menurut Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Ditjen TNI Doni Pramono, hari ini di Jakarta, dalam tindakannya, TNI Angkatan Darat tidak boleh melakukan penangkapan, penyelidikan, atau penindakan hukum. Kewenangan itu tetap sepenuhnya berada di tangan Kepolisian Republik Indonesia. Lebih lanjut, Doni Pramono menerangkan keterlibatan prajurit TNI Angkatan Darat dalam penanganan begal dilakukan melalui mekanisme perbantuan dalam rangka operasi.

0: Udara dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
1: Kehadiran personel TNI AD bersama Polri di wilayah rawan bertujuan memperkuat efek pencegahan, mempersempit ruang gerak pelaku kriminalitas, dan meningkatkan rasa aman masyarakat. Namun demikian, perlu ditegaskan bahwa keterlibatan TNI Angkatan Darat tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi penegakan hukum. Kewenangan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, dan proses hukum tetap berada pada ranah Polri. Sedangkan TNI Angkatan Darat berada pada fungsi membantu pengamanan dan patroli bersama sesuai koridor hukum dan kewenangan masing-masing.
0: Peran TNI Angkatan Darat menurut Doni terbatas pada kegiatan pengamanan bersama, patroli gabungan, dan edukasi publik secara humanis untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan jalanan. Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk menggelar operasi pemberantasan begal secara mandiri. Panglima hanya memberikan izin, bukan perintah. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026 dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Berikut laporan Rian Suryadi.
3: Kami, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia, ingin menyampaikan informasi.
4: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakan peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, yakni dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik maupun media sosial. Peringatan tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia, sebagai penegasan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menjaga keutuhan bangsa sekaligus menjadi inspirasi bagi perdamaian global. Kepala BPIP Yudian Wahyudi memastikan upacara peringatan tingkat pusat nantinya akan digelar secara luring pada Senin 1 Juni 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila Jakarta.
3: Tema ini adalah pernyataan tegas bahwa nilai-nilai luhur Pancasila tidak hanya relevan untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga menjadi jawaban bagi terciptanya perdamaian dunia. Logo yang digunakan dalam peringatan tahun ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila.
4: Sementara Sekretaris Utama BPIP Tony Agung mengatakan pihaknya mengundang Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk hadir dalam upacara peringatan Hari Pancasila. Namun BPIP masih menunggu konfirmasi siapa saja Presiden dan Wakil Presiden yang akan hadir.
5: Jadi sebagaimana yang saya sampaikan tadi, ini bagian dari proses membangun gotong royong bersama, kolaboratif semuanya, semua Presiden maupun Wakil Presiden pastinya kita undang semuanya. Nanti tepatnya di hari Sabtu besok, kepastian terkait konfirmasi siapa saja yang hadir nanti akan kami sampaikan pada media semuanya.
4: Untuk mendukung pelaksanaan peringatan secara nasional, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Kepala BPIP Nomor 2 Tahun 2026. Surat edaran tersebut mengatur pedoman pelaksanaan di seluruh Indonesia ataupun perwakilan RI di luar negeri. Melalui surat edaran tersebut, seluruh lembaga negara, kementerian, pemerintah daerah, TNI Polri agar mengibarkan bendera merah putih selama tanggal 1 Juni 2026. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Bahwa rumusan Pancasila sejak tanggal 1 Juni 1945 yang dipidatukan Insinyur Soekarno.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Volume penumpang kereta api di wilayah Sumatera meningkat 2% dibanding tahun lalu. PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mengatakan pelayanan penumpang sebanyak 15.652 selama libur Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Ilham Daulay.
7: angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu.
8: Jumlah penumpang kereta api di wilayah Sumatera Utara pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan dibandingkan jumlah penumpang di libur Idul Adha tahun lalu. Tahun ini, PT Kereta Api Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara mencatat melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan. PLT Manajer Humas PT KAI Persero Divisi Regional 1 Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo di Kota Medan Jumat 29 Mei 2026 mengatakan selama 2 hari libur Idul Adha dimulai pada tanggal 27 hingga 28 Mei 2026, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka ini meningkat 2% dibandingkan libur Idul Adha tahun lalu. Pada libur Hari Raya Idul Adha tahun 2025 sebanyak 15.365 pelanggan. Puncak peningkatan penumpang untuk libur Idul Adha tahun ini tertinggi terjadi dimulai 1 hari sebelum Lebaran Idul Adha.
7: Selama 2 hari KAI Divisi 1 Sumatera Utara total telah melayani penumpang sebanyak 15.652 pelanggan dari 22 perjalanan kereta api yang beroperasi. Angka tersebut meningkat 2% jika dibandingkan dengan libur Idul Adha pada tahun 2025 yang lalu, di mana total pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 15.365 pelanggan. Ya, jadi kalau untuk total penumpang yang tinggi itu justru terjadi pada tanggal 26 atau pada hari Selasa kemarin, pada tanggal 26 Mei kemarin, penumpang kita mencapai 9.000 penumpang dalam 1 kali 24 jam.
8: Sementara, seorang pelanggan kereta api Sahat mengakui sangat suka dan senang menggunakan jasa transportasi kereta api karena nyaman dan aman.
9: Kalau saya biasanya dari center ke Medan center kan bolak-balik. Itu biasanya yang pastinya kalau di kereta api itu udah gak macet. Kita udah tahu berapa jam di jalan. Terus jauh lebih murah dari semua fasilitas. Terus jauh lebih murah dibanding semua jalur transportasi lah. Lebih terukur, nyaman, dingin, bersih.
8: Berdasarkan informasi yang diterima terkait mengalami peningkatan penumpang selama libur Idul Adha tahun ini, PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara menambah perjalanan kereta api. Kereta api Sri Birah fakultatif demi mengakomodasi kebutuhan pelanggan yang sudah dimulai pada tanggal 22 hingga 31 Mei 2026. PT KAI Daiper 1 Sumatera Utara memprediksikan bahwa volume peningkatan penumpang juga terjadi pada tanggal 27 hingga 31 Mei 2026 mendatang. Terkait hal tersebut, PT KAI juga menambah satu kereta api kelas ekonomi sehingga kapasitas setiap perjalanan penumpang juga bertambah. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan BMKG.
10: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopascal dengan pergerakannya

Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut utara. Kemudian dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Global Summit Flotilla menghentikan misi pengiriman bantuan darat ke Jalur Gaza, setelah 10 perwakilannya ditahan di Libya saat bernegosiasi untuk mendapatkan akses perjalanan menuju Mesir. Menurut pernyataan mereka, otoritas Libya Timur meminta bantuan diserahkan kepada Bulan Sabit Merah Libya untuk diteruskan ke Mesir sesuai arahan otoritas Mesir sebelum upaya negosiasi lintas perbatasan yang akhirnya gagal. Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Memperingati Hari Patimura, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli.
1: Memperingati Hari Patimura ke-209 tahun, sejumlah petinju Indonesia akan menghadapi petinju Thailand dalam kejuaraan bertajuk Patimura International Big Fight 2026. Promotor kejuaraan Nicholas Joan Kili-Kili kepada media usai konferensi pers di kawasan Senayan kemarin menjelaskan, semula pihaknya ingin mengundang petinju dari beberapa negara. Sayangnya waktu persiapan cukup pendek, karenanya petinju yang diundang hanya dari Thailand saja. Namun Nico, sapaan akrabnya, bertekad untuk kembali menggelar kejuaraan serupa di tahun mendatang.
2: Kami dalam waktu yang sangat singkat ini, kami tidak mungkin mencari petinju yang bisa untuk memperebut gelar. Oleh sebab itu, saya memperkarsai ini agar supaya memberikan semangat kepada petinju-petinju Indonesia. Dengan adanya event ini, kami berharap supaya ada gairah tinju kembali di Indonesia. Dan berikutnya, ini hanya pemanasan karena ini non-title. Tetapi saya berjanji tahun depan kami akan adakan kejuaraan tinju internasional dengan memperebutkan sabuk minimal OPBF atau IBO.
1: Melalui kesempatan yang sama, pembina promotor Letkol TNI Purnawirawan Borlak berharap kejuaraan ini menjadi pengingat bagi semua atlet untuk tetap berlatih. Sementara bagi pemangku kepentingan olahraga nasional, Borlak berharap tinju terus diperhatikan demi para atlet yang sampai saat ini masih berlatih tanpa henti.
3: Harapan saya, pertandingan ini memberikan kejut dan bagi teman-teman yang petinju supaya tidak redup tetapi tetap berlatih. Yang kedua, bagi pemerintah supaya melihatlah kami insan tinju Indonesia, mulai dari tahap pembinaan di bawah, mereka ada di sasana-sasana semuanya, kemudian mereka yang sudah dipersiapkan untuk kejuaraan nasional dan kejuaraan regional dan kejuaraan internasional.
1: Kejuaraan Patimura Big Fight dijadwalkan berlangsung pada malam ini di Studio Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia LPPTVRI di kawasan Senayan, Jakarta. Akan ada 4 pertandingan profesional yang dihelat dalam 8 ronde. 2 diantaranya adalah partai yang mempertemukan petinju Indonesia Sundan Agung Amoragam menghadapi wakil Thailand Natapong Nuchaphom. Sedangkan Noldi Manakane akan menjamu Pirawat Pantong. Sementara 4 pertandingan lainnya merupakan pertandingan amatir yang akan berlangsung dalam 6 ronde. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Nah, sekarang kembali lagi ke Pontianak, pendengar, malam hari ini masih bersama Cherry, pendengar, dan kita sudah di akhir dari kebersamaan kita hari ini, di mana setelah ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda mimbar Kristen Pantekosta edisi Jumat 29 Mei 2026 dengan tema Bertumbuh dalam Kebaikan, di mana nanti akan disampaikan oleh Dr. Andes Sucipto Sinaga. Sekaligus, pendengar, saya Cherry Lubis pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan setelah ini nanti akan ada rekan saya Andre Widianto yang temani Anda dalam rangkaian Pontianak malam ini. Saya Cherry Lubis pamit, pendengar, selamat malam dan sampai jumpa. Setelah ini kami hadirkan mimbar agama Pantekosta.

Saudara terkasih dalam Kristus dan sidang pendengar yang terhormat, selamat malam saudara. Bagaimana keadaan Anda pada saat malam hari ini? Doa kami sudah terpelihara sempurna jasmani, amat terlebih rohani, bahkan bagi Anda yang pada saat ini berada pada situasi yang saudara tidak inginkan, di rumah sakit, di penjara, atau di mana saja saudara berada. Mari bersama kehadiran kuasanya kita dimampukan bertahan sampai pada akhirnya Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan untuk kita semua. Tentunya kami sangat bangga dan senang atas kesediaan Anda untuk terus menunggu program kami ini hadir di tengah-tengah Anda. Untuk keluarga besar Luwuk yang ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat, serta yang ada di daerah Jawa, teruntuk kepada Bang Ganda, Bang Urai, Bang Julian, selamat malam. Semoga Tuhan terus memberikan kekuatan dan kesehatan. Untuk Danu yang ada di Kalimantan Selatan juga kami sampaikan selamat malam. Juga kepada Bapak Yon, selamat malam. Semoga tetap semangat dalam berkarya. Juga hamba Tuhan yang ada di Singkawang, yang ada di Kayong Utara. Teruntuk kepada Bapak Henry Mundung dan juga kepada Bapak Chris Barail, selamat malam. Juga kepada keluarga besar yang ada di Desa Maju, Bapak Pendeta Roy Manurung, kami juga sampaikan semoga Tuhan terus memberkati Raja Andres dan juga Upur Apail yang ada di Lampung. Semoga Tuhan terus memberkati, memberikan kesehatan. Kepada Bapak Erik yang ada di rumah, kami doakan supaya Tuhan terus memberikan kekuatan penghiburan kepada keluarga besar atas kepergian daripada orang tua terkasih. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, maka terpujilah nama Tuhan. Juga kepada Ibu Caroline, Ibu Rini, Ibu Vera, selamat malam. Semoga Tuhan juga memberikan semangat dalam berkarya. Kepada Bapak dan Ibu Sutarman, Eko Kris, dan juga seluruh pasukan Soto, doa kami semoga Tuhan terus memberkati usaha dan pekerjaan yang sedang dilakukan. Juga untuk keluarga besarku yang ada di Putus Sibau, kepada abangku Bapak Matius dengan Ibu, dan juga kepada Markus dan keluarga, Bapak Samuel beserta keluarga, dan juga keluarga daripada Mama Erwin, dan juga seluruh anak dan cucu yang ada di Putus Sibau. Doa kami semoga Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan, dan tentunya berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Sekali lagi pendengar kami dimanapun berada pada saat ini, yang tidak kami sebutkan satu persatu, doa kami yang terbaik untuk Anda. Semoga kita dapat terus merasakan kehadiran Tuhan yang membuktikan Dia ada untuk kita, dan tentunya menambah kesaksian bahwa kita menyembah Allah yang hidup. Nah, pada malam hari ini kami bawa saudara untuk merenungkan satu topik, yaitu bertumbuh tanpa kebaikan. Dalam Ibrani 12 ayat 15 merupakan bagian dari satu pasal yang berbicara tentang kekudusan hidup. Kekudusan hidup ini bukanlah satu pilihan di dalam kehidupan orang Kristen, tetapi kekudusan hidup ini adalah satu gaya hidup orang Kristen yang sejati. Tidak ada satu orang Kristen pun yang diberi hak untuk memilih apakah aku boleh hidup tidak kudus ataukah aku harus hidup kudus. Ini adalah gaya hidup orang Kristen yang sesungguhnya. Dan ayat ini ada di dalam bagian besar antara pasal 11 sampai 13 dan juga 17 yang berbicara tentang kehidupan iman. Maka ayat ini merupakan ayat yang penting yang sepertinya ingin disampaikan kepada kita bagaimana seharusnya seorang Kristen yang sesungguhnya itu menghidupi imannya dengan benar sehingga dia bisa bertumbuh dengan baik menjadi pahlawan-pahlawan iman, seperti yang disebutkan dalam Ibrani pasal yang ke-11. Nah, secara khusus, saat merenungkan ayat ini sebagai orang beriman, kita semua hari ini diingatkan
oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk apa? Untuk tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Tuhan. Sebab kalau kita melakukan hal ini, maka kita akan mengalami hidup yang baik dan hidup dalam kebaikan. Mengapa akar yang baik itu dikaitkan dengan sikap menjauhkan diri dari kasih karunia Allah? Orang yang hidupnya menjauh dari kasih karunia Allah adalah orang yang dengan sengaja keluar dari lingkaran kebaikan Allah di dalam hidupnya. Kalau ada orang Kristen sengaja menjauhkan dirinya jauh dari kasih karunia Allah, maka dia sedang menjauhkan dirinya dari semua kebaikan yang ditawarkan oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, tahukah Anda bahwa kasih karunia Allah itu selalu baru setiap pagi? Ya, setiap pagi Allah menyediakan kebaikan bagi Anda dan kita semua yang mencari Dia. Tetapi beberapa banyak orang yang mau mengambil itu untuk hidupnya setiap hari. Orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah adalah orang yang sengaja tidak mau menerima kebaikan Allah dan kemurahan Allah di dalam hidupnya. Dan orang yang dalam keadaan seperti ini adalah orang yang akan hidup di dalam kesulitan yang luar biasa. Dan orang seperti ini akan hidup di dalam kepahitan. Orang yang akan hidup di dalam situasi yang tidak mudah. Di dalam Kejadian 4 ayat 1 dan seterusnya ada cerita tentang Kain. Ketika Kain membawa persembahannya kepada Tuhan, persembahan Kain ditolak. Kemudian Kain menjadi panas hati, dia menjadi begitu marah, dia menjadi begitu jengkel. Kenapa ini terjadi? Sedangkan persembahan adikku Habel diterima oleh Tuhan. Dalam situasi dan hati yang panas seperti ini, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan menghampiri Kain dan berkata, kenapa hatimu panas dan mukamu muram? Tuhan ingin memberikan sesuatu yang baik dengan mengingatkan dia, kalau engkau memberikan hatimu yang panas, engkau tidak akan melakukan sesuatu yang lebih buruk. Tetapi apa yang kemudian dilakukan oleh Kain? Kain tidak mau menerima kebaikan Tuhan dan dia menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Lalu kemudian apa yang terjadi? Alkitab bercerita bahwa Kain akhirnya membunuh adiknya sendiri. Habel salah apa dalam persoalan ini? Habel tidak melakukan kesalahan sedikit pun terhadap Kain. Tetapi kita lihat orang yang sengaja menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dia bisa tabrak siapapun, dia bisa sakiti siapapun. Dan ini manusia generasi awal, ada contoh dalam Alkitab memberikan sesuatu untuk membuat kita lebih waspada di hari-hari ini. Kain menjadi pribadi yang keras, menjadi pribadi yang penuh dengan rasa iri dan hidup dalam kebencian dan di dalam kemarahan yang luar biasa. Dan ini bisa menimpa siapapun termasuk Anda dan kita semua yang mengaku Kristen sekian tahun lamanya sekalipun di dalam kehidupan kita, kita mengaku ada Tuhan. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, di dalam kehidupan yang tidak gampang, ada banyak hal yang kita harus hadapi. Masalah dan persoalan yang begitu sulit, situasi yang pahit di dalam kehidupan kita bisa menjadi hal yang terus-menerus muncul dan datang. Martin Luther pernah berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita bisa mengusirnya jika burung itu mau membuat sarang di atas kepala kita. Kita tidak bisa mengusir peristiwa dan pengalaman-pengalaman yang buruk di dalam kehidupan kita, karena itu datang dengan tiba-tiba dan memaksa untuk masuk. Meskipun kita tidak mau menerima hal yang buruk dan menyakitkan hati, tetapi kita bisa menolak rasa benci, kemarahan yang dalam, dan datang kepada Tuhan untuk menerima anugerah-Nya dengan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, sebagai suami istri dalam perjalanan hidup kita juga mengalami hal-hal yang menyenangkan dan tentunya pasti banyak juga hal-hal yang tidak menyenangkan. Ada yang terluka, ada yang tersakiti, ada kemarahan yang bisa muncul.
dalam pekerjaan dan pelayanan sekalipun ada hal-hal yang bisa membuat kita sulit dalam hidup ini. Kita tidak bisa menghindari, tetapi hal ini harus kita hadapi. Masalahnya sekarang, apakah kita mau menerima kebaikan Tuhan? Hidup kita tidak boleh berhenti hanya menerima sesuatu yang buruk, yang tidak baik, tetapi hidup kita harus diteruskan dengan tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, menerima kebaikannya. Kita harus memilih untuk tidak menolak kebaikan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, kalau kita tidak bebas dari akar kepahitan dalam hidup kita, maka akan muncul perilaku yang buruk. Perilaku yang buruk ini tertulis dalam Ibrani 12:15 menyebutkan sebagai menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Apa artinya kerusuhan dan mencemarkan? Alkitab ini memperingatkan akan ada bahaya yang muncul dalam hidup setiap orang. Siapa saja jika sebagai orang Kristen kita membiarkan diri kita hidup di dalam satu kondisi yang terus digerogoti oleh kepahitan. Kata kerusuhan sama dengan artinya menyusahkan. Orang yang hatinya pahit, orang yang hidupnya di dalam kepahitan adalah orang yang hidupnya menyusahkan banyak orang. Orang Kristen yang hidupnya penuh dengan kepahitan akan memberi kesulitan yang banyak. Orang Kristen yang hidupnya menyimpan akar pahit akan cenderung menjadi troublemaker di dalam kehidupan bersama dengan orang lain. Orang Kristen yang hidupnya dalam kepahitan akan membuat banyak orang akan sulit untuk mengerti apa sih yang dia mau, apa sih yang dia ingini, begitu sulit. Nah, kemudian kata mencemarkan artinya adalah menajiskan. Orang Kristen yang hidupnya menyimpan kepahitan atau hidupnya ada akar pahit selain menyusahkan banyak orang, dia akan membuat orang lain yang harusnya tidak berdosa menjadi berdosa. Dengan apa caranya dia bisa menjadikan orang yang seharusnya tidak berdosa menjadi berdosa? Ada tindakan-tindakan yang provokatif lewat ucapan, lewat sikap, lewat apapun. Dan kadang itu terlalu provokatif, sehingga pertengkaran dan perselisihan muncul dalam kehidupan banyak orang. Orang lain yang seharusnya tidak menjadi jahat, akhirnya bisa menjadi jahat ketika di dekatnya hadir orang yang hidupnya menyimpan akar kepahitan. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, dalam Alkitab ada kisah tentang Musa, dalam Bilangan 20 ayat 2-13. Musa adalah seorang pemimpin bangsa Israel, tetapi di dalam perjalanan di padang gurun bersama bangsa Israel, dia pernah dibuat begitu susah oleh mereka dan dia dipancing kemarahannya oleh orang Israel. Harusnya dia tidak berdosa, tetapi akhirnya jadi berdosa. Ketika mereka di perjalanan tidak mendapatkan air, maka orang Israel ini mulai berteriak-teriak kepada Musa. Mereka marah-marah. Kenapa hidup ini begitu sulit? Kenapa ikut Musa justru hidup tidak enak? Dan sekarang kita tidak ada air. Musa diteriakkan seperti ini. Akhirnya dia menjadi sumpek luar biasa. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan akhirnya memberitahukan kepadanya untuk pergi kepada sebuah batu di situ dan katakan kepada batu itu supaya mengeluarkan air. Musa berada di dalam kegeraman yang luar biasa. Dia tidak melakukan apa yang Tuhan katakan. Dengan tongkatnya dia memukul batu itu keras-keras di dalam kejengkelannya. Apa yang terjadi? Batu itu tetap mengeluarkan air. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, kenapa engkau tidak menghormati aku di depan bangsa Israel? Kenapa tidak seperti ini? Kenapa engkau menjadi begitu pahit menghadapi orang Israel seperti ini? Hari itu Tuhan berkata kepada Musa, dia tidak boleh masuk ke tanah Kanaan. Orang ini selama 40 tahun mati-matian berjuang bagi orang Israel sampai di ujung hidupnya Kanaan itu sudah dekat, tetapi Tuhan tidak mengizinkannya masuk karena Musa tidak hidup menjaga hatinya dan dia tidak menghormati Tuhan di hadapan orang Israel. Tuhan selalu berkata, aku tahu orang Israel benci dengan kesulitan. Mereka tidak suka dengan kesulitan. Tetapi kamu adalah pemimpin dan kamu tidak boleh seperti mereka.
Musa itu harusnya tidak berdosa, tetapi ada provokasi. Provokasi dari orang-orang yang benci terhadap kesulitan dan tidak suka kepada kesukaran. Mereka berteriak seperti itu. Dan Musa menjadi sangat panas. Saya terkasih dimanapun berada, tentunya kita harus belajar bahwa Alkitab yang kita terus renungkan mengingatkan kita untuk tidak boleh jauh dari kasih karunia Allah. Alkitab berkata hidup kita pahit. Kalau sudah pahit, apa yang terjadi? Kita akan menciptakan kerusuhan, hidup menyusahkan orang. Kita membuat hidup orang lain yang sebenarnya tidak berdosa, akhirnya menjadi berdosa karena terprovokasi dengan apa yang kita lakukan. Biarlah kita dapat menghadapi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dengan ucapan syukur bersama dengan kehadiran Tuhan yang akan menolong kehidupan kita. Akar pahit dalam hidup kita adalah sesuatu yang tajam di dalamnya. Ada begitu banyak rasa benci, iri hati, dan macam-macam hal yang negatif. Sumber air tawar akan mengeluarkan air tawar. Sumber air asin akan mengeluarkan air asin. Kita benci dengan orang lain, tetapi tidak benar kalau ada orang yang berbuat sedikit saja kesalahannya. Kemarahan kita sudah tidak proporsional. Kenapa bisa begitu? Kenapa hanya terkena masalah sedikit? Atau hanya karena uang 100 rupiah di tempat parkir, orang bisa membunuh orang lain? Kenapa dengan uang 500 ribu rupiah, orang tega membunuh temannya? Apakah karena uang terlalu susah dicari? Tidak. Di balik itu ada kebencian yang dalam. Ini adalah bagian yang sungguh merusak di dalam kehidupan orang Kristen. Kita tidak akan bisa bertumbuh dengan baik kalau hidup kita ada di dalam kepahitan. Psikologi boleh berkata orang akan hidupnya pahit kalau pengalaman masa lalunya buruk, oke. Tetapi Alkitab mengatakan kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Anda dan saya pasti pernah punya pengalaman buruk. Tetapi kalau kita tidak mau hidup menjadi pahit, jangan menjauh dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan kekuatan untuk mengampuni. Minta kepada Tuhan kekuatan untuk menerima. Minta kepada Tuhan kekuatan untuk menghormati apapun. Itu disediakan setiap hari kepada kita. Dan Tuhan mau kita bertumbuh tanpa kepahitan. Nah, saudaraku terkasih dimanapun berada, mari kita mencoba memahami bagaimana tindakan secara praktis dari tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Tidak keluar dan tidak menolak kebaikan Allah. Amsal 4:23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah sebagai langkah awal. Kalau kita bertanya bagaimana caranya, jagalah hatimu itu diterjemahkan dengan kita tidak menjauhkan diri dan menolak segala yang baik dari Tuhan. Kita diminta oleh Tuhan harus menjaga rasa cinta yang ada dalam diri kita, hasrat yang ada dalam diri kita, supaya kita tidak menyerahkan hati kita dikuasai oleh nafsu dan dosa. Cinta itu kekuatannya hebat, hasrat pun demikian. Coba bayangkan kalau hidup kita diserahkan kepada hasrat, bisa seperti Kain. Kalau kita jaga, kita serahkan kepada Tuhan, kekuatannya pun juga powerful, luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, sudah terkasih, menjadi orang Kristen yang boleh mengenal Allah secara pribadi, kita mengamini bahwa itu hanya oleh karena anugerah, semata-mata anugerah. Kita tidak melakukan apa-apa. Tuhan memberikan kepada kita, tetapi menjadi orang Kristen yang beriman, yang bertumbuh tanpa kepahitan adalah sebuah usaha yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan kita. Menjaganya sedemikian rupa, menjaga hati kita dengan sungguh-sungguh bersama dengan Tuhan. Nah, saudara terkasih dimanapun berada, dalam Alkitab
Kejadian 37-50 ada kisah tentang Yusuf. Yusuf adalah seorang yang pada masa mudanya mengalami pengalaman yang luar biasa buruk, yang menyakitkan karena saudara-saudaranya sangat benci dan sangat marah kepada dia. Saudara-saudaranya menyimpan satu akar kepahitan karena ayahnya lebih cinta kepada Yusuf, dan Yusuf juga pada hari itu bercerita tentang mimpinya dan sebagainya. Tadinya saudara-saudaranya berkeinginan untuk membunuh Yusuf tetapi tidak jadi. Akhirnya mereka menjual Yusuf sebagai budak. Ketika pada akhirnya Yusuf bertemu dengan saudara-saudara yang pernah ingin membunuh dia dan kemudian menjualnya, Alkitab memperlihatkan dalam diri Yusuf ada rasa ingin membalas dendam juga sebetulnya. Dia menahan Benyamin dengan rekayasa seolah-olah menghukum mereka dengan menyuruh mereka pulang. Betapa sulit bagi saudara-saudaranya menghadapi Yakub ayahnya yang sudah tua, yang tidak mau kehilangan anak yang paling muda. Tetapi yang menarik, Yusuf adalah orang yang sungguh dapat menjaga hatinya sedemikian rupa. Sampai akhirnya Yusuf berkata, "Memang kamu semua mereka-reka hal yang jahat bagiku. Pernah merencanakan melakukan hal yang jahat kepadaku." Dia tidak sungkan mengatakan hal itu kepada mereka. Tetapi di atas semuanya itu sesungguhnya ini adalah rencana Tuhan yang memang harus terjadi. Luar biasa. Seterkasih, dia katakan, "Aku adalah orang yang punya pengalaman buruk dengan kalian semua. Kalian begitu jahat dan aku mengalah. Tetapi di atas semuanya itu rencana Tuhanlah yang memang harus terjadi." Dan saudara-saudara itu menerima pengampunan Yusuf. Artinya apa? Artinya hari itu Yusuf menjadi satu pribadi yang sulit untuk tetap ada di dalam kasih karunia Allah, dan dia sudah dipulihkan. Hidup tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, dan dia bisa melihat persoalan yang pernah dialami bukan dari perspektif dirinya tetapi dari perspektif Tuhan. Itu yang kemudian menyelamatkan dia dan tidak menjadi orang yang jahat saat kesempatan itu tiba dalam hidupnya. Dengan kata lain, Yusuf memilih untuk menjaga supaya kehidupannya tetap berada di dalam kasih karunia, menjaga cinta dan hasrat yang ada dalam dirinya yang Tuhan berikan kepadanya untuk tidak dikuasai oleh dosa dan nafsu kemarahan. Yusuf tahu bagaimana dia harus berkonsentrasi kepada cinta dan hasrat yang bisa membawanya kepada langkah-langkah yang benar, bukan berkonsentrasi kepada peristiwa-peristiwa buruk di masa lalu. Peristiwa-peristiwa yang menyakitkan yang pernah dialami dan kepada saudara-saudaranya. Itu juga yang dilakukan oleh Yesus selama dia berada di dalam dunia dengan segala penderitaannya. Dia sungguh menjaga hatinya dengan sedemikian rupa sampai di atas kayu salib. Yesus pun berdoa, "Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Nah, saya terkasih, marilah kita mulai hari ini dengan hidup yang baru, dengan komitmen yang baru. Mari kita katakan kepada diri kita masing-masing, "Aku tidak mau hidup dalam kepahitan. Keburukan boleh datang kepada aku, tetapi aku tidak mau berhenti di situ, karena aku punya Tuhan. Ada kebaikan Tuhan di dalam hidup kita yang harus terus kita pegang erat-erat. Kalau kita tidak bisa mengampuni, maka kita harus minta kepada Tuhan kekuatan untuk bisa mengampuni. Kalau kita tidak bisa menerima, kita akan minta kekuatan untuk kita bisa menerima." Nah, saudara terkasih, inilah renungan yang kami sampaikan pada saat malam hari ini. Doa kami, semoga renungan ini membuat kita terus menerus untuk tetap di dalam kasih karunia Allah. Jangan keluar dari situ sebab kepahitan akan mengintip menguasai kehidupan kita. Tapi kalau kasih karunia menguasai kehidupan kita, maka kita akan dibawa Tuhan untuk sampai kepada tujuan kita masing-masing. Puji Tuhan, saya terkasih, Shalom.

0: Musim kemarau dengan cuaca suhu panas 38 derajat dirasakan oleh warga desa Durian Runtuh hampir 3 bulan. Walau matahari sangat terik, tidak mematahkan semangat mereka untuk tetap beraktivitas. Seperti Pak Ridwan yang mau membersihkan kebun karena ingin menanam bibit semangka. Tapi karena keteledorannya, pada saat membakar sampah dan rumput di kebun, api semakin membesar. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan di Sandiwara Radio dengan judul Menyala.
1: Pak, Bapak, ini sarapannya sudah siap lho, Pak. Yuk kita makan dulu, Pak.
2: Iya, Bu. Sebentar ya. Bapak lagi siap-siap dulu nih. Siapin alat-alat untuk ke kebun.
1: Pak, cuaca panas lho, Pak. Mendingan gak usah ke kebun.
2: Ya, gimana, Bu? Bapak kan mau bersih-bersih kebun. Udah banyak tuh rumput di sana. Dan sekalian Bapak juga mau tanam bibit semangka nanti. Udah Bapak beli juga nih bibitnya sama Pak Usman.
3: Pak, Bapak, Rahmat ikut juga ya ke kebun. Kan hari ini hari Minggu, jadi Rahmat bisa bantu Bapak di kebun.
1: Ya sudah, sekarang kita sarapan aja dulu ya.
0: Akhirnya, Pak Ridwan berangkat ke kebun bersama Rahmat.
3: Saking udah lama Rahmat gak ke kebun, ternyata udah banyak rumput ya Pak.
2: Makanya Rahmat, kita bersihkan dulu ya kebunnya sekarang, biar bisa kita tanam bibit semangka di sini.
3: Baik Pak.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menghimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan saat cuaca terik seperti yang saat ini terjadi. Pada saat cuaca panas seperti ini dapat berpotensi terjadinya kebakaran hutan apabila masyarakat tidak memperhatikan cara penggunaan api dengan tepat.
1: Wah, bahaya juga ya cuaca panas saat ini. Ibu jadi kepikiran Bapak nih. Katanya tadi Bapak mau bersih-bersih di kebun. Gimana Rania?
4: Iya Bu, hampir 3 bulan loh cuaca kita kayak gini panas sekali. Sangat ekstrim.
1: Iya nih Ran, kita berdoa aja dah sama Allah. Supaya hujan kembali, air sumur di rumah pun semakin kering. Ya sudah, yuk bantu Ibu masak dulu. Karena bentar lagi kan Ibu mau antar bekal untuk Bapak sama Abang kamu.
0: Pak Ridwan dan Rahmat pun mulai membersihkan kebun mereka di terik panas matahari.
3: Pak, apa kita lanjut besok aja Pak bersihkan semak-semak ini?
2: Aduh Rahmat, jangan Rahmat.
3: Soalnya cuaca makin panas Pak.
2: Cepat, Rahmat, cepat siap, cepat selesai. Nanti setelah rumput semua kering dan terkumpul, kita bakar Rahmat. Biar cepat kebun kita bersih.
3: Baiklah Pak, kalau gitu Pak.
0: Bu Rahma segera berangkat ke kebun untuk mengantar bekal makan siang Pak Rahmat dan Ridwan di kebun.
1: Raini, Ibu berangkat dulu ya ke kebun. Kamu jangan kemana-mana, jangan kelepan, jaga rumah tuh.
4: Baik Bu, hati-hati di jalan Bu.
1: Iya, Ibu pergi ya.
0: Tiba-tiba Salma datang ke rumah dan ingin mengajak Raini main ke rumah Dewi.
5: Assalamualaikum, Raini.
4: Waalaikumsalam. Salma, yuk kita duduk di situ. Dalam panas banget.

0: bahaya loh Pak, bakar sampah sembarangan gini.
1: Apanya yang bahaya, Bu? Biar kebun kita bersih dan Bapak cepat nanam bibit semangka di sini, Bu.
0: Tapi nggak gini juga loh, Pak. Ini cuaca lagi panas banget. Tadi Ibu baru aja dengar di TV. Katanya saat cuaca panas seperti sekarang ini, nggak boleh bakar-bakar sampah. Apalagi di kebun, Pak. Nanti bisa menjalar kemana-mana.
1: Alah, Bu. Kebanyakan nonton TV lah, Ibu ini. Udah, nggak apa-apa kan. Ini Bapak bakarnya sampai selesai nanti, Bu. Nah, kalau apinya sudah padam, baru Bapak pulang. Udah, Bu. Ibu pokoknya tenang aja ya.
0: Ah, Bapak selalu aja begitu. Kalau dibilangin nyenyel aja. Ah, udah malas, Ibu mau pulang lah.
2: Bu, mana bekalnya Rahmat? Udah lapar nih, Bu. Haus lagi, mana cuaca makin terik. Yuk, Pak, kita makan dulu, Pak.
3: Saat malam hari, tepatnya pukul 23 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba terdengar suara mengatakan, "Kebakaran! Kebakaran!" Dan langsung Pak Rahmat keluar dari rumah.
4: Kebakaran!
5: Pak, Bu, sepertinya ada yang teriak-teriak kebakaran di luar.
2: Iya, Pak. Yuk kita keluar, Pak.
1: Pak, Pak Usman, di mana kebakaran, Pak?
6: Di sana, Pak, di ujung sana. Saya mau ke rumah Pak RT dulu nih, Pak. Biar Pak RT yang hubungi pemadam kebakaran.
2: Apa jangan-jangan api yang kita bakar tadi, Pak? Nggak mati mungkin, Pak, apinya, Pak.
0: Udah Ibu bilang kan, Pak, jangan bakar sembarangan. Untung Pak Usman cepat menyadarinya.
3: Akhirnya pemadam kebakaran pun sampai di lokasi dan berhasil memadamkan kebakaran tersebut sampai malam tiba. Walaupun sempat ada kendala karena perjalanan yang cukup jauh ke desa Durian Runtuh. Dan sudah hampir terbakar luas lahan dengan 5 hektar. Tim BPBD pun juga ikut turun ke lapangan.
7: Kepada seluruh warga desa ini, saya dari tim BPBD ingin menyampaikan informasi penting untuk kita jaga bersama. Dan ini juga demi keamanan tempat tinggal kita agar jauh dari bahaya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang sangat merugikan kita sendiri. Adapun hal yang harus dihindari oleh masyarakat, terutama di desa Durian Runtuh ini adalah tidak melakukan aktivitas pembakaran lahan dengan dibakar dan tidak membuang puntung rokok sembarangan. Karena pada saat cuaca cerah seperti ini, api mudah terbakar dan dapat membahayakan lingkungan dan dapat berpotensi terjadinya kebakaran hutan apabila masyarakat tidak memperhatikan cara penggunaan api dengan tepat.
8: Sokar hutan, cegah kebakaran hutan dan lahan.

Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini bersama Andre Widianto yang menemani Anda pendengar sampai dengan nanti jam 12 malam. Dan 1 jam ke depan nanti Anda akan hadirkan informasi di ruang dengar Anda. Dan semoga jadi hari yang menyenangkan untuk di malam hari ini. Dan semoga menjadi malam yang indah juga untuk Anda semuanya ya. Yang lagi menikmati weekend yang sempat kejepit. Tapi besok udah insya Allah libur lagi gitu ya, untuk menikmati Sabtu dan Minggunya gitu pendengar ya. Dan yang pasti di malam hari ini nanti juga akan ada beberapa lagu pop Indonesia yang nantinya siap merapat di ruang dengar Anda. Ya kayak gitulah kehidupan pendengar ya. Kadang menyenangkan, kadang mungkin juga kurang menyenangkan. Kadang ada yang lancar aja, tapi kadang juga ada kejepit gitu ya. Ya hidup tuh kayak teka-teki, kayak satu miliknya Raisa ya, dengan teka-teki. Untuk Anda di malam hari ini di Pro 1 RRI Pontianak.

Paralimpik merupakan ajang olahraga bagi atlet penyandang disabilitas yang dibina secara profesional oleh National Paralympic Committee atau NPC Indonesia. Melalui pembinaan berjenjang, para atlet diseleksi, dilatih, dan dipersiapkan untuk bertanding di berbagai kejuaraan nasional hingga internasional. Cabang olahraga yang dipertandingkan pun beragam, mulai dari atletik, renang, bulu tangkis, tenis meja, hingga angkat berat, dengan sistem klasifikasi khusus agar pertandingan berlangsung adil. Prestasi Paralimpik Indonesia patut dibanggakan. Di ajang ASEAN Para Games dan di ASEAN Para Games, atlet-atlet Indonesia kerap meraih medali dan mengharumkan nama bangsa. Paralimpik Indonesia bukan hanya soal olahraga, tapi juga tentang semangat juang, kesetaraan, dan bukti bahwa keterbatasan bukan halangan untuk berprestasi.

0: Jess, malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas.

0: Sekarang apa-apa serba online. Nyadar enggak Sindra?
1: Iya, Bud. Belanja online, bayar pakai dompet digital, bahkan usaha kecil juga sudah go digital.
0: Nah, itu namanya ekonomi digital. Siapapun bisa jualan, promosi, bahkan dapat penghasilan lewat internet, Dra.
1: Tapi harus pintar juga ya. Jangan asal klik, jangan sembarangan bagi data pribadi.
0: Setuju. Manfaatkan teknologi yang kita punya dengan cerdas dan bertanggung jawab tentunya.
1: Kalau dimanfaatkan dengan baik, ekonomi digital bisa buka peluang kerja dan dukung UMKM lokal.
0: Ya iyalah, karena ekonomi digital bukan cuma soal teknologi, tapi soal peluang dan masa depan kita bersama.
2: Ekonomi digital, peluang untuk semua.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, malam hari ini kita bersama dalam sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042 ya. Langsung aja, Andre siapa yang udah menyapa dulu di line telepon di malam hari ini? Ada siapa di sana yang sudah menanti? Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Bang Yahya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Hujan nggak di sana?
1: Apa?
0: Hujan nggak?
1: Hujan tadi lepas isa ada angin ribut.
0: Oh iya ya, tadi kencang benar anginnya.
1: Iya.
0: Oke deh, tapi aman ya di sana Bang Yahya ya?
1: Aman.
0: Oke, baik Bang Yahya, mau dengar lagu yang cewek atau yang cowok?
1: Yang cewek.
0: Yang cewek ada Angel Puff dengan Pernahkah Dulu. Terus ada Reza Artamevia dengan Berharap Tak Berpisah. Terus ada Dea Mirella dengan Miliki Aku. Ada Audi dengan Pencuri Hati. Ada Pinkan Mambo dengan Kekasih Yang Tak Dianggap. Ada Shanti dengan Jatuh Cinta.
1: Kekasih Yang Tak Dianggap.
0: Kekasih Yang Tak Dianggap. Oke. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Pertama salamnya buat Andres keluarga, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Siapa lagi ya? Soalnya dia ngaco.
0: Oke deh, bungkus ya kali ya.
1: Buat Wardi, Aura Pak Mo, Mama Nurul, Mama Mukmin, Mama Ririn, Mak Jang Siti, Inel. Bukan Mak Jang Siti, Bunda.
0: Oh, Bunda.
1: Buat Bu Ana, Bang Andrevan, Mak Kam. Buat Pak Usul Busri di Sambas. Buat Wanati, Bang Inan Nabila. Terus buat Diana di Kupang. Buat siapa lagi ya? Buat buat semua-semua lah tanpa terkecuali. Buat Anwar juga, Jerry, Mei, semua-semua lah tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
1: Yang miss call-nya Kak Juleha.
0: Oke, oke.
1: Buat Andre yang bertugas, semoga tetap semangat. Sampai jam 12.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Yahya. Di belakangnya Bang Yahya ada Makam. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa gak kabar tuh?
2: Memori lewat lagu. Baiklah,
0: Oke. Lagu penuh. Mau dengar lagu yang mana nih Makam?
2: Cewek apa dulu?
0: Yang cewek masih ada Angel Puff dengan Pernahkah Dulu. Terus ada Reza Artamevia dengan Berharap Tak Berpisah. Ada Dea Mirella dengan Miliki Aku. Ada Audi dengan Pencuri Hati. Ada Shanti dengan Jatuh Cinta.
2: Janganlah miliki aku ya lah.
0: Oke deh, siap.
2: Ya, Andre gini?
0: Iya dong.
2: Janganlah nama, takut nama, apa suara tu. Hah? Kayak anda beda-beda.
0: Apa tu?
2: Ada sama, yang Budi.
0: Iya ke?
2: Dari Budi siang. Salam lalu ya buat Andre ya.
0: Boleh.
2: Sehat selalu. Sekeluarga. Salam lagi buat. Tapi dari Kanda Yahya ke tadi tu. Terima kasih sapaannya Kanda Yahya. Dan sehat selalu sekeluarga. Aura Pak Muknya. Amin Sanjaya dengan Ayang. Putra Tahul dengan Seri El Nichan. Bang Imran Ahmad. Papa dengan Bunda tadi ya. Bunda sama papanya, selamat malam lah. Siapa lagi ni? Siapa ni? Pandai lupa lho. Bang Badul Watara. Wak Sangka di Kakap. Anis Manila. Buat Cik Noh kita di Bakau. Koko Wali. Amui di Siantan. Koko Wali. Tina Bang Suko di Selpa. Koko Budi. Ima. Bang Junai kita di Selpa, Kak Ina Pungkas, Mak Lungan Atang Raya yang tayang, Mbak Lasiem di Rasau, Kak Juliha di

0: dan hananya Ida di Panca Bakti juga, Ismail Luar Singgit di Jungkat, Anistari Uka, Bang Awi di Kobar, Bang Jack Putra Antus di Sungai Kupah dengan Kak Tiniknya. Siapa lagi ni? Aduh, Wardi kita. Anak Bujang Ganteng. Siapa? Wak Melik kita, Wak Jenah di Sungai Rengas. Bang Dino Lipas Sembilan, Mama Ririn. Siapa gini? Pak Usul Busri di Sambas. Siapa gini? Wak Ladung kita di Segedung. Siapa gini? Lupa dah kita ni. Apa dah lupa ni? Bang Bang Dedi di Sungai Duri. Rosi Nurjanahnya. Bang Niko. Ada pun semualah. Banyak amat. Tak terlambat lah. Banyak orang bagi-bagi yang kawan. Apa pun semualah ya.
1: Okay, nice.
0: Andre. Wah. Yang mana tak sapa tu maaf lah. Sama-sama semuanya kita. Semuanya sihat selalu. Terima kasih Andre.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, di belakang yang makam ada siapa di sana? Halo.
2: Halo. Bang Indu.
1: Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Acikulan di Sambas.
1: Dengan Bang Acikulan.
2: Oh.
1: Oke deh, Bang Acikulan di Sambas. Mau dengarkan lagu yang mana nih, Bang?
2: Yang cowok.
1: Yang cowok. Ada Naf dengan Dia Telah Pergi, ada Dewa 19 dengan Selimut Hati, ada Ben dengan Kau Auraku, ada Ungu Jika Itu Yang Terbaik, terus ada 5 Minute dengan Bertahan.
2: Ada Ben aja.
1: Ada Ben aja. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa nih, Bang?
2: Salam-salamnya dengan Bang Andri ini kan. Nah, salam kenal lah buat Bang Andri.
1: Siap, salam kenal kembali ya, Bang.
2: Buat Bang Alimin, Bang Uti, Bang Darul, Bang Herman juga, Wanaki, Mama Eti, Kak Tia, Kak Nia, Kak Ella, Wisri. Nah, yang lainnya kita bungkus habis sajalah dari A sampai Z.
1: Oke deh, siap.
2: Makasih Bang Andri.
1: Sama-sama Bang Acikulan.
2: Selamat Hari Raya Idul Adha.
1: Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Baik, kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya. Kita ke beberapa lagu dulu dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita berangkat yuk dengan miliknya Pinkan Mambo dengan Kekasih Yang Tak Dianggap.

0: siapkan diri Anda untuk sejarah baru.
1: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, saatnya Anda merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen bersejarah dari Piala Dunia 2026 langsung di Radio Republik Indonesia Pontianak.
2: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic. Magical. Mbappe.
1: Dapatkan keseruannya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak Anda dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain para bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami siap menemani Anda di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia Anda menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia. Anda juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit Anda langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah, biar lama akhirnya habis juga jualan hari ini.
1: Bu Jahara, habis kah jualannya, Bu?
0: Iya, Bu Najwa. Ibu sudah habis juga.
1: Sudah, saya sudah habis dari tadi nih. Tinggal kemas-kemas saja.
0: Wah, cepet ya, Bu. Ibu promosikan di mana memangnya?
1: Bu Jahara mau tahu. Sekalian nih saya berbagi info. Selain saya posting di media sosial dan melayani order online, saya juga pernah promosikan produk UMKM saya ini di RR Pontianak. Gratis, tis, tis, tis.
2: Pro 1 Pontianak mengundang pelaku UMKM untuk mempromosikan produk UMKM-nya dalam program UMKM Bicara.
3: Kenapa kita menggunakan Kalimantan Barat? Karena ya kita tahu bahwa sarang burung walet itu, untuk kualitas sarang burung walet terbaik itu ada di Kalimantan Barat.
4: Ada produk yang memang sebenarnya tidak perlu disertifikasi halal, tapi karena hanya untuk keperluan bisnis supaya bisa masuk di ekspor, maka harus disertifikasi halal.
2: UMKM Bicara hadir setiap hari Senin mulai jam 3 sampai jam 4 sore hanya di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

Tanah Tabu adalah sebuah karya yang mengisahkan tokoh sentral lain, Mabel Wenda dan Linus, menjadi simbol perempuan Papua yang dipaksa memikul penderitaan tanpa suara. Tubuh dan tanah sama-sama menjadi ruang yang dirampas. Mabel membawa luka yang tak sepenuhnya dipahami Linus, tetapi justru lewat kebisuannya itulah pembaca menangkap kedalaman tragedi yang menimpa mereka. Narasi berjalan dengan puitis namun getir, memperlihatkan bagaimana kekuasaan yang datang dari luar merusak tatanan hidup masyarakat adat. Bumi yang semestinya memberi hidup berubah menjadi wilayah terlarang, tanah yang tabu bukan karena adat, tetapi karena penjajahan struktural yang terus berlangsung. Melalui mata seorang anak, Anindita menghadirkan kisah yang tidak hanya tentang penderitaan, tetapi juga tentang keberanian bertahan, cinta keluarga, dan harapan akan sebuah masa depan di mana tanah dan martabat manusia dapat dipulihkan. Tanah Tabu menjadi suara kecil dari Papua yang menggema kuat. Kisah tentang luka yang diwariskan dan tentang manusia yang tetap berusaha hidup di tengah keterbatasan yang menyesakkan.

0: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
1: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik? Ada kenaikan beban agik kah?
2: Pantaslah aik selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
3: Oh no!
4: Jangan pusing. Sampaikan keluhan anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat, jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat, melalui WhatsApp 0811 5701 042.

Hello Indonesia, pagi itu kabar duka menyebar perlahan namun pasti. Di usia senjanya, HM Alwihamu, tokoh besar di dunia pers Indonesia, telah berpulang. Nama beliau begitu lekat dengan integritas, dedikasi, dan komitmen terhadap jurnalisme yang berimbang. Ia tak hanya membangun media yang berpengaruh, tapi juga meninggalkan jejak moral yang kuat di hati banyak orang. Kepergian HM Alwihamu tidak hanya meninggalkan kesedihan, tapi juga pelajaran berharga terutama bagi kita yang berkecimpung di dunia usaha. Seperti halnya dalam jurnalisme, integritas bukan sekedar hiasan kata-kata. Ia adalah fondasi yang menentukan apakah sebuah usaha dapat bertahan di tengah arus waktu. Mengutip dari buku Good to Great, karya Jim Collins, perusahaan yang hebat tidak hanya mengejar keuntungan, mereka memegang teguh prinsip dan nilai-nilai moral sebagai panduan dalam setiap langkah. Itu pula yang diajarkan oleh sosok HM Alwihamu, bahwa sukses sejati bukan sekedar angka, tapi juga tentang bagaimana kita dihormati karena nilai-nilai yang kita junjung. Integritas dalam bisnis tercermin dari transparansi kita, dari konsistensi kita. Ketika kata-kata kita sejalan dengan tindakan, maka kepercayaan akan tumbuh. Nah, kepercayaan inilah yang menjadi aset tak ternilai baik dari pelanggan, mitra, maupun rekan kerja kita. Integritas adalah jangkar yang menjaga kita tetap berada pada jalur yang benar. Selain itu, tanggung jawab sosial adalah elemen penting lainnya. Sebuah bisnis yang tidak hanya berfokus pada keuntungan, tapi seharusnya juga peduli pada dampak sosialnya. Dan itulah yang akan meninggalkan jejak yang lebih besar. Ini seperti yang dikatakan oleh Warren Buffett, butuh 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jadi mari jadikan pelajaran dari HM Alwihamu sebagai pengingat untuk menjaga nilai-nilai moral dalam setiap langkah kita. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini lanjut Andre bacakan dulu ya, udah gabung di WhatsApp di malam hari ini. Ada dari Bang Roy, ada di Sepakat ya, yang katanya mau dengarkan lagu yang cewek jatuh cinta miliknya Shanti. Oke, nanti ditunggu ya. Sapa salamnya buat pendengar setiap Pro 1 RRI Pontianak dan buat Andre, selamat berdingin-dingin ria katanya. Yelah tuh ya. Oke deh, makasih banyak untuk Bang Roy yang udah merapat di malam hari ini. Dan lanjut lagi Andre bacakan, ada dari Kak Erma yang katanya mau dengarkan lagunya Ungu jika itu yang terbaik. Oke deh, sapa salam ya Andre buat semua pendengar setiap Pro 1 dari A sampai Z tanpa terkecuali, buat Andre semangat siarannya. Oke, siap, nanti ditunggu untuk lagunya ya. Dan satu penelpon di malam hari ini di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Andre nantikan ada siapa di sana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Ella di Sambas.
0: Dengan Kak Ella di Sambas. Oke deh, Kak Ella di Sambas mau dengarkan lagu yang mana? Cewek cowok?
1: Ya, lagu yang cowok, lagu apa Pak?
0: Cowok masih ada Naf dengan Dia Telah Pergi. Terus ada Dewa 19 dengan Selimut Hati.
1: Ada Dewa 19
0: lah. Oke deh, siap. Mau sapa salam buat siapa tuh?
1: Salamnya buat pengantin, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Hati No, Bang Yahya, Bang Deddy, Bang Hendra, Bang Darul, Mama Nurul, lagi ya, Majang Siti, Mak Tam, Aura, Ani Marani, terus yang disambas buat Panusu, Kipulan, Ustu Busri, Bang Manatela, Kak Nia, Kak Tia, siapa lagi ya? Buat Bang Limin, buat Bang Wardi, saya lainnya berangkul aja ya Pak, dari A sampai Z. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, kalau gitu pendengar lengkap ya untuk sesi yang berikutnya. Di malam hari ini nanti Andre akan kembali lagi untuk menemani Anda. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siap menyambut pesta sepak bola terbesar dunia. Piala Dunia FIFA 2026 hadir dengan warna baru, semangat baru, dan tentu saja maskot-maskot yang penuh karakter. Tahun ini, tiga negara tuan rumah menghadirkan tiga maskot ikonik yang mewakili budaya dan jiwa mereka. Dari negeri Daun Maple hadir Maple, si rusa besar yang siap menjaga gawang dengan penuh gaya. Tidak cuma jago di lapangan, Maple juga pecinta seni jalanan dan musik. Bayangkan, penjaga gawang yang stylish dan kreatif, benar-benar mencerminkan semangat modern Kanada. Langsung dari hutan selatan Meksiko, Yazoo hadir dengan kecepatan dan kecerdikan yang luar biasa. Sebagai penyerang, dia siap menerkam pertahanan lawan. Tapi di luar lapangan, Yazoo adalah simbol budaya, dari tarian, makanan, hingga tradisi yang menyatukan banyak orang. Terbang tinggi bersama Clutch, si elang botak penuh ambisi. Sebagai gelandang, dia adalah pemimpin sejati, membangkitkan semangat tim dan mengubah tantangan jadi peluang. Di luar lapangan, Clutch adalah penggerak energi, fanatik olahraga, dan simbol optimisme tanpa batas. Tiga maskot, tiga negara, satu semangat. Persatuan lewat sepak bola.

Belajar tidak harus selalu di kelas dan sekolah tidak harus mahal. Sekolah rakyat hadir sebagai ruang belajar untuk semua. Disinilah pengetahuan tumbuh dari kebersamaan dan pendidikan menjadi milik siapa saja, tanpa batas usia maupun latar belakang. Sekolah rakyat bukan hanya tentang membaca dan menulis, tetapi juga tentang berbagi pengalaman, membangun keterampilan, serta menanamkan nilai gotong royong dan kepedulian sosial. Setiap langkah kecil di sekolah rakyat adalah investasi besar bagi masa depan yang lebih cerdas dan berdaya. Sekolah rakyat dari kita, oleh kita, untuk kita. Manfaatkan dan dukung sekolah rakyat di sekitar kita, karena belajar itu hak semua orang. Dan masa depan mulai dari langkah kecil hari ini.

0: Satu, dua, tiga. Kuatkan aku bro, laki sejati.
1: Alah, itu kan galon kosong. Daripada kayak gitu, mending kita bantu ibu kamu masak biar kita cepat makan. Lapar nih.
0: Woi, lapar sih lapar. Tapi masak itu kan kerjaan perempuan.
1: Waduh Den, update dong. Sekarang tuh zamannya kesetaraan. Laki-laki dan perempuan punya peran dan kesempatan yang sama. Yang beda kodratnya saja. Perempuan melahirkan, kalau laki-laki kan enggak.
0: Jadi laki-laki juga bisa masak, nyuci, sama beres-beres. Jadi cewek dong.
1: Bukan berarti kamu lantas jadi cewek. Tapi kita bersama dengan perempuan dapat saling bantu dan saling bekerja sama. Tidak angkat tangan sama tanggung jawab.
0: Pahamlah. Oke, yuk bantu ibu di dapur biar cepat selesai masaknya.
1: Nah, itu baru

0: Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Belenggu adalah novel yang syarat eksistensialisme. Novel ini senantiasa menggali dan mengukuhkan sisi psikologis tiga karakter utama melalui sejumlah monolog internal, terutama yang berkaitan dengan masa lalu mereka yang kerap membelenggu. Karena itulah, novel ini kerap disebut sebagai novel psikologi Indonesia yang pertama. Dengan membaca lebih mendalam, novel karya Armin Pane ini menunjukkan betapa kontemporer, bahkan modern, cerita yang diangkatnya. Terutama ketika salah seorang tokoh utama perempuan menghardik, "Aku manusia juga yang berkemauan sendiri. Kalau menurut pendapat ibu, kemauanku mesti tunduk kepada kemauan suamiku." Cerita Belenggu terbilang sederhana, sebuah sandiwara tiga lakon dengan pendekatan humanis yang merata bagi setiap karakter. Meski jalinan cerita dan karakterisasi cenderung ke barat-baratan dengan gaya hidup modern, pemikiran modern, dan tokoh perempuan modern, Belenggu juga memancarkan kerinduan untuk kembali ke masa yang lebih tradisional. Ketiga karakter utama memang sering berdialog untuk mengungkapkan isi hati dan masa lalu mereka. Namun, penggunaan elipsis pada beberapa interaksi menunjukkan adanya kata-kata yang tidak terungkap dan hanya pembaca yang bisa menerka. Secara garis besar, Belenggu mengangkat tema perseteruan antara nilai-nilai tradisional dan modern, serta bagaimana mereka yang terjebak di antara keduanya merasa terombang-ambing tanpa harapan akan kebahagiaan.

0: Kembali pendengar masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Malam hari ini masih Andre undangan untuk bisa bergabung, baik di line telepon di 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada Bang Jafar, kita coba sapa dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa
1: ruang
0: kabar,
1: rindu,
0: Bang?
1: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang.
0: Siap. Kabar baik ya, Bang ya?
1: Alhamdulillah, sehat, Bang Andri. Gimana kabarnya?
0: Insya Allah sehat juga nih. Bang Jafar mau dengarkan lagu yang mana?
1: Yang cowok sisa apa, Bang?
0: Cowok masih ada Bobby Antonio dengan Cinta Harus Menunggu. Ada Cynthia bareng sama Ruri Republik dengan Pesan Dari Hati. Terus ada Aku Yang Jatuh Cinta miliknya Dudi Oris.
1: Ruri Republik ya.
0: Oke deh, siap. Mau salam buat siapa nih, Bang?
1: Salamnya buat Bang Andri, keluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Bapak-bapaknya buat Ibu Ana. Amoy, Abah, Umi sehat selalu. Ayu Grepa, Mama Mukmin. Buat Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn. Mama Iti, Atika, Lina, Cek Nur. Kak Juleha, Kak Anista, Kak Emma Selpa sama Bang Junanya. Ibu Mariani, Deona, Kak Tina sama Bang Sukulnya buat makam yang sebentar lagi akan duduk di pelaminan Bang Dri sama Indra aja.
0: Wih.
1: Kita tunggu undangnya, Bang. Ini ada di rumah nih, Bang.
0: Oh iya kah?
1: Terbayang-bayang deh, Bang. Waktunya Indra udah masuk belum nih?
0: Belum.
1: Panjang nanti nangis nih, En. Kau jadi dengan makam. Yang mana nih? Berarti dengan makam lah dia.
0: Oke, okay,
1: buat Wana Ucu, Wana Ci, buat Indra di Mempawa. Indra, jangan lupain ya undangannya dengan makam. Nah, hari Minggu makam nak ke rumah kau nih. Buat Bang Yahya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Deddy, Mak Eldua Singgit, Bang Dino, Pak Usu Busri, buat Bang Rosi, Kak Nurjana di Imbon, Putra Tansul sama Kak Sri-nya, buat Bang Amis Senjaya, Kak Ina Depungkas, buat semuanya, Bang, salam sehat selalu. Buat Bang Andri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap, terima kasih untuk Bang Jafar. Di belakang Bang Jafar ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, Bang.
0: Halo, Bang Wardi.
2: Ya, Bang, sehat.
0: Kabar baik juga.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke deh, Bang Wardi mau dengar lagu yang mana kira-kira?
2: Lagu cewek masih ada apa, Bang?
0: Cewek masih ada Reza Artamevia, Berharap Tak Berpisah. Terus ada juga Audi dengan Pencuri Hati.
2: Oh, yang pertama lah, Bang Reza.
0: Oke, siap deh. Masa pasalam buat siapa tuh?
2: Pertama-tama buat Bang Andre, buat keluarga.
0: Amin.
2: Terus buat Bang Jafar tadi. Terus buat Bu Ana, Maka, Mama Nur, Mak Ririn. Buat Bang Deddy. Buat Bang Hendra.
0: Ya.
2: Apa dia? Oh, Bapak Hendra katanya minggu nak ke Sebukit emangnya.
0: Nah, apa buat tuh?
2: Nak ke kampung istrinya katanya.
0: Oh, nanti. Siap.
2: Nanti semoga Bapak Hendra bisa mengklarifikasi nanti ya.
0: Oke, okay, siap.
2: Lanjut buat ini juga ya. Buat Ana, buat Mama Nurul, buat Manjang ke email. Mengawi, mengyaya. Terima kasih banyak, Pak, atas kecuali, Bang, ya. Berbangan deh, selalu keluarga, Bang.
0: Amin, darabal alamin.
2: Yuk, Bang, kasih.
0: Sama-sama.
2: Ikut.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Wardi yang udah merapat di malam hari ini. Dan kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda ya, karena nanti ada satu lagi yang udah gabung di malam hari ini. Oke deh, Andre angkat satu lagi di penelpon ya. Ada siapa di sana? Halo. Halo, assalamualaikum.
3: Ruang rindu, ruang bagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Oke. Manjang mau dengarkan lagu yang mana malam hari ini?
3: Ada, coba sebutkan dulu. Manjang tadi enggak
0: keluar. Ada Audi dengan Audi dengan Pencuri Hati, terus Bobby Antonio dengan Cinta Harus Menunggu, Dudi Oris dengan Aku Yang Jatuh Cinta.
3: Aku jatuh cinta ya lah.
0: Oke, okay, siap.
3: Salam-salamnya buat Andre, sehat selalu keluarga.
0: Amin.
3: Selamat bertugas, lancar, ini tambah Allah rezekinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selamat menikmati daging korban. Semoga berkah kita daging kita. Yaitu untuk menjaga Kak Nila ya. Selamat ujian, selamat OTW, ya saya minggu.
0: OTW ayah, apa tuh?
3: Saya selamat. Kata dia nak OTW, nak bikin bawah tu. Terus Guan Rosi Nurjana, terus makan Koko Ali, Hajah Biah, Koko Wandi. Ini satu paket nih Andre. Mama Ririn dengan Wak Sangka. Kak Elni, Kak Elni cantik banget dengan Pak Sadi. Satu paket. Terus itu Kak Jelehan dengan Handar-Hananya, Aura Pamo, Abang Bino Kak Murni, terus Amli Wajena, terus Bang Syukur Kak Tina, Bang Junai Mas Elpa, terus siapa gitu ya? Jaleha, Andan Hananya, jaga suara.
0: Kalau ada bisa keluar suaranya.
3: Papa, mama, papa, bunda. Indra Gunawan, Pawa. Ngade-ngade lah, enggak Andre. Atau itulah guru-guru ya Andre ya, seru Andre kalau ada guru-guru ini, biar penati susah nih, biar penati susah jadi semangat Andre.
0: Betul.
3: Endrane dapat musibah deh Andre, motor sepai jatuh kan anak.
0: Allah.
3: Lah nangis dia tadi tu, hendak manjang ibu karena nangis tua dia sihat. Tunglah, nak lari lah dia ni kata dia nak pergi ke bukit ke apa kata dia itu. Nak ngibuhkan hati ya. Panjang ngibuhkan dia si aneh. Mudah-mudahlah. Anggap ya coba ya Indra. Izin Allah semua dengan kita tu. InsyaAllah kalau kita beri ke apa, beri kesusahan, InsyaAllah dia beri kelapangan, beri sempit, beri kelapangan. Amin. Ya Rabbal Alamin.
0: Amin.
3: Juga untuk Mel yang sedang tu gulik-gulik di rumah ni. Anak-anak ada ngumpul semua ni. Terus makan tu udah Koko Ali kan. Jahat Biah dengan Koko Andi tu kata kata Bang Jack, bukan kata manjang ya. Jangan nak marah manjang. Adalah semua lah. Tanpa kecuali dari Sabang sampai Merauke. Oh ya Bang Deden, sian Bang Deden, Bang Deden, Bang Badol. Terus Pak Subusri, terus Pak Wandi, terus Pak Wancu, Wanuteh, Bang Uteh, Wanci, Ella, Tia, Tia, terus Anita di Uka. Terus Anita Papa Bula sih. Saya nak nyebut. Terus semelah ya Andre ya. Tanpa kecuali salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you. Kaulah. Dapat nyebut itu. Terima kasih Andre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih ya untuk Mak Enjang Siti yang udah merapat di malam hari ini. Dan kalau gitu pendengar, nanti masih kita akan sambung kembali untuk di malam hari ini. Dan tentunya jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh Nat, gimana menurut kamu cewek yang main bola?
1: Kenapa? Bolanya protes. Sekarang aku tanya, kenapa cowok masak?
0: Karena kan kompor nggak bisa milih gender.
1: Jadi, cewek main bola, cowok masak, itu normal.
0: Yang nggak normal itu?
2: Ngatur mimpi orang!

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
1: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
0: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
1: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
0: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
1: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
0: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
1: Tambah sayang deh sama Bapak.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

Sekali lagi terima kasih banyak untuk anda pendengar yang sudah bersama kami untuk sesi Ruang Rindu untuk edisi kali ini, dan semoga lagu-lagu yang hadir bisa menemani aktivitas malam hari anda untuk edisi kali ini. Dan insya Allah besok masih ada di jam yang sama juga, di jam 9 malam sampai dengan jam 11 malam tentunya pendengar ya, untuk Ruang Dengar anda. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk anda yang sudah bersama kami. Nanti akan ada satu lagu penutup miliknya Audi dengan Pencuri Hati. Dan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai kak.
1: Hey.
0: Masih di pulau?
1: Iya, aku masih di sini.
0: By the way, aku udah terima loh lagunya.
1: Kita langsung teksin aja lah kalau gitu. Ini udah siap semua.
0: Oke, kalau gitu aku ke kamar ya.

0: Mel, kamu ngerasa enggak? Sekarang anak muda jarang kenal budaya daerahnya sendiri.
1: Iya, kemarin juga aku lihat di media sosial ada konten kreator yang menanyakan tentang alat musik, makanan tradisional, baju dan upacara adat, tapi sedikit sekali yang bisa menjawab. Padahal budaya itu jati diri kita. Kalau bukan kita yang jaga, mempelajari dan melestarikannya, siapa lagi?
0: Nah itu dia Mel, seharusnya kan anak muda tidak boleh malu mengenalkan budaya kita. Mulai dari hal yang kecil, misalnya belajar tarian daerah, pakai bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, atau ikut acara budaya.
1: Setuju, melestarikan budaya berarti menjaga warisan leluhur untuk generasi mendatang.
0: Yuk, cintai dan lestarikan budaya Indonesia.

0: Kak, akhir-akhir ini aku mulai pisahin yang bisa diolah lagi loh.
1: Bentar-bentar, maksudmu sampah kan Yun?
0: Iyalah, kau pikir apa? Ternyata yang kita kira tak berguna masih bisa jadi sesuatu loh.
1: Wah, menarik tuh. Jadi, gak semua harus dibuang ya?
0: Kadang cukup dipilah, diproses, lalu pelan-pelan berubah.
1: Mirip sama kita juga kan? Yang berantakan gak selalu harus hilang. Kadang cuma butuh ditata ulang.
0: Iya ya. Pemulihan itu bukan tentang membuang, tapi mengolah yang ada jadi lebih baik.

0: Eh, kalian tahu nggak? Tadi aku lihat ada pendaftar difabel loh di kantor kita. Jujur, aku sempat mikir, bisakah dia kerja?
1: Kenapa nggak bisa?
0: Ya, maksudku, takutnya dia kesulitan. Terus kita yang repot karena kasihan.
2: Oh no!
1: Justru di situ letak kelirunya. Mereka nggak butuh dikasihani. Yang mereka butuhkan itu kesempatan.
0: Kesempatan?
1: Iya, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berkarya. Disabilitas bukan berarti tidak mampu. Mereka hanya punya cara yang berbeda.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih. Selama ini kita sering fokus ke keterbatasannya, bukan ke kemampuannya.
1: Itu dia. Padahal banyak loh penyandang disabilitas yang berprestasi, mandiri, dan profesional. Lingkunganlah yang seharusnya menyesuaikan, bukan malah menutup pintu.
0: Berarti cara bicara, cara memperlakukan, sampai memberi ruang itu berpengaruh ya buat mereka?
1: Betul. Mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak meremehkan, dan membuka kesempatan, karena semua orang berhak diberi peluang, tanpa melihat perbedaan, karena penyandang disabilitas bukan objek belas kasihan.

0: Titin, sudah dengar belum? Kabarnya si Neng anaknya Bu Ani itu mau langsung dinikahkan tuh, begitu lulus sekolah.
1: Serius Bu Ina?
0: Sayang sekali ya. Padahal si Neng kan anaknya pinter tuh, prestasinya bagus. Sayang, masa depannya masih panjang.
1: Itulah Bu, heran ya. Zaman sekarang masih ada aja orang tua yang mikir nikahkan anaknya cepat-cepat untuk ngurangin beban ekonomi keluarga.
0: Iya, padahal belum tentu juga kan Bu.
1: Iya.
0: Yang ada malah kasihan si anak. Masih muda harus ngubur cita-citanya. Belum lagi mentalnya, ngurus rumah tangga kan gak mudah.
1: Iya Bu, anak seusia mereka itu kan harusnya fokus belajar, asik-asiknya bermain dan mengejar mimpi.
0: Harusnya kita sebagai orang tua tuh jangan buru-buru lepas tangan. Tugas kita kan menjaga dan mendukung anak-anak sampai cita-cita mereka tercapai.
1: Setuju Bu.
0: Bagaimana kalau kita ketemu sama Bu Ani? Ya siapa tahu keputusannya masih bisa berubah.
1: Ayo Bu, ayo.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persahabatan adalah salah satu anugerah terindah dalam hidup. Ia hadir tanpa pamrih, tumbuh dari ketulusan dan menguat melalui waktu. Dalam persahabatan, kita menemukan seseorang yang bukan sekedar pendengar, tetapi juga pelengkap dalam perjalanan hidup kita. Persahabatan mengajarkan kita tentang arti menerima tanpa syarat. Sahabat adalah mereka yang tetap ada di saat dunia terasa menjauh. Mereka memahami kita tanpa perlu banyak kata dan hadir sebagai tempat berlindung saat badai melanda hati. Ada keindahan dalam momen-momen sederhana bersama sahabat. Tawa yang pecah tanpa alasan, obrolan panjang hingga lupa waktu, atau bahkan kebisuan yang tidak canggung. Persahabatan adalah tentang kehadiran, bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga di saat-saat tersulit. Namun, persahabatan juga mengajarkan kita untuk memahami dan memaafkan. Tidak ada hubungan yang sempurna, termasuk persahabatan. Akan ada salah paham, ada rasa kecewa. Tapi di sanalah persahabatan diuji, di mana kita belajar untuk tetap bertahan, karena nilai dari hubungan itu lebih besar daripada ego sesaat. Persahabatan yang sejati adalah sebuah perjalanan yang panjang. Ia tidak diukur dari seberapa sering kita bertemu, tetapi seberapa dalam kita saling peduli. Ia bukan tentang seberapa lama kita mengenal, tetapi tentang seberapa tulus kita ada satu sama lain. Renungkanlah betapa berharganya sahabat yang kita miliki. Jangan ragu untuk mengungkapkan rasa syukur atas kehadiran mereka, karena hidup tanpa persahabatan akan kehilangan warnanya. Dan jika kita masih mencari, jangan pernah berhenti membuka hati, karena sahabat sejati selalu datang pada waktu yang tepat. Hargai persahabatan seperti sebuah taman yang perlu dirawat. Sirami dengan perhatian, pupuk dengan kejujuran, dan jagalah dengan kesetiaan. Maka kita akan melihatnya tumbuh menjadi hubungan yang indah yang tak lekang oleh waktu. Persahabatan bukan hanya tentang ada di hari ini, tetapi juga menjadi bagian dari cerita yang akan kita kenang selamanya.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari ruang dengar Anda dan kami akan menjumpai Anda kembali pada besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat, sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Pro 1, Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program satu Radio Republik Indonesia Pontianak mengudara melalui rangkaian acara untuk siaran hari ini edisi Sabtu 30 Mei 2026 melalui frekuensi 104.2 MHz live arus kami di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara-acara kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program A1 Radio Republik Indonesia Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Bremant Tair, penyiar Anda pagi ini. Pagi di akhir pekan 30 Mei 2026. Saya Bremant Tair bersama beberapa rekan saya operator di pagi ini. Ada rekan saya Ilmi dan juga Bung Rama. Siap menemani Anda sepanjang perjalanan kita sampai jam 10 pagi nanti ya. Oke, pendengar, kami sebelum menghadirkan mutiara pagi bagaimana membahas tadabur kisah Quran ya. Kita dengarkan dulu beberapa lagu religi yang sudah kami siapkan untuk Anda.

Nama Muhammad berasal dari bahasa Arab dan secara harfiah berarti yang terpuji atau yang sangat dipuji. Nama ini mencerminkan sifat-sifat yang dihargai dalam Islam dan dianggap sebagai nama yang sangat mulia karena merupakan nama dari Nabi Muhammad SAW. Nama ini diberikan kepada banyak anak muslim dengan harapan agar mereka mengikuti teladan kehidupan Nabi Muhammad yang penuh dengan kebaikan, kepemimpinan, dan moral yang tinggi. Survei Global Index pada tahun 2023 lalu menunjukkan Muhammad menjadi nama depan paling populer di dunia. Sebanyak lebih dari 133 juta orang menggunakan nama Muhammad pada waktu itu. Di Indonesia, Muhammad juga menjadi nama yang paling banyak digunakan pada bayi laki-laki sepanjang tahun 2023. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia membagikan 5 nama terfavorit pada tahun 2023. 4 diantaranya menggunakan awalan Muhammad.

Baik, Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak di pagi ini. Kami ajak Anda seperti yang sudah saya awal katakan, kita akan hadirkan untuk Anda ragam acara kami pada pagi ini, Mutiara Pagi, bagaimana kita membahas tadabur kisah Al-Quran. Kami mengucapkan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kebersamaan Anda di pagi ini Mutiara Pagi ya di Pro 1 RRI Pontianak hadir di tengah-tengah Anda. Saya Budiman Tahir, penyiar Anda. Pagi ini kita akan membahas tadabur kisah Al-Quran. Dan alhamdulillah kami sudah bersama Ustaz Faur Raji Al-Qadri, SHI MPD. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya, Ustaz?
1: Alhamdulillah, baik, Bang.
0: Alhamdulillah.
1: Ini sehat.

0: Mana baik, baik kabarnya Bang
1: Baik juga,
0: hari ini?
1: Alhamdulillah Ustadz. Sehat selalu juga tuh
0: Alhamdulillah sehat
1: Ustadz.
0: selalu. Alhamdulillah.
1: Baik, kita membahas tadabur kisah Al-Quran ya Ustadz ya.
0: Siap Bang. Insya
1: Sebagai
0: Allah.
1: biasanya, tentunya saya persilakan kepada Ustadz Fahrul Razi untuk memberikan mukadimah bahasan kita pada pagi ini sebelum kita terima telepon dari pendengar kita. Silakan Ustadz.
0: Siap bang, sebelum mulai saya cek dulu suaranya bang, bagus bang.
1: Lumayan bagus nih Ustadz, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya nusayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita ketemu lagi pada hari ini, pada hari Sabtu tanggal 30 Mei, melanjutkan apa kajian atau rutin kita lah setiap Sabtu di RRI Pro 1, insya Allah. Pada hari ini saya akan membahas tentang apa. Sebelum itu kita bersyukur dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebut dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat salam kita selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bapak, Ibu-ibu, Bang Budiman yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya yang mendengar kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita akan membahas tentang kisah tadabbur kisah Al-Quran dalam Al-Quran. Sebelum itu mungkin saya tidak masuk langsung ke materinya tentang kisah ini langsung, tetapi prolog dulu Bang, bukan dimalah. Tentang hari ini. Insyaallah saya akan apa ke depannya kalau ada kesempatan lagi saya ngisi, insyaallah kita akan berceritakan dari kisah Nabi Adam sampai seterusnya yang ada dalam Al-Qur'an tentang faedah-faedah tadabbur atau hikmah-hikmah apa yang terisi dalam Al-Qur'an. Bahkan kita tahu semuanya sepertiga dari Al-Qur'an adalah kisah-kisah orang terdahulu, kisah para nabi terdahulu, kisah-kisah tak kalah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kisah-kisah para orang individu, yaitu kayak Sayyidina Luqman, Maryam, dan lain. Insya Allah kita akan bahas satu persatu. Insya Allah kalau kami dikasih kesempatan, insya Allah. Sebelum itu, bahwasanya Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, emang Al-Quran ini tadabbur Al-Quran kan, tadabbur kisah Al-Quran. Emang Al-Qur'an ini dan fenomena alam ini pada apa? Al-Qur'an ini dengan berarti itu Al-Qur'an dan fenomena alam atau dunia ini yang kita sekarang ini adalah tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Cuman tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an cuma itu ayat Allah Subhanahu wa taala. Fenomena alam yang terjadi sekarang adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran itu menceritakan naba'un min qablikum. Jadi menceritakan sebelum kalian dilahirkan, habis itu menceritakan apa yang setelah kalian akan datang. Seperti hari kiamat, seperti nanti surga, neraka, itu akan Allah ceritakan. Dan menceritakan yang sebelum kalian, sebelum Nabi Muhammad, dan Musa, dan Isa, Nabi Adam, Iblis, Jin, dan lainnya. Itu Allah sisakan dan kisahkan dalam Al-Quran. Maka barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran atau kisah-kisah kita fokuskan dalam kisah-kisah Al-Quran, insya Allah kita mendapatkan hikmah-hikmah yang di dalam Al-Quran ini. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Quran, wa tilkal ayyamu dawwilah. Kita hidup ini udah terjadi yang dulu, kisah-kisah dulu. Seperti kita fokuskan ke Fir'aun. Fir'aun adalah seorang pejabat, seorang raja, seorang presiden, seorang punya jabatan yang tinggi, harta banyak dan lainnya, tetapi dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. itu Allah Subhanahu wa taala hancurkan sekitarnya, walaupun kekuatannya, walaupun kehebatannya, walaupun pasukan banyak, tak kala Allah Subhanahu wa taala tidak beriman, Allah Subhanahu wa taala akan hancur, Allah akan hancurkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat bukan Firaun yang ada sekarang, tetapi sifat-sifat Firaun ada sekarang. Sifat-sifatnya di dalam Firaun itu sombongnya, dengan sombong kekuatannya, sombong dengan jabatannya, sombong dengan banyak umatnya, sombong semuanya. Sifat-sifatnya bukan terhadap pejabat juga, terhadap ustaz juga, dengan sifat-sifat kesombongannya. Itu ada sifat-sifat Firaun. Nah, kalau ada sombong, maka itulah yang kita akan pelajari, sifat-sifat orang-orang dahulu. Nah, tetapi kebalikannya, lihat Sayyidina Umar bin Khattab dengan kuasaannya. Walaupun 12 tahun berkuasa, tetapi melebar sampai ke Syam, sampai ke Persia. Cuma Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun 12 tahun, tetapi sampai ke Mesir. Nah, apa, dakwahnya, kekuatan kekuasaannya Sayyidina bin Khattab, apa tuh, mendapatkan, melebarkan Islam, dakwah Islam melebar walaupun 12 tahun. Itu kebalikan dari Fir'aun. Fir'aun sekarang ada, pasti ada itu. Nukatil kal ayyam dawmila. Sifat-sifat Fir'aun itu ada. Sepertinya kalau Korun, nah, Korun, nah, kalau kita sedikit sepil apa tentang Korun, sekarang Korun. Korun kan banyak harta. Bawahannya siapa? Bawahnya Fir'aun. Banyak hartanya. Sifat-sifat dengan ketamakan dunianya, nggak mau hartanya dipegang terus, bahkan ditekan kan, biar kunci ya diangkat, apa namanya, diangkat sampai 12 orang yang angkatnya kunci kunci ya, apalagi yang lainnya, saking kayanya sama Qarun, tetapi yang sombong dengan ketamakan dengan dunia, ketamak dengan harta, alhaqu mutakasur Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala azab melululantahkan atau menabenamkan harta karunnya dalam itu. Kebalikannya ada, itu ada sifat, pasti itu ada sih. Sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat pun pasti ada sifat-sifat manusia yang tamak dengan hartanya. Pasti ada, pasti ada. Pasti ada. Itulah sifat-sifat yang ada di dalam manusia. Nah, tergantung, nah, kita sudah belajar, jangan sampai kita sifat Fir'aun, jangan sampai kita turun. Nah, kita kasih kekuasaan, jabatan, kita ambil untuk dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwah Al-Quran. Kita punya kekayaan yang banyak, kita infakkan untuk dakwah Nabi Muhammad SAW, dakwahnya Al-Quran. Itulah manfaatnya yang sebenar. Kalau kebalikannya, lihat saja Utsman. Kebalikannya Qarun adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan dengan kekayaannya, dengan kekuasaannya, diberikan semua, diinfakkannya untuk Baitullah. Bahkan sampai sekarang, apa, hartanya, kekayaan sampai sekarang, padahal sudah 1500 tahun lalu, tetapi sampai sekarang harta kekayaan Sayyidina Utsman bin Affan sampai sekarang ada diinfakkannya, sampai sekarang diwakafkannya, sampai sekarang harta Sayyidina Utsman ada sampai sekarang. Nah, itulah kebalikan, apa, antara ada orang yang baik, ada yang jahatnya, ada yang baik. Itulah sunnatullah. Fir'aun kebalikannya adalah Sayyidina Umar bin Khattab punya kekuasaan, tapi untuk dakwah Nabi Muhammad SAW. Kebalikan Qarun adalah cerita Qarun, nanti insya Allah kita cerita Qarun detail-detailnya, tapi ini muka lima aja kan. Qarun banyak hartanya, tetapi tamak dengan hartanya, tidak mau berbagi dan lainnya, mau makan sendiri. Kebalikannya adalah Sayyidina Umar Utsman bin Affan yang dermawan, yang kaya raya, tetapi dengan kekayaannya dia infakkan, dia wakafkan hartanya semuanya untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, bahkan 15 tahun lalu, 15 abad yang lalu, yaitu 1500 tahun lalu, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada orang talis namanya Gib, kan? Dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu sangat indah, tak kali dibaca, tak kala didengar hatinya apa, mengakui. Nah, seorang orang tadi mengakui bahwasanya tak kala kita mendengar Al-Qur'an akan melihat dengan indahnya, dengan apalagi dengan suara yang bagus kan, dengan bahasanya yang indah, redaksinya yang teliti sekali redaksinya. Bahkan nanti kita akan bahas tentang setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, setiap kisah kan berulang kisah loh. Ada takrir lah. Berulang-ulang kisah itu. Setiap kisah yang diulang Nabi Adam, di ayat Al-Baqarah beda dengan nanti di surah lain. Beda. Beda-beda. Itu menambahkan atau menyuburkan yang sebelumnya. Masya Allah, ya Allah Subhanahu wa taala. Setiap ayat dari Allah Subhanahu wa taala, setiap kisah yang terjadi dalam dalam Al-Qur'an itu walaupun nampaknya redaksinya sama, tetapi intinya atau kata bahasanya itu beda. Nanti di Nabi Musa ada kan bahwasanya yang pertama ayat di mana ada hayyatun suban. Hayyatun itu ular, suban juga ular. Itu beda, di ayat beda dikatakan hayyatun, tetapi di ayat lain suban. Itu insya Allah kita bahas satu persatu bagaimana nanti itu Allah Subhanahu wa taala. Sangat indah sekali Al-Quran kalau kita pahami, kalau kita pelajari, kita teliti sih, pahami, insya Allah, Allah sangat indah. Nggak mau lari ke mana lah saking indahnya kalau kita meneliti Al-Quran ini. Bahkan lebih dari istri lah. Nah, kalau kita saking kata sal kata fok kuresyahab itu adalah jadikanlah Al-Quran sahabat. Nah, saking sahabatnya. Kalau sahabat itu saling cerita, saling jawaban. Nah, itulah nama sahabat kalau kita itu. Bahkan saking indahnya. Bahkan ditemui, kagumlah kalau kita meneliti Al-Quran, bahkan kisah-kisah Al-Quran. Maka, tapi walaupun katanya, kata orang Tali Sigip itu bilang, walaupun di antara mereka ada menolak salah nalar, dia menolak. Kan makanya kalau kita tentang belajar tentang ilmu kalam kan, kalau kita kan ilmu kalam pakai logika, insyaAllah. Nanti itu, nanti kemarin, apa, nanti insyaAllah. Terhadap apa mukjizatnya. Itulah mukjizat Al-Qur'an untuk menolak nalar mereka para orang kafir. Dengan bahasanya Al-Qur'an, dengan keindahan bahasanya, dengan telitinya redaksi dari Al-Qur'an, itulah nanti menjawabkan para orang-orang kafir. Mungkin bahkan kita tahu bahkan apa? Bahkan Al-Qur'an juga menunjukkan bukan ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi Al-Qur'an juga mensifati dirinya, yaitu Al-Quran itu adalah hudan linnas. Apa namanya, selain dia ayat Allah Subhanahu wa taala, juga hudan linnas, apa namanya, hudan, petunjuk bagi manusia semuanya. Apa Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, syahr ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, untuk semuanya, bagi semua manusia. Tetapi sebagai manusia kan hudan linnas, linnas kan memang untuk kul apa semuanya, tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Baqarah yang menghasilkan hudan linnas, menghasilkan hudan itu orang-orang yang bertakwa kan. Al-Baqarah ayat kedua, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa yang mendapat hidayah? Hudan linnas ini bukan memang untuk sebetulnya, tetapi siapa yang menghasilkan hidayah tersebut, hudannya, yaitu orang-orang yang bertakwa ya. Nah, orang-orang yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan apa yang diperintah Allah Subhanahu wa taala, dan apa namanya? Dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita apa ya? Tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita mau tahu hidayah Allah Subhanahu wa taala itu harus dicari. Harus digapai hidayah Allah Subhanahu wa taala itu. Jangan tiba-tiba dia bermaksiat malamnya, tetapi dia pagi-pagi tidak mau bertobat Allah Subhanahu wa taala. Tapi pagi-pagi dia tidur tak solat subuh. Bagaimana dia mau dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dia hendak ada sebabnya untuk mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala? Dia siang-siang bermaksiat Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan solat, tetapi tidak dia berubah dirinya, tak ada sebabnya, tak ada ingin untuk berubah diri, maka tak mungkin dia dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ia jadi mani syak. Istiba tu ada orang-orang yang tiba-tiba dia dapat hidayah, tiba-tiba kaya Ustaz. Mungkin Ustaz, itu kan dari Ustaz Jeffrey Bukhari kan, tahu. Mungkin ada sebabnya. Itu sebab ada sebabnya dia boleh berjara. Ayat Jitabi ini itu tu beliau tu apa kata Allah, ya Jitabi itu adalah pemberian yang sum, itu jarang. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, yahdi. Hidayah itu yahdi mayyunib. Mayyunib itu kembali Allah Subhanahu wa taala. Bukan mayyasha, tapi mayyunib kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang kembali ke Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikasih hidayah. Yang tobat ada sebabnya sendiri. Makanya hidayah itu dicari bukan apa ada sebabnya untuk mendapat hidayah itu, bukan malas-malasan, tidak ada niat untuk berubah, tidak ada taubat ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, otak dan akal. Nah, akal kan otak kan apa? Fisiknya, dan akal adalah nalar kita kan. Nah, itulah membedakan mana yang baik dan buruk. Maka jangan nyalahkan Allah Subhanahu wa taala, salahkanlah diri kita sendiri, karena kenapa kita dikasih Allah akal tetapi kita tidak memanfaatkannya baik atau mencari hidayah Allah Subhanahu wa taala, sebab-sebab hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi saya katakan bahwa sungai Al-Qur'an ini ada tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, dan fenomena alam dunia ini sendiri, alam matahari, bumi, habis itu tambang, tambang nikel, tambang emas, bahkan tambang batu bara, semuanya itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jangan sampai kita berhenti di tanda. Kan kita kan rata-rata kan berhenti di tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, padahal ujungnya adalah kita harus mendapat Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah dalam Quran, itulah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Tapi arti ujung-ujung adalah kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah yang kita dapatkan. Dunia ini adalah ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan Al-Qur'an sendiri adalah ayat Allah Subhanahu wa taala. Semuanya Al-Qur'an sungguh kita membuat terpukau. Terpesonalah kita dengan Al-Qur'an. Begitu pula ayat Allah Subhanahu yang lainnya, yaitu bumi ini, tambang-tambang ini, apa? Tambang-tambang emas dan lainnya. Dunia lah seisinya, ini adalah kita buat terpukau, terpesonalah kita lihatnya. Nah, bahkan kalau kita terpesona dengan dunia ini, kalau kita lihat terpesona dengan fenomena alam ini, istri kita, apa, harta kita, jabatan kita, anak-anak kita, terpesona lah kita lihatnya, sehingga kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka bahkan kita cinta kepada dunia, apa, apa, apa namanya, terlalu terpukau dengan tambang apa harta kekayaannya dan lainnya, maka termasuk kita kaum materialisme kan. Ha, cinta kepada pada ayat Allah Subhanahu. Padahal bukan itu tujuannya, itu cuma tanda-tanda atau ayat Allah Subhanahu. Al-Qur'an dan fenomena alam semua ini kita cinta Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diri itu sendiri adalah tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu apa namanya? Bukan tujuan tetapi tujuannya Allah Subhanahu. Itu cuma tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Bayang apa namanya? Juga kalam ilahi dari Al-Qur'an juga tanda Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kita tahu ayat pertama diturunkan Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Telitilah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Telitilah Iqra ta Allah Subhanahu wa taala. Telitilah maksudnya tanda-tanda Allah Subhanahu tentang Al-Qur'an, pahamilah ta Allah. Bukan Iqra itu baca ya, tetapi pahami, teliti, tadabburi, renungi, tafakuri, menghayati, semua itu adalah ikra Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Tak kala kita melihat bumi si isinya, kisah-kisah dalam Quran, hayati, tadabburi, bahkan para sahabat dalam kitab apa namanya? Manaqibul Quran kan? Mabahis fi ilmul Quran. Nah, maka itu dikatakan ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan bahwasanya di situ sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ngapal 10 ayat, tetapi itu tak itu dibacanya. Itu terus dibaca karena itu menggugah hatinya. Nah, menggugah hatinya, menggugah perasaannya sampai nangis. Walaupun dibaca 10 ayat tetapi membuat nangis. Kita ni baca 30 juz mungkin. Tak ada nangis sama sekali. Tak ada tergerak hati sekali. Bahkan kita baca kisah-kisah dalam Quran. Bahkan mereka ada baca kisah Al-Quran bahasa sahabat-sahabat. Itu tak itu dia bacanya. Kisah itu cuman hatinya membuat nangis, menangis hati mereka karena keindahan atau apa, beliau menghayati dalam Al-Quran sendiri. Maka tak kala kita lihat fenomena sekarang di apa, karena dia cuman baca tak menghayati dan lainnya, tak kala Qori membaca kan suara Qori kan bagus-bagus semuanya. Oh, bacalah Qori, auzubillah, kok melengking suaranya dengan nada yang indah, suara yang indah. Maka makmumnya menjawab, Masya Allah, kata makmumnya, Allah, Allah. Tetapi yang dibaca Qori itu adalah ayat azab. Nah, itu cuma baca ada ayat azab. Dia Qori yang baca surah azab, tetapi yang mendengar mustami'nya bilang Allah, Masya Allah. Padahal suara sedih, takut. surat azab. Itulah namanya cuman dengar baca tetapi tidak menghayati dalam Al-Quran. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumumkan dalam surah Sad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakul kitab baru ayati lidzakara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran ini adalah kitab yang kami turunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang penuh berkah. Nah, ayatul Al-Quran sendiri berkah supaya mereka menghayati ayat-ayatnya, ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah Subhanahu wa taala itu firman Allah, semuanya ayat Allah Subhanahu wa taala, dzakara Allah Subhanahu wa taala dan wa ulul albab dan orang-orang yang berakal mendapatkan pelajaran. Termasuk orang berakal lah, kata Allah Subhanahu wa taala. Orang berakal lah yang mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah Al-Qur'an sendiri, ayat Allah termasuk ayat Allah lah kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Nah, itu dan masuk juga ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghayati tidak mendapat pelajaran dari kisah dalam Quran, termasuk orang-orang yang tidak berakal. Ini kan ulul albab, yang berakal ya dapat keberkahan Al-Quran, mendapat hikmahnya dan yang lain. Nah, maka dari sini juga Allah Subhanahu wa taala mengancam. Nah, mengancam orang tidak memakai akalnya, tidak memakai hatinya, tidak memakai hati dia untuk menghayati isi-isi dalam Al-Quran. Termasuk dalam isi Al-Quran adalah ayat itu ayat Allah Subhanahu wa taala, kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat 4, ayat 24, surah 47 ayat 24, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfalha, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka merenungkan, yatadabbar, tadabbur. Nah, ini kisah Qur'an, tadabbur kisah Qur'an, tadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu tadabbur atau menghayati isi Al-Qur'an. Am ala qulubin aqfalha, tidakkah mereka merenungkan, menghayati, meneliti, merenungi, meresapi ayat-ayat atau kita khususkan pada kajian kita adalah kisah-kisah Al-Qur'an adalah, ataukah hati mereka sudah tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, terkunci? Nah, maka Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah melanjutkan summa qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hajar ashadu qaswah, Allah Subhanahu wa taala. Hati kita kalau sudah terkunci lebih atau seperti batu, hati lebih keras dari batu. Makanya jangan heran kalau para orang yang keras hatinya bermaksiat terus, tertutup hatinya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, summa qulubukum min ba'di dzalika fa hiya kal hajar ashadu qaswah, lebih keras hati daripada batu yang kita biasa katakan, karena sudah beku dah hatinya. Sehingga tak kala baca Quran tak pernah nangis, sehingga tak kala kita baca Al-Quran, baca kisah-kisah dalam Quran tak pernah nangis. Nah, seperti itu saya pun merasakan yang ngomong juga ini. Nah, kenapa tak kala baca Quran kita ni bang-bang, tak kala baca surah sedih, dia azab, baca surah azab, tak nangis. Padahal itulah tadi ada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tak kala kita baca ayat-ayat senang, kita tak senyum. Nah, sebenarnya kita tak kala baca ayat surga, kita senyum, hati kita apa, tak kala kisah-kisah dalam surga, kisah-kisah yang bahagia, kita senyum bahagia. Tak kala kita apa namanya, tak kala dengar apa azabnya Allah Subhanahu wa taala, kisah neraka jahanam, di azabnya orang neraka, kita sedih, nangis, bahkan kita mungkin darah kita semuanya sudah apa namanya, sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dari Al-Qur'an. Mungkin hati kita sudah tutup Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita ini sudah maksiat, jauh dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala firman kan dalam surah Al-Baqarah ayat 78, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamul kitaba illa amaniya wa innahum illa yazun." Di antara mereka ada buta huruf. Nah, orang dulu kan buta huruf. Nah, tidak menghayati Al-Qur'an kecuali hanya berangan. Ini Imam Abbas mengatakan, ini mereka tu bukan nak hafal, tetapi mereka tu hafal kitab-kitab mereka dahulu, tetapi mereka itu tidak mengamalkan, tidak menghayati, tidak apa, tidak menghayati, sekedar membaca ya, pokoknya saya dapat pahala ya lah, itu bagus, bagus. Cuman lebih, takutkan ada ancaman kan, apalagi kalau am qulu min aqfal oleh Allah Subhanahu wa taala. Menghayatilah itu yang harus kita mendapatkan, pas tak kala baca walaupun satu ayat diulang-ulang itu mendapatkan hati itu kayak banyak utang pun meliar kan, ratusan miliar utang banyak masa, tak kala baca satu ayat menghayati hilang semua tuh. Nah, itulah yang namanya kemujizatan Al-Quran itu sendiri. Bahkan tak kala kita baca kisah Al-Quran, apa kita baca sih misalnya tentang apa nama tentang kisah Nabi Musa, tak kala dia banyak masalah dan lainnya, Musa dengan pejabat yang apa Firaun yang memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Nah, tapi Musa Nabi Musa sabar mungkin, dan insya Allah nanti kita akan cerita nanti akan panjang lebar insya Allah tentang Nabi Musa dan lainnya. Maka lebih parah lagi kita bang hari ini udah diperingatkan Nabi Muhammad SAW 1000 bahkan dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu Wa Taala kata Nabi kata Nabi Muhammad SAW tetapi diabadikan dalam Quran Waqar Rasul Surah Al-Furqan ayat 30 wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura, kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW dalam ayat ini tapi diabadikan dalam Al-Qur'an, Rasul Nabi Muhammad SAW berkata di hari kiamat, wahai Tuhanku, kata Allah, wahai Tuhanku Nabi Muhammad SAW, ya rabbi inna qaumi takhadhu, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an hadzal qur'ana mahjurah, yang diabaikan. Masya Allah. Udah Nabi Muhammad SAW bahkan diabadikan di dalam Quran. Kita ini telah mengabaikan Al-Quran. Padahal ini adalah tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ke psikolog lah. Banyak. Tak kala kita ada masalah banyak. Tapi lari-larinya ke diskotik lah. Tak kala kita banyak masalah. Tetapi kita tidak lari kepada selain Al-Quran. Makanya ini Nabi Muhammad SAW bilang sesuatu yang diabaikan. Al-Quran itu sesuatu yang diabaikan. Padahal Al-Quran lengkap, kisah-kisahnya lengkap, dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi lengkap. Bahkan masalah apapun yang terjadi dalam kita ini, ada kisah-kisah dalam Al-Quran. Masalah apapun, masalah sakit, masalah apa ditinggal anak, masalah pengorbanan untuk anak. Kita tahu kemarin kita banyak dengar Nabi Ibrahim apa memotong anaknya, memotong apa memotong anaknya, padahal itu kecintaan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Semuanya ada tentang anak, tentang bagaimana anak mengajar kisah kisah Sayyidina Luqman, apa pemuda, kisah asal buka pemuda, walaupun kayak sekarang kan pemuda, tetapi banyak apa fitnah-fitnah terjadi pada zaman itu, mereka masuk gua lah. Nah, karena fitnah tiap fitnah pada saat itu zalim penguasanya. Habis itu tidak bisa berlindung lagi, dikejar orang penguasa yang lain, tidak bisa berlindung kecuali di goa. Itu pemuda-pemuda tujuh orang. Nah, itu terjadi juga sekarang. Semakin berulang semuanya kisah-kisah dalam Al-Quran. Semua ada pelajaran dalam Al-Quran. Semua tak kalah anak muda sekarang, dia merasa yang paling-paling semualah. Nah, paling dia sakit, paling sakit hati, paling sakit hati. Baca Quran, dengar kisah-kisah Al-Quran. Semuanya ada. Hidup kita, semuanya masalah kerjaan, ada kisahnya dalam Al-Quran. Masalah dakwah para ustaz, tentang dakwahnya. Para Nabi Musa dengan dakwah Fir'aun. Umatnya sikit, 3 orang, 4 orang. Nah, kita tahu Nabi Nuh, hidup 1000 tahun. Tetapi umatnya cuma 10 orang, sikit ya. Nah, sikit ya umatnya, yang ikut sikit ya. Nah, dakwah itu sikit ya. Banyak kisah-kisahnya dalam Al-Quran. Semuanya itu terjadi kepada kita semuanya. Tinggal kita ya bagaimana mentadaburi kisah-kisah itu, mengambil hikmah-hikmah atau hikmah-hikmah yang dalam kisah-kisah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Insyaallah tak kala kita mendapatkan mentadaburi, merenungi kisah-kisah dalam Al-Quran ini, insyaallah hidup kita tenang. Makanya salah satu hikmah Nabi Muhammad SAW, salah satu hikmahnya Al-Quran itu diturunkan banyak kisahnya adalah tasliyatul qulub, untuk apa namanya tasliyatul qulub itu adalah hiburan untuk hati Nabi Muhammad SAW. Tatkala Nabi Muhammad SAW disiksa oleh orang-orang kafir, disiksa oleh orang Quraisy, maka ayat ini turun untuk kisah-kisah Nabi Musa turun. Kisah ini turun untuk menghibur hati Muhammad, karena Nabi Muhammad kan manusia biasa, manusia gelisah dan lainnya. sempurna memang, tapi namun sebiasa kan ada gelisahnya, ada takutnya. Tak kalah ayat itu loh, tentang Nabi Musa alaihissalam, maka hati Muhammad, hiburan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak kalahnya Nabi, kisah Nabi Adam turun, maka apa namanya, hati Muhammad terhibur. Nah, itu salah satunya kenapa Al-Quran itu banyak kisahnya adalah untuk mengembirakan hati, hiburan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Al-Quran itu untuk menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kisah-kisah itu adalah untuk menghibur hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kita. Nah, mukjizat itu sampai kita juga kan, bukan Nabi Muhammad, sampai kita juga. Kalau kita mau menghibur hati kita, maka bacalah kisah-kisah dalam Al-Quran. Banyak sekarang kitab-kitab tentang kisah Al-Quran, bahkan ada terjemahan dan lain-lain. Insya Allah, tak kalah kita apa namanya, memahami apa-apa isi dalam Al-Quran, atau khususnya dalam kisah-kisah dalam Al-Quran, insya Allah nanti kehidupan kita relate lah nanti. Nah, relate. Makanya Al-Quran ini sampai hari kiamat, kan? Apa yang kira amat relate dia, kisah-kisahnya relate dengan sekarang, bahkan galau lah, namanya FOMO lah, itu relate. Ada kisah-kisah dalam Quran insyaallah, bahkan katanya insecure lah, itu ada kisah-kisahnya Al-Quran, bahkan ayat-ayatnya dan lain-lainnya untuk anak muda sekarang ini sangat relate sekali untuk dalam Al-Quran. Makanya kita kembali Al-Quran, kembali Al-Quran, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Boleh baca yang lain, nah, tapi jangan, yang pertama adalah kita baca Al-Quran dulu, pahami Al-Quran, kaji Al-Quran. Banyak sekarang di YouTube dan lain kan.
1: Siap Ustaz.
0: Eh Bang, lebih nih Ustaz. Oh, astagfirullahaladzim.
1: Masya Allah. Terasa ya. Ustaz, tentunya sebagai tentunya penutup nih Ustaz ya. Di
0: Allah.
1: Karena mungkin cukup butuh apa namanya, banyak sesi kayaknya untuk tadabur ini begitu Ustaz ya.
0: Itu Ustaz, makanya saya bilang, apa Ustaz? Kalau insya Allah, kalau apa nantinya saya dikasih kesempatan, insya Allah nanti kita kasih sesi lah, ada silabus lah nanti.
1: Siap.
0: Sampai ya nanti kalau kasih kesempatan dari ya dari insya Allah.
1: Siap.
0: Masya Allah.
1: Ustaz, kalau sebagai orang awam begitu ya, kira-kira seperti apa, bagaimana kita merenungi, menghayati dan lain sebagainya dalam kisah Al-Quran ini? Apakah memang kita harus juga memahami bahasa Arab? Dan juga mungkin terakhir sebagai penutup, nasihat apa yang ingin disampaikan oleh Ustadz, bagaimana kita lebih dekat kepada Al-Quran begitu?
0: Insya Allah, salah satunya adalah itu, salah satu Ustadz, bahasa Arab Ustadz. Nah, salah satunya. Tetapi kalau kita yang masih awam sekali, Allah sangat memudahkan, walau kalian sadar Al-Quran berzikir hal mendakir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan Al-Quran bagi orang-orang yang ingin menghafalnya atau mempelajarinya dan lainnya. Itu Allah mudahkan semuanya. Mudahkan. Nah, kita sekarang bisa terbantu dari apa? Nah, artinya saya bisa terbantu dari artinya lah. Kita baca artinya, walaupun arti itu cuma pendukung, saya, bukan final, cuma mendukung. Jangan sampai kalau anak kita harus belajar dari berusat yang lebih, yang tahu lah, pada usat-usat yang lebih tahu dengan bahasa Arabnya, dengan kajiannya. Kita baca Quran, kalau bisa kita setelah itu baca artinya, atau kan banyak sekarang ada tafsir Al-Quran dengan ada artinya dan lain-lainnya. Nah, bahkan sekarang ada banyak kitab apa namanya, tadabbur Al-Quran atau menghayati Quran itu. Nah, mungkin yang terakhir adalah jangan sampai kita menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Muhammad SAW, wahai wa qala rasul ya rabbi inna qaumit takhadhu hadzal qur'an mahjura. Nanti kata Nabi Muhammad SAW, jangan sampai umatku nanti, kata Nabi Muhammad, Quran ini dijadikan mahjur, dia abaikan oleh umat-umatku. Kembalilah kita Al-Quran, siapapun kita, apapun kita, kalau kita bertaksi dengan Al-Quran, pasti Allah Subhanahu Wa Taala muliakan di dunia sebelum nanti ada akhirat. Dunia Allah Subhanahu Wa Taala muliakan, apalagi akhirat. Bagi anak-anak muda lah, nah, sekali aku lagi agak muda kan ya.
1: Nah, siap.
0: Bagi anak muda. Bagi anak muda semuanya kalau dengar inilah kan, kalau muda. Kita ayo kita kembali Al-Quran. Lengkap Al-Quran, kisahnya relate sekarang kita, kalau galau, kalau putus cinta, semualah. Kalau walaupun pacaran tak boleh kan, haram ya. Yeah. Kalau ada galau, putus cinta dan lain-lainnya, masalah kuliah, masalah keuangan, ayo kembali, bahkan yang dengar pun sekarang, ayo kita kembali Al-Quran. Semua kisah-kisah relate zaman sekarang. Relate. Bahkan bukan sekarang ya, sampai nanti akhir kiamat, kisah-kisah Al-Quran adalah relate bagi kita semuanya. Insya Allah, Bang. Itu ya, Bang, mungkin
1: Baik.
0: ikuti nanti insya Allah minggu depan kita, insya Allah bulan depan dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran. Insya Allah.
1: Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya dan mulai sekarang bisa tergerak untuk lebih dekat kepada Al-Quran begitu Ustadz ya. Bagaimana kita
0: Ya,
1: bisa
0: siap.
1: memahami dan juga membacanya. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmu yang disampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan ada sesi berikutnya biar lebih panjang lagi membahas
0: Ya,
1: terkait
0: siap.
1: dengan tadabbur
0: Siap.
1: dalam Al-Quran ini. Barakallah, terima kasih
0: Siap.
1: Ustadz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang. Maaf kalau salah, Bang.
1: Sama-sama Ustadz, dan pendengar
0: Siap.
1: kami cukupkan dulu kebersamaan kita di Mutiara pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya. Saya
0: Amin.
1: pamit di Mutiara pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Warta Berita Pagi di Pro 1 RRI Pontianak.

disiarkan langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak, Jalan Jenderal Sudirman nomor 7. Inilah Warta Berita Pagi

0: Sari Berita Penting.
1: Harga plastik di sejumlah pasar berangsur normal.
2: Kan sebelumnya dari 35.000 naik 55.000, jadi 20.000 sekilonya. Kalau turun ya seminggu 1.000, 2.000.
1: Piala Dunia 2026 menjadi ajang yang paling dinantikan.
3: Kegiatan sepak bola yang lainnya, karena dia sifatnya 4 tahun sekali kan, dan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat di dunia ini. Apalagi kita di Kalimantan Barat.

Itulah di antara topik informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Berita Pagi edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Saya Budiman Tahir, inilah berita selengkapnya.

0: Ya, berita pertama, harga plastik mulai turun sedikit demi sedikit dirasakan oleh pedagang di Pasar Plamboyan Pontianak. Barang yang sempat naik karena harga plastik kini berangsur kembali ke harga normal, dan berikut laporannya.
1: Harga plastik di Pasar Plamboyan Pontianak mulai menunjukkan penurunan setelah sejumlah mengalami lonjakan cukup tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi ini turut berdampak pada harga sejumlah barang dagangan yang sempat mengalami kenaikan. Salah seorang pedagang sembako di Pasar Plamboyan Pontianak, Tommy, mengaku harga plastik kini perlahan mulai turun meski belum kembali seperti semula. Sebelumnya harga plastik sempat melonjak dari harga Rp35.000 menjadi Rp55.000 per kilogram.
2: Harga plastik sudah mulai turun sih, cuma ya tidak seperti naik lah. Kalau turun pelan-pelan seminggu, kan sebelumnya dari Rp35.000 naik Rp55.000 jadi Rp20.000 sekilonya. Kalau turun ya seminggu Rp1.000, Rp2.000. Tapi kalau untuk ke depan sih saya rasa udah aman sih, stok udah mulai ada. Rata-rata sih. Paling 3-5% lah. Dan kedua ongkos kan naik.
1: Berdasarkan dari pantauan sebelumnya, memang kenaikan harga plastik beberapa waktu lalu sempat mempengaruhi harga sejumlah barang di pasaran. Selain faktor plastik, kenaikan ongkos distribusi akibat naiknya harga solar juga ikut berdampak pada harga jual barang. Namun sekarang para pedagang optimis kondisi harga plastik ke depannya akan semakin stabil seiring ketersediaan stok yang mulai membaik di pasaran. Gulista Kisra melaporkan.
0: Pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo turun langsung meninjau progres pembangunan di Kota Singkawang untuk memastikan proyek berjalan dengan sesuai dengan target penyelesaian. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Langkah yang diambil oleh pemerintah Kota Pontianak untuk melakukan penataan pasar Puring dan Parwasan ini untuk mengurai kekumuhan dan mendongkrak roda perekonomian di wilayah Siantan, Kecamatan Pontianak Utara. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengungkapkan bahwa kondisi pasar Parwasan yang saat ini kosong menjadi salah satu alasan kuat Pemkot untuk segera mengambil tindakan. Selaras dengan itu, rehabilitasi total juga akan menyasar pasar Puring yang selama ini menjadi pusat perbelanjaan utama kebutuhan pokok masyarakat Pontianak Utara. Selain penataan pasar juga sekaligus dengan penataan trotoar dan waterfront di wilayah Kecamatan Pontianak Utara.
4: Kita tahun ini kan akan rehab nih, kita akan optimalkan. Kita akan nata di utara, kan rencana kita akan buat kawasan tertata termasuk trotoar. Jadi pedagang-pedagang yang ada PKL yang ada di jalan Situt Mahmud itu akan kita kelompokkan di pasar Puring yang baru sekaligus penataan waterfront-nya. Jadi supaya Siantan itu tidak kumuh lagi. Ya, saya rasa itu kawasan yang nanti ekonomi yang ramai.
3: Edi Kamtono optimis jika penataan ini selesai maka Pontianak Utara khususnya kawasan Siantan akan menjelma menjadi pusat ekonomi baru. Yang sangat ramai dan tertata rapi. Proyek ambisius ini dijadwalkan mulai berjalan pada tahun 2026 ini dan ditargetkan selesai dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Muhammad Roki melaporkan.
0: Ya, kami minta maaf informasi tadi terkait dengan pemerintah Kota Pontianak yang tengah bersiap melakukan penataan besar-besaran di kawasan Pontianak Utara, di mana dua pasar tradisional yang menjadi fokus utama dalam proyek penataan ini adalah Pasar Parwasal dan juga Pasar Puring. Berita lainnya, pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat, di mana Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo turun langsung meninjau progres pembangunan di Kota Singkawang untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan target penyelesaian.
1: Pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat terus dipercepat dengan progres keseluruhan mencapai 45,95% per 27 Mei 2026. Menteri Pekerjaan Umum RI Dodi Hanggodo memastikan percepatan proyek berjalan sesuai dengan target saat meninjau langsung pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang. Untuk Sekolah Rakyat Kota Pontianak, progres pembangunan tercatat mencapai 48,35%. Sementara Sekolah Rakyat Kota Singkawang mencapai 45% dan Sekolah Rakyat milik pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang telah mencapai 44,03%. Khusus proyek sekolah rakyat Pemprov Kalbar di Singkawang dibangun di atas lahan seluas 6,31 hektar dengan total luas bangunan 27.365 meter persegi. Dengan nilai kontrak sebesar 223,89 miliar.
5: Saya hanya memastikan apa yang kurang, apa yang belum, dan laporan yang saya terima itu bukan PHP lagi, tapi saya bisa cek di lapangan, dan itu yang memang harus terdeliver konten di luar. Kalau ada yang kurang perasaan sini, justru tugas saya membantu mengkomunikasikan dengan para petinggi di Jakarta.
1: Untuk mengejar target penyelesaian, berbagai strategi percepatan dilakukan, mulai dari penambahan tenaga kerja hingga 1.200 orang dengan sistem 2 shift kerja. Selain itu, dibangun batching plant outside serta penambahan alat berat seperti ekskavator, truk mixer, mobil kren, hingga pompa beton. Menteri Dodi juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat. Dukungan kepala daerah dinilai sangat membantu penyelesaian berbagai persoalan di lapangan, mulai dari penyediaan lahan hingga percepatan perizinan. Hermanta dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Ya, tidak beroperasinya feri penyeberangan Bardan Siantan Pontianak selama beberapa bulan terakhir tidak hanya berdampak terhadap mobilitas warga, namun juga mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar dermaga. Kerusakan struktur pondasi dermaga membuat operasional feri dihentikan demi keselamatan pengguna jasa penyeberangan. Dan kita simak laporannya.
6: Aktivitas di dermaga penyeberangan Bardan Pontianak kini tampak jauh berbeda dibanding biasanya. Tidak ada lagi antrian kendaraan roda 2 maupun truk yang menunggu giliran masuk ke kapal feri menuju Siantan. Suasana kawasan dermaga pun terlihat lebih sepi. Kondisi ini dirasakan langsung sejumlah warga yang masih belum mengetahui jika feri penyeberangan Bardan Siantan sudah tidak lagi beroperasi. Imansa, warga Kabupaten Kuburaya misalnya, saat hendak menuju kawasan Siantan menggunakan sepeda motor, dirinya terpaksa putar balik setelah mengetahui feri tidak lagi melayani penyeberangan. Imansa mengaku belum mendapatkan informasi terkait penghentian operasional feri tersebut. Menurutnya, keberadaan kapal penyeberangan selama ini cukup membantu masyarakat mengurangi kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan.
7: Gimana Pak, itu mau nyebrang ya?
8: Ya, nggak tahu sih informasinya gimana. Dulunya kan ada, tidak ada di sini.
7: Itu ya. Tapi sering gunakan feri juga ya Pak?
8: Kadang-kadang.
7: Kadang-kadang?
8: Iya.
7: Tinggal di mana Pak?
8: Di Patau.
7: Patau.
8: Kuburaya.
7: Menurut Bapak sendiri untuk feri penyeberangan penting nggak Pak?
8: Ya sekarang kan ada jembatan dua, istilahnya penting nggak gitu.

0: Yanti, pedagang warung makan dan minuman di kawasan Dermaga Bardan, mengaku pendapatannya menurun drastis sejak ferry berhenti beroperasi 2 bulan terakhir. Biasanya supir truk maupun pengendara yang mengantri kapal ferry menyempatkan membeli makanan, minuman, hingga sejumlah jajanan lain di kios miliknya.
1: Jalan ke kapal ferry?
2: Bulan puasa itu jalan, cuman sebentar ngantai motor ya. Oh. Yang barang berat itu nggak bisa, dia kan dermaganya itu belum dibetuli.
1: Oh, benar rusak atau
2: iya? Nah, takut bahaya.
1: Oh, gitu.
2: Takut pula dia.
1: Ini
2: cuman motor
1: ya. Oh, waktu itu cuma motor ya, beras, sempat beroperasi tapi cuma antar motor aja gitu.
2: Motor aja.
1: Itu waktu kapan tuh, Bu? Mereka antar.
2: Si waktu bulan puasa itu lah.
1: Bulan puasa itu. Oh iya, bulan puasa kemarin ya. Itu ya.
2: Kan kita nunggu orang truk ya, Dek. Orang truk lewat, dirokok ke minum. Kalau ini tak ada, ya begitu lah.
0: Meski kondisi usaha sedang lesu, dirinya tetap bertahan berdagang karena baru beberapa pekan terakhir menyewa kios di kawasan Dermaga. Sebelumnya, Yanti hanya berjualan menggunakan gerobak di pinggir jalan. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Pontianak Yuli Trisna Ibrahim menjelaskan penghentian operasional feri dilakukan demi keselamatan masyarakat setelah hasil kajian menunjukkan kondisi pondasi dermaga sudah membahayakan. Selain kerusakan dermaga, operasional feri juga terkendala berakhirnya kontrak kerjasama pengelolaan kapal antara pemerintah Kota Pontianak dengan PT Jembatan Nusantara yang kini telah bergabung dengan ASDP.
3: Karena kan kemarin kan sudah jelaskan dermaga itu kerusakannya. Kalau dipaksakan juga kan nanti kalau ada eksiden siapa yang tanggung jawab? Awalnya juga ngomong gitu. Nah, untuk memperbaiki itu kan prosesnya itu tidak segampang itu, ternyata usulan anggaran ke APBN, dana DAK dan sebagainya itu masih waktu. Kemudian DED-nya juga mau dihitung ulang kan, dari UNTAN aja kan sampai sekarang kan belum selesai.
0: Saat ini pemerintah masih melakukan kajian teknis bersama Fakultas Teknik UNTAN terkait rencana pembangunan dermaga baru, termasuk penyusunan DED dan pengusulan anggaran ke pemerintah pusat. Pemerintah Kota Pontianak berharap proses tersebut dapat segera berjalan agar aktivitas penyeberangan dan perputaran ekonomi masyarakat di kawasan dermaga kembali normal. Sarusani Fiko Al-Hadi melaporkan.
4: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
5: Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menanggapi kondisi ekonomi global yang berpengaruh pada perekonomian nasional. Wakil Gubernur mengatakan dengan naiknya dolar maka akan berdampak pada harga barang, dan berikut laporan selengkapnya.
6: Kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat dinilai akan berdampak terhadap harga berbagai kebutuhan di daerah. Hal tersebut dikatakan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan menanggapi kondisi ekonomi global yang turut berdampak pada perekonomian nasional. Menurut Wagub Krisantus, penguatan dolar merupakan bagian dari dinamika ekonomi dunia yang sulit dihindari. Dampaknya, harga barang khususnya yang berkaitan dengan impor berpotensi mengalami kenaikan. Ia menjelaskan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam menghadapi gejolak ekonomi global. Meski demikian, pemerintah daerah tetap dapat berperan melalui pengendalian inflasi di wilayah masing-masing.
7: Sekarang dolar melejit, otomatis akan berdampak kepada harga barang. Ya, pemerintah daerah hanya bisa mengendalikan inflasi. Tapi kalau berkaitan dengan ekonomi dunia, tentu menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat.
6: Krisantus menambahkan persoalan yang berkaitan dengan ekonomi dunia menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional. Wilhelmus melaporkan.
5: Ya, Polresta Pontianak berhasil menggagalkan dugaan tindak pidana perdagangan orang yang berkedok pernikahan pesanan ke luar negeri. Seorang pria diamankan bersama dua perempuan yang rencananya akan diberangkatkan ke Cina, dan berikut laporan selengkapnya.
8: Aparat Polresta Pontianak menggagalkan praktik dugaan perdagangan orang dengan modus pernikahan pesanan. Pengungkapan kasus ini terjadi pada Senin 25 Mei 2026 di kawasan Jalan Haji Kadir, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur. Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial ER berusia 48.

0: 28 tahun, serta dua korban perempuan, yakni DN 25 tahun dan AR 15 tahun. Keduanya merupakan warga Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan, modus yang dilakukan tersangka adalah merekrut korban untuk dibawa ke Cina, dengan janji akan dinikahkan dengan warga negara setempat, serta dijanjikan kehidupan yang lebih baik. Korban bahkan dijanjikan mahar sebesar 40 juta rupiah dan telah menerima uang muka sebesar 5 juta rupiah dari tersangka. Selain itu, korban juga diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi sanksi denda jika membatalkan keberangkatan.
1: Setelah korban sampai di negara Cina, rencananya akan dinikahkan dengan warga negara asing, khususnya yaitu warga negara Cina. Sebelum diberangkatkan ke negara Cina, R menjanjikan kepada korban sejumlah uang sebagai mahar sebesar 40 juta rupiah. Adapun hasil keterangan dalam penyelidikan, R mengaku bahwa dia nanti tentu akan mendapatkan imbalan sebesar 10 juta rupiah dari masing-masing korban.
0: Polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya paspor milik korban, telepon genggam milik tersangka, serta dokumen pernyataan izin orang tua. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah. Saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain. Indri Rizkita melaporkan.
2: Ya, gelaran Piala Dunia 2026 menjadi ajang yang dinanti masyarakat Kalimantan Barat. Dengan format yang diikuti sebanyak 48 peserta, Bola Gembira ini dipastikan menyajikan pertandingan besar atau big match. Dan berikut laporan selengkapnya.
3: Ketua PSSI Kalimantan Barat Suyanto Tanjung menyebut Piala Dunia 2026 menjadi ajang sepak bola paling dinanti pecinta sepak bola dunia, termasuk masyarakat Kalimantan Barat. Dengan format baru yang diikuti 48 negara, turnamen kali ini diyakini akan menghadirkan lebih banyak pertandingan seru dan penuh gengsi. Menurutnya, penambahan jumlah peserta membuat peluang munculnya laga-laga besar atau big match semakin terbuka. Dirinya berharap negara-negara kuat dunia tetap menampilkan kualitas terbaik, namun perhatian masyarakat Asia juga tertuju kepada wakil benua tersebut yang dinilai terus berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Tanjung menilai Jepang menjadi satu di antara tim Asia yang memiliki peluang besar tampil mengejutkan pada Piala Dunia 2026.
4: Piala Dunia ini pertandingan sepak bola yang dinanti-nanti oleh pecinta bola seluruh dunia. Dan ini nuansanya beda dengan kegiatan sepak bola yang lainnya karena dia sifatnya 4 tahun sekali kan. Dan sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat di dunia ini. Apalagi kita di Kalimantan Barat. Tentu kita berharap kali ini Piala Dunianya menyajikan pertandingan-pertandingan yang seru. Ya justru dengan banyaknya tim yang terlibat, kita berharap pertandingan-pertandingannya bakalan lebih seru lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena banyak tim-tim negara-negara besar yang akan bertarung di sana. Dan kita berharap dah terciptanya big match antara negara-negara besar.
3: Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi pertama yang menggunakan format 48 tim peserta dan digelar di tiga negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Format baru tersebut dipastikan membuat jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga sepanjang turnamen. Fiko Al-Hadi melaporkan.
5: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio Pontianak.
2: Selanjutnya kita ikuti informasi perakiran cuaca langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak. Kami sudah bersama perakirawan Treni. Silakan Treni.
6: Ya, terima kasih rekan Budi di studio dan selamat pagi para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak dapat kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Dari pagi hingga siang kami perakirakan sebagian besar wilayah Kalimantan Barat dominan cerah berawan, kemudian siang hingga sore berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota, di Bengkayang, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi. Kemudian malam hingga dini hari kami perkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah kabupaten atau kota di Sanggau, Sekadau, Sintang, dan Melawi, serta berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang di sebagian wilayah kabupaten Kapuasulu. Untuk angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 30 km per jam, dan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, serta kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 98%. Untuk peringatan dini cuaca, waspadai hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 28 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk indeks kemudahan terjadinya karhutla dalam satu minggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, terutama tanggal 30 Mei sampai 5 Juni 2026. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa mantau di website kami di kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Budi.
2: Demikian tadi sudah kita dengarkan informasi perakiran cuaca langsung dari BMKG Sepadi Pontianak bersama perakirawan Reni.

Sekian warta berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Saya Budi Mantari mengaturkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran bisa Anda sampaikan di email kami di redaksi rri pontianak@gmail.com. Dan selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
4: Acara yang menghadirkan cerita inspiratif para komunitas kreatif dari berbagai bidang. Setiap hari Senin sampai Minggu pada pukul 20:10 waktu Indonesia Barat.
5: Anda masih bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Pontianak. Selamat pagi bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di Pro 1. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dengan kabar dari Kalbar. Dan selamat mendengarkan.
6: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
5: Ya, assalamualaikum dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kabar dari Kalbar kembali menemani Anda di akhir pekan ini, Sabtu 30 Mei 2026. Saya Budiman Tahir dari area di Pontianak. Seperti biasa, saya juga tidak sendirian di pagi ini. Beberapa rekan saya dari Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat siap menemani dan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Saya sapa rekan-rekan saya yang sudah bergabung via Zoom pada pagi ini. Pertama ada Echa di Sambas. Selamat pagi, Echa.
7: Halo, selamat pagi Andre dan Butia dan semuanya ya.
5: Baik, terima kasih Echa ya. Oh, walaupun salah tapi tetap semangat ya. Baik, di pagi ini saya sapa juga rekan saya di Antikong, ada Jackie pagi ini. Selamat pagi Jackie.
8: Ya, selamat pagi kembali juga Budi dan rekan-rekan semuanya. Pagi hari ini kalau di Antikong cuaca pagi hari ini menunjukkan agak cerah sedikit begitu. Namun untuk lalu lintas masih sepi begitu.
5: Hampir saja ikut-ikutan ya. Baik, terima kasih Jackie di pagi ini. Dan selanjutnya saya sapa juga rekan saya di Sanggau, ada Ismalina pagi ini. Selamat pagi Ismalina.
9: Ya, selamat pagi Budi, teman-teman dan juga pendengar. Di pagi hari ini kalau untuk di area Sabang Merah sudah beberapa hari ini cukup panas cuacanya ya Budi ya. Dan barusan saya keluar ini di depan RRI Sabang Merah sudah banyak masyarakat yang jogging pagi ini Budi.
5: Baik, terima kasih Isma. Di pagi ini juga saya sapa rekan saya Riko di pagi ini dari RRI Sintang. Selamat pagi Riko.
10: Selamat pagi Budi dan kawan-kawan juga penonton kita melalui YouTube RRI Pontianak. Pagi ini kondisi Sintang cerah, cetar membahana ya. Semangat seperti kita berlima. Pantauan lalu lintas juga cukup ramai lancar melintasi jalannya Cipong Rai Budi.
5: Baik, terima kasih Riko. Dan kita awali kebersamaan kita di pagi ini di kabar dari Kalbar, dari informasi dari kota Pontianak. Dan kita awali di mana Polresta Pontianak berhasil menggagalkan dugaan tindak pidana perdagangan orang yang berkedok pernikahan pesanan ke luar negeri, di mana seorang pria diamankan bersama dua perempuan yang rencananya akan diberangkatkan ke Cina. Aparat Polresta Pontianak menggagalkan praktik dugaan perdagangan orang dengan modus pernikahan pesanan. Pengungkapan kasus ini terjadi pada Senin siang 25 Mei 2026 di kawasan Jalan Haji Khadir, Kelurahan Parit Mayor, Kecamatan Pontianak Timur. Dalam kasus ini, polisi mengamankan seorang tersangka berinisial ER, berusia 48 tahun, serta dua korban perempuan, yakni DN, usia 25 tahun, dan AR, yang masih berusia 15 tahun. Keduanya merupakan warga Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Endang Tri Purwanto mengatakan modus yang dilakukan tersangka adalah merekrut korban untuk dibawa ke Cina dengan janji akan dinikahkan dengan warga negara setempat, serta dijanjikan kehidupan yang lebih baik. Korban bahkan dijanjikan mahar sebesar 40 juta rupiah dan telah menerima uang muka sebesar 5 juta rupiah dari tersangka. Selain itu, korban juga diminta menandatangani surat pernyataan bermaterai yang berisi sanksi denda jika membatalkan keberangkatan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda hingga 5 miliar rupiah maksud kami. Dan saat ini polisi masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain. Itu dia informasi pertama dari Kota Pontianak. Kita menuju ke Sambas, ya, di mana salurkan sapi Presiden 800 kg, Bupati Satono prioritaskan gizi warga Tebas. Dan informasi ini akan disampaikan oleh rekan saya Eca. Silakan Eca.
7: Baik, dari pemerintah Kabupaten Sambas di sini memastikan penyaluran daging sapi kurban bantuan kemasyarakatan dari Presiden RI Prabowo Subianto berjalan tepat sasaran bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Dari Bupati Sambas Satono bersama Wakil Bupati Herwaldi Johardi Alwi dan juga Ketua TPPKK Sambas Yayunisa yang mengawal langsung prosesi penyembelihan hingga penyerahan simbolis kepada warga. Dan intervensi pangan dari pemerintah pusat yang menjadi bagian dari perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang berfokus pada pemerataan gizi di daerah perbatasan. Dan bantuan Presiden berupa satu ekor sapi jenis simental berbobot 800 kg ini disembeli tepatnya di Masjid Al-Muhasabah, Desa Mekar Sekuntum, Kecamatan Tebas. Daging kurban yang diserahkan secara simbolis kepada 10 perwakilan penerima manfaat sebelum didistribusikan secara massal ke rumah-rumah warga. Di sana Bupati Satono menegaskan bahwa kehadiran dirinya merupakan bagian dari pemenuhan amanah Presiden memastikan hak-hak masyarakat prasejahtera terpenuhi melalui program rutin tahunan ini. Dan guna menghindari kerumunan dan menjaga ketertiban, Pemkab Sambas juga menyerahkan penuh teknis pembagian daging kepada pemerintah desa dan panitia kurban setempat melalui mekanisme musyawarah warga. Dan langkah ini dinilai efektif mengingat aparat desa lebih memahami peta persebaran keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan. Di samping itu, tingginya angka penyembelihan kian mengukuhkan posisi Kabupaten Sambas juga sebagai daerah dengan jumlah pemotongan hewan kurban terbanyak di Kalimantan Barat untuk di tahun ini. Dan apresiasi tinggi disampaikan juga oleh Kepala Desa Mekar Sekuntum Jamian yang menilai bantuan dari Presiden Prabowo dan Pemkab Sambas dampak besar bagi peningkatan kualitas konsumsi harian warga. Nah, selain memberikan sukacita di hari raya, pasokan daging berkualitas diproyeksikan dapat mendukung program lokal menekan angka stunting melalui pemenuhan gizi protein hewani. Dan pemerintah daerah berharap sinergi jaminan sosial pangan seperti ini bisa terus berkelanjutan demi mewujudkan generasi muda Sambas yang sehat dan unggul. Budi.
5: Baik, terima kasih Eca, informasi yang disampaikan pada pagi ini dari Sambas. Kita bergeser ke Ntikong, di mana satu sapi kurban terindikasi cacing hati di sanggau, namun tetap aman dikonsumsi. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
8: Baik, terima kasih untuk informasi pertama dari Ntikong terkait dengan pengawas mutu pakan dan produksi bibit ternak kecil dan unggas di Sebunak Sanggau, Ploravia Apieni menyebut, temuan cacing hati pada salah satu hewan kurban ditemukan saat pemeriksaan post-mortem di Masjid Agung Al-Muawana, Sanggau. Dan dikatakan Pemeriksaan dilakukan usai proses penyembelihan untuk memastikan kelayakan daging kurban sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Ia juga mengungkapkan temuan tersebut menjadi bahan evaluasi terhadap kondisi kesehatan organ hewan kurban yang dipotong di lokasi. Meski demikian, hasil pemeriksaan tidak langsung menyimpulkan seluruh daging dari hewan tersebut tidak layak dikonsumsi. Disebutkan berdasarkan hasil pemeriksaan petugas, temuan cacing hati hanya ditemukan pada satu ekor sapi dari total hewan kurban yang diperiksa di lokasi penyembelihan. Ia memastikan kondisi tersebut tidak ditemukan pada hewan kurban lainnya, dan ia juga mengimbau kepada masyarakat tetap memperhatikan cara pengolahan daging kurban sebelum dikonsumsi. Floravia Apiani menegaskan proses memasak hingga matang sempurna menjadi langkah penting untuk menjaga keamanan pangan. Demikian, Budi.
5: Baik, terima kasih Jeki informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita menuju ke Sanggau, di mana pemotongan kurban Masjid Agung Sanggau sasar 700 warga. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan Isma.
9: Iya, betul Budi, terkait dengan Ketua Panitia Kurban Masjid Agung Al-Mu'awanah Sanggau, Joko Sumartono, mengatakan pelaksanaan pemotongan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kemarin berlangsung lancar dan tertib, yang mana ia menyebutkan sebanyak 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing dipotong di halaman masjid untuk didistribusikan kepada masyarakat. Selain itu, Ketua Panitia juga mengatakan dalam proses pemeriksaan hewan kurban, petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sanggau melakukan pemeriksaan post-mortem terhadap seluruh hewan sebelum dan sesudah penyembelihan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan cacing hati dan cacing usus pada salah satu sapi kurban di lokasi penyembelihan. Selain itu, ia juga mengatakan proses penyembelihan dan distribusi daging kurban dilakukan panitia bersama puluhan relawan yang telah dibagi dalam beberapa kelompok kerja. Selain itu, ia juga mengatakan daging kurban kemudian disalurkan kepada masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Sanggau yang telah terdata sebagai penerima manfaat. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
5: Baik, terima kasih Isma informasi yang disampaikan pada pagi ini. Dan kita bergeser ke Sintang, di mana dana bagi hasil sawit prioritaskan infrastruktur dan BPJS pekerja. Informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya dari RI Sintang bersama Riko. Silakan Riko.
10: Baik, terima kasih Budi dan juga pendengar. Betul, dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sintang ini telah menetapkan yaitu sasaran strategis untuk pengalokasian dana bagi hasil atau DBH yaitu dari sektor perkebunan kelapa sawit pada tahun 2026 ini. Hal ini pendengar disampaikan langsung oleh Wakil Bupati Sintang itu Florencio Sroni. Beliau mengungkapkan bahwa faktor utama serapan dana ini yaitu akan dialihkan untuk mendongkrak pembangunan infrastruktur jalan daerah. Nah, salah satu yang menjadi fokus proyek fisik yaitu yang memang menjadi prioritas adalah yaitu pembangunan ruas jalan lanjutan yang ada di Kecamatan Spauk, tepatnya di jalur Buluh Kuning menuju Bedayan. Selain memprioritaskan pembangunan fisik, Pemkab Sintang dalam hal ini juga yaitu menyisihkan porsi kurang dari 10% dari total dana bagi hasil tersebut yaitu untuk program non fisik, di mana dana ini juga dilokasikan secara khusus guna membayar iuran jaminan yaitu perlindungan BPJS ketenagakerjaan bagi sekitar 4.500 masyarakat pekerja rentan dan juga berstatus prasejahtera yang ada di Kabupaten Sintang. Mengingat sampai dengan saat ini, yaitu yang harus dilakukan pembayaran yaitu mencapai berdasarkan dari data Pusat Statistik Kabupaten Sintang, tercatat sebanyak 45.000 jiwa masyarakat yaitu dengan penghasilan di bawah Rp500.000 per bulannya. Jadi ini sangat miris sekali. Dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Sintang mengambil langkah tepat dan cepat tentunya untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Sintang. Kita juga berharap dengan adanya program ini mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Sintang mengatasi persoalan jalan, kemudian kesejahteraan dan juga termasuk tenaga kerja, terlebih bagi mereka yang berpenghasilan di bawah Rp500.000 per bulan. Budi, kembali ke Anda.
5: Baik, terima kasih Riko, pendengar dan juga pemirsa yang menonton kami di kanal YouTube. Dan rekan-rekan, kita beri sejenak, kami akan menghadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda sesaat lagi.
11: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
12: Ngapa aik pam mikro? Letihlah aku bersihkan baik ni.
13: Hah? Tagihan listrik bulan itu naik agik. Ada kenaikan beban agik ke?
14: Pantaslah air selokan ni tak turun-turun. Ada sampah nyumbat rupanya.
15: Oh no!
16: Jangan pusing. Sampaikan keluhan Anda di Halo RRI. Hanya di Pro 1. Setiap hari Senin dan Jumat. Jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat. Melalui WhatsApp 0811 5701 042.

0: Baik, Anda masih bersama kami di Kabar dari Kalbar, berjaringan Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Setelah break, kita hadirkan berbagai informasi lainnya untuk Anda di pagi ini. Dan tentunya informasi berikutnya dari Kota Pontianak kami hadirkan, di mana pemerintah pusat mempercepat pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat. Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Dodi Hanggodo turun langsung meninjau progres pembangunan di Kota Singkawang untuk memastikan proyek berjalan sesuai dengan target penyelesaian. Pembangunan sekolah rakyat di Kalimantan Barat terus dipercepat dengan progres keseluruhan mencapai 45,95% per 27 Mei 2026. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo memastikan percepatan proyek berjalan sesuai dengan target saat meninjau langsung pembangunan sekolah rakyat di Kota Singkawang. Untuk sekolah rakyat Kota Pontianak, progres pembangunan tercatat 48,35%, sementara sekolah rakyat Kota Singkawang mencapai 45% dan sekolah rakyat milik pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang telah mencapai 44,03%. Khusus proyek sekolah rakyat, Pemprov Kalbar di Singkawang dibangun di atas lahan seluas 6,31 hektar dengan luas bangunan 27.365 meter persegi. Proyek ini dikerjakan kontraktor KSO Wika Cipta WG dengan nilai kontrak sebesar 223,89 miliar rupiah. Itu dia informasi kedua dari Kota Pontianak, dan kita bergeser ke rekan saya kembali ke Sambas bersama Eca. Tertinggi di Kalimantan Barat, hewan kurban di Kabupaten Sambas tembus 2.223 ekor. Informasi ini kita dengarkan bersama Eca. Silakan Eca.
1: Baik, dari Kabupaten Sambas yang sukses menorehkan angka tertinggi dalam partisipasi ibadah kurban pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Antusias religius warga di daerah perbatasan ini merefleksikan kuatnya juga pemulihan ekonomi sekaligus tingginya kepedulian sosial antar sesama. Dan keberhasilan ini dibarengi dengan kelancaran proses distribusi daging kurban yang menyasar langsung hingga ke wilayah pelosok desa dan kawasan pesisir Sambas. Nah, dari data resmi rekapitulasi kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas ini menduduki peringkat pertama di Kalbar dengan total hewan kurban mencapai 2.223 ekor ya. Dan jumlah ini mendominasi sebaran wilayah lain dengan rincian terdiri dari 1.695 ekor sapi dan 528 ekor kambing. Dari Kepala Kanwil Kemenag Kalbar, Muhajirin Yanis yang menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran Kemenag Kabupaten Sambas atas koordinasi yang cepat dan akurat dalam menyajikan data ibadah ini ya. Pihaknya berharap tingginya partisipasi berkurban di lumbung pangan Kalbar dapat membawa keberkahan serta memperkuat ketahanan pangan warga melalui pemenuhan gizi yang merata. Dari manajemen pelaksanaan kurban yang tertib di Sambas juga dinilai menjadi role model pelayanan ibadah terbaik bagi umat muslim di Kalimantan Barat. Dan pasca perayaan Idul Adha, jajaran pemerintah Kabupaten Sambas bersama instansi keagamaan kini juga fokus ya mengevaluasi dampak positif ekonomi dari tingginya perputaran sektor peternakan lokal selama musim kurban. Dan keberhasilan tahun ini diharapkan menjadi pemacu semangat bagi para peternak di Sambas untuk terus meningkatkan populasi dan kualitas hewan ternak mereka. Dan melalui berbagai sinergi, Kabupaten Sambas optimis dapat mempertahankan predikat sebagai daerah paling religius dan mandiri dalam penyediaan hewan kurban di masa yang mendatang. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala apapun dan mempermudah masyarakat muslim khususnya berkurban di tahun yang akan datang. Budi.
0: Terima kasih Eca, informasi yang disampaikan dari Sambas. Kita kembali bergeser ke Antikong, di mana Masjid Agung Sanggau sembeli 11 hewan kurban Idul Adha. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Jeki. Silakan Jeki.
2: Baik, informasi kedua dari Antikong terkait dengan Masjid Agung Al-Muawanah Sanggau ini melaksanakan pemotongan hewan kurban pada hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada Kamis 28 Mei 2026. Ketua Masjid Agung Al-Muawanah Sanggau Ahmad Saukani juga menyebutkan tahun ini terdapat 11 hewan kurban yang disembelih di halaman masjid. Saukani juga menjelaskan satu ekor sapi kurban berasal dari Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, Cabang Sanggau, dan satu ekor lainnya dari anggota DPR RI Dapil Sanggau. Seluruh hewan kurban tersebut dipotong di halaman Masjid Agung Al-Muwawanah Sanggau dengan melibatkan panitia dan relawan. Ia juga menyampaikan temuan gangguan kesehatan pada salah satu hewan kurban akan menjadi evaluasi untuk pelaksanaan kurban tahun berikutnya. Panitia juga akan memperkuat kerjasama dengan dinas terkait dalam proses seleksi hewan kurban. Dan Saukani juga menegaskan daging kurban akan didistribusikan kepada masyarakat di sekitar Masjid Agung, Kelurahan Ilir Kota, dan sejumlah titik yang telah ditentukan di distribusi tersebut ditunjukkan agar daging kurban dapat diterima secara merata oleh warga yang membutuhkan di Kabupaten Sanggau. Demikian, Budi.
0: Baik, terima kasih Jackie. Informasi yang disampaikan dari Antikong, informasi kedua. Dan informasi kedua kembali kami hadirkan dari Sanggau, di mana harga cabai pasar Jarai Sanggau tembus angka Rp100.000. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Isma. Silakan.
3: Ya, Budi, terkait dengan sejak memasuki Hari Raya Idul Adha, harga cabai di pasar Jarai Sanggau naik hingga Rp100.000 per kilogram. Ya, mana salah seorang pedagang di pasar Jarai Sanggau, Erwin, mengatakan sebelum Hari Raya Idul Adha, harga cabai masih di harga Rp90.000 per kilogram. Ya, mana ia juga menyebutkan harga komoditi lainnya masih stabil. Erwin mengaku kenaikan harga cabai sekitar 10% dari harga normal. Dan selain itu, ia juga mengatakan kenaikan harga cabai ini juga disebabkan banyaknya permintaan warga terhadap bumbu masak dapur untuk olahan daging kurban. Meski dalam suasana Hari Raya Idul Adha, kunjungan pembeli masih tinggi, komoditi yang paling banyak dicari pembeli saat ini yaitu jahe, kunyit, bawang, santan, dan juga cabai. Kenaikan harga cabai diperkirakan masih berlangsung selama permintaan kebutuhan bumbu dapur Idul Adha di pasar tradisional tetap tinggi. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke rekan Budi.
0: Baik, terima kasih Isma. Informasi kedua yang disampaikan pada pagi ini, dan kita bergeser ke Sintang, di mana Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Sintang ini target kejar bentuk 25 Inorga. Dan informasi ini kita dengarkan bersama rekan saya Riko. Silakan Riko.
4: Baik, terima kasih Budi. Informasi dari dunia olahraga, di mana dalam hal ini sebagai wadah baru yang pertama kali untuk menaungi olahraga kreasi di Kabupaten Sintang, Komite Olahraga Masyarakat Indonesia atau KORMI Kabupaten Sintang ini mematok target, yaitu ekspansi organisasi yang ambisius. Dan dalam hal ini 5 tahun ke depan menjadi target dan sasarannya. KORMI Sintang sendiri menargetkan yaitu untuk pembentukan 25 induk organisasi olahraga atau INORGA agar sejajar ini dengan struktur yang ada di tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Selaku Ketua KORMI Sintang, Yohanes Serumpak, beliau mengungkapkan bahwa saat ini memang baru terdapat 7 INORGA yang secara resmi terbentuk yaitu di bawah kepemimpinannya. Di antaranya seperti yaitu menaungi olahraga menyumpit, kemudian gasing, lalu ada panahan tradisional hingga juga gulat tangan. Yohanes juga menegaskan bahwa memang konsolidasi internal ini memang menjadi sangat penting untuk memetakan yaitu kekuatan serta juga kelemahan organisasi yang baru seumur jagung. Nah, meski membutuhkan kerja keras dan tentu untuk mencari pengurus dan juga mendata yang masih menjadi PR dan tugas bersama dari 18 cabang yang tersisa. Namun ia optimis itu bisa terwujud, kemudian juga dirinya meyakinkan sebetulnya banyak sekali olahraga-olahraga tradisional yang ada di Kabupaten Sintang yang masih ada namun belum memiliki wadah yang tepat. Nah, dengan keberadaan ini tentu ini akan memiliki ruang, tempat dan kesempatan bagi yang memiliki kemampuan di bidang olahraga kreasi dan tentunya seni tradisional. Kita berharap Sintang juga bisa berkibar seperti daerahnya dan ambisius yaitu 25 cabang mampu menyamai yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Salam olahraga, Budi, kembali ke Anda.
0: Salam olahraga jaya. Terima kasih Riko, informasi dari Sintang, dan sekaligus menutup kebersamaan kita di kabar dari Kalbar pada pagi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya dari Korwin Nusantara 9 pada pagi ini. Terima kasih Riko dari Aris Sintang yang sudah menemani saya pagi ini.
4: Siap, sama-sama Budi dan kawan-kawan.
0: Ya, terima kasih kembali kepada Jackie di Sintang pagi ini.
2: Siap, terima kasih kembali juga.
0: Dari Antikong, mohon maaf ya, saya ralat. Dan dari Sanggau saya ucapkan terima kasih kepada Isma.
3: Baik, terima kasih kembali Budi.
0: Ada rekan saya Echa di Sambas, terima kasih Echa.
1: Siap, terima kasih semua.
0: Dan sukses selalu kawan-kawan, selamat berakhir pekan dan kita cukupkan dulu kebersamaan kita di Kabar dari Kalbar pada pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar dan juga pemirsa yang menonton kanal YouTube kami. Terima kasih dan sampai jumpa.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar,